0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Jatuh nombor pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Pekan Baru periode 2026-2030 mulai menyusun langkah strategis untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah. Salah satu program prioritas yang diupayakan adalah menghidupkan kembali Pekan Olahraga Kota Porkot Pekan Baru yang telah 7 tahun tidak diselenggarakan sejak pandemi. Ketua KONI Kota Pekanbaru Ahmad Faizal Reza mengatakan kepengurusan baru akan memfokuskan program kerja pada pembinaan atlet sejak usia dini, peningkatan kompetensi pelatih, serta pengembangan olahraga yang lebih modern dan adaptif. Menurutnya pembinaan yang berkesinambungan menjadi kunci lahirnya atlet-atlet berprestasi. Sebagai langkah awal, KONI Pekanbaru berencana mengagendakan kembali pelaksanaan Porkot 2026. Ajang olahraga tingkat kota tersebut dinilai penting sebagai wadah pembinaan atlet sekaligus sarana menjaring bibit-bibit potensial dari berbagai cabang olahraga. Selama 7 tahun terakhir, Porkot atau Pekan Olahraga Kota tidak terlaksana akibat keterbatasan anggaran pemerintah. Regaza juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin KONI Kota Pekanbaru dan berkomitmen menjalankan amanah tersebut dengan menghadirkan program yang mampu mendorong peningkatan prestasi olahraga di Kota Pekanbaru. Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut baik rencana pelaksanaan Pekan Olahraga Kota atau Porkot. Menurutnya pemerintah kota mendukung setiap program yang bertujuan meningkatkan prestasi olahraga, namun pelaksananya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk Porkot sedang dirundingkan, nanti akan didiskusikan bersama pimpinan DPRD Kota Pekanbaru. Kita lihat kesiapan anggaran, apalagi kepengurusan ini baru lantik, sehingga kebutuhan pelaksananya harus dihitung lebih dahulu, ujar wali kota. Apabila rencana tersebut terrealisasi, Porkot 2026 akan menjadi momentum kebangkitan olahraga Kota Pekanbaru setelah vakum selama 7 tahun, sekaligus menjadi ajang pembinaan dan seleksi atlet menuju kompetisi yang lebih tinggi.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
4: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: RRI di Udan, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya.

Si teman-teman, beberapa daerah Melayu pesisir atau daerah suku yang tinggal di pesisir punya tradisi berkaitan dengan sapar ya, atau mandi sapar, atau tradisi lain yang berkaitan dengan sapar. Dan salah satunya juga suku Sunda, antara tradisi mitos sapar di masyarakat Sunda. Sapar adalah salah satu bulan Hijriah atau bulan dalam Islam. Pengucapan lidah Sunda asal kata sapar dari safar yang memiliki makna kosong. Dalam tradisi Arab pra-Islam, bulan sapar merupakan bulan peperangan. Masyarakat Arab pada bulan ini tidak banyak beraktivitas dan berdagang karena terganggu peperangan yang berkecamuk antar kabilah. Dari peristiwa itu muncul beragam mitos negatif seperti seputar bulan sapar. Sering dengannya masuknya Islam ke Indonesia dan ke Tatar Sunda, mitos-mitos itu pun ikut meresap dalam pemikiran masyarakatnya. Orang Sunda menganggap pamali atau pantang untuk mengadakan pesta perayaan seperti hajat pernikahan atau sunatan anak di bulan sapar. Selain itu juga mereka percaya akan turun berbagai penyakit dan musibah di bulan ini, dan sebagai puncaknya terjadi pada hari Rebo Kasan.

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, ndak?
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas karena bisa memperluas pasar sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu ah.
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya
4: Ciki, baru utang oi.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
3: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
7: Kamu kok ngomong sendiri sih, nak?
3: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
7: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
8: Apa sih, Bu?
3: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
8: Oh, itu diambil dari kata nasional.
3: Artinya, Pak?
8: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
9: Bu Dewi!
2: Ada apa ini?
3: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
2: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
8: Jadi apa, Bu?
2: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
8: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
10: Propat FM, suara budaya Riau.

0: Lanjut teman-teman bersama kami program 4, segera bergabung dulu dengan program 1 untuk ikuti info cuaca hari ini.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, setelah tadi Anda ikuti warta berita bersama dengan Pro 3 Jakarta, selanjutnya mari kita simak informasi perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Provinsi Riau di hari Jumat 7 Agustus 2026 bersama dengan forecaster on duty BMKG Pekanbaru Anggun. Silakan Anggun.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, dan Kabupaten Pulalawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Kampar, Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru. Waspada, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Siak, Kuantan Singingi, Kampar, Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hilir pada pagi dan malam atau dini hari. Selanjutnya, untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 55 hingga 99%. Untuk arah angin, dominan bertiup arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Untuk update titik panas atau hotspot pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 322 titik di wilayah Sumatera, dan untuk Provinsi Riau sendiri terpantau ada 25 titik, yaitu 9 titik di Kota Dumai, 1 titik di Kuantan Singingi, 1 titik di Rokan Hilir, 2 titik di Rokan Hulu, 9 titik di Indragiri Hulu, dan 3 titik di Indragiri Hilir. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anggun untuk informasi perkiraan cuaca hari ini.
3: Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini.

0: Ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
3: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
4: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
3: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
4: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
3: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
4: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
3: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
4: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama, jadi besar.
3: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
4: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita, dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
5: Maju terus aja, biar cepat.
6: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
5: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
6: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
5: Alah, cuma sebentar aja kok.
6: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
5: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
6: Yang gak sabaran itu kita.
7: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
8: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Misteri 6 Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi ragam budaya terjalin indah.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Gentlemen dan puan, para penghulu di Provinsi Riau memiliki kompetensi dan kapasitas menjadi konsultan keluarga sehingga tidak hanya sekedar melaksanakan tugas melayani pernikahan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Utusan Agama Islam Urusan Agama Islam Kamil Kemenag Riau Haji Muhammad Fahri selain dialog interaktif dari Pekanbaru Kamis 6 Agustus. Dikatakan penghulu yang ada di Riau saat ini menjadi ujung tombak dalam pelayanan dan terus diarahkan agar dapat memberikan layanan keagamaan. Saat ini jumlah penghulu di Riau sudah mencapai 383 yang tersebar di semua kabupaten kota Riau. Selalu sebagaimana harapan, karena penghulu yang ada memiliki jenjang yaitu pertama, muda dan madya, hanya utama saja yang belum ada. Jadi dengan kompetensi yang penghulu miliki saya sangat kompeten, apalagi selama ini jika naik ke jenjang yang lebih tinggi maka penghulu wajib ikuti uji kompetensi. Sebelumnya Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamarudin Amin minta penghulu tidak hanya bertugas melayani pernikahan tetapi juga berkontribusi menjaga ketahanan keluarga dan mencegah perceraian. Untuk itu para penghulu juga harus mampu berperan sebagai konsultan keluarga. Pada acara pembinaan kepada aparatur sipil negara yang dilingkungkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Kamarudin Amin mengatakan peran tersebut merupakan bagian dari fungsi KUA sebagai garda terdepan pelayanan keagamaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, Kamarudin Amin minta seluruh ASN Kementerian Agama diminta memahami perannya secara utuh sehingga layanan yang diberikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara. Masa depan bangsa.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Sedangkan puan, inflasi di Provinsi Riau dipengaruhi oleh kombinasi faktor kenaikan harga kelompok pengeluaran volatile food, bahan pangan bergejolak seperti cabai merah, beras, dan bawang. Kenaikan tarif angkutan atau BBM juga mempengaruhi serta peningkatan tren permintaan belanja masyarakat seiring pemulihan daya beli. Kenaikan harga komoditas hortikultura seperti cabai merah, dan bawang putih. Fluktuasi harga beras serta daging ayam ras akibat gangguan pasokan atau musim panen. Distribusi dan transportasi, kenaikan harga bensin atau energi global beberapa waktu lalu yang berdampak langsung pada biaya angkut barang. Hambatan kelancaran distribusi logistik antar wilayah ke Riau.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas nih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
5: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
4: Yang ini malah merugikan orang lain.
5: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
5: Padahal 5.
7: Oh no.
4: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
4: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
8: Bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
9: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan 1-2 orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
8: Iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita nih, makin banyak pembeli.
9: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
8: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
9: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
10: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
3: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
4: Lu,
5: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
3: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
3: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih,
3: apa sih? Sotau.
2: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat, Citra Rampuan PT Pertamina Patraniaga PPN Regional Sumbagot terus mengoptimalkan penyaluran BBM di Provinsi Riau. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap BBM subsidi, peningkatan kebutuhan tersebut dipengaruhi oleh adanya pergeseran konsumsi dari sebagian pengguna BBM non-subsidi ke BBM subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagot, Tahrogi Andriani Sumampo, mengatakan bahwa Pertamina terus melakukan berbagai langkah antisipasi agar peningkatan kebutuhan tersebut tidak berdampak pada ketersediaan BBM bagi masyarakat di Provinsi Riau. Meningkatnya kebutuhan BBM di Provinsi Riau dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adanya pergeseran konsumsi dari sebagian pengguna BBM non-subsidi ke BBM subsidi, serta tingginya aktivitas kendaraan yang melintasi jalur strategis Sumatera. Oleh karena itu, Pertamina Patraniaga terus mengoptimalkan penyaluran agar kebutuhan energi masyarakat khususnya di Provinsi Riau tetap dapat terpenuhi dengan baik. Sebagai bentuk antisipasi terhadap kondisi, Pertamina Patraniaga Regional Sumbagot telah meningkatkan realisasi penyaluran BBM di Provinsi Riau hingga Agustus 2026. Realisasi penyaluran BBM tercatat meningkat sekitar 27% dibandingkan April 2026 saat kondisi penyaluran masih berlangsung normal. Patraniaga Regional Sumbagot terus melakukan monitoring terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM, memperkuat koordinasi dengan BPH Migas, pemerintah daerah, Hiswana Migas, serta aparat terkait guna memastikan distribusi berjalan optimal. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan karena stok dan penyaluran BBM di Provinsi Riau dalam kondisi aman. Demikian kabar berita pukul 9, kabar berita selanjutnya disampaikan pula nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum.
1: Baru frekuensi 95,9 FM Telford 0761236006 WhatsApp 0811760909 Facebook Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru Pro 4 Suara Budaya Riau
2: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
4: Aduh, Uca, kau apakan knalpot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
3: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka nggak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
4: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?

0: Lanjut orang pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Segera pula kita bersama di program obrolan religi bersama Kementerian Agama Kota Pekanbaru bidang penyuluhan agama Islam.
1: Semoga rahmat Allah menyertai langkah kita pagi ini dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan pikiran yang jernih. Mari kita dengarkan obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cinta rombongan kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kembali pagi hari ini kita bersama di program obrolan religi, program rutin kita setiap Jumat pukul 9 hingga pukul 9.55 menit waktu Indonesia Barat bersama Kementerian Agama Kota Pekanbaru bidang penyuluhan agama Islam. Untuk topik obrolan kita pagi hari ini yakni berkenaan dengan 9 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Untuk jutaan yang akan bertanya kami tunggu nanti di 0761-23606 dan juga boleh tanya melalui layanan WhatsApp kami di 0811-7600-959. Baik, segera kita simak uraian pengantar kita pagi hari ini bersama narasumber Al-Ustaz Sardawana SPD. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal aqibatu lil muttaqin. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sidang pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kami akan sampaikan tentang judulnya 9 perkara wasiatnya Allah. Sidang jamaah, sidang pemirsa yang dirahmati oleh Allah, santapan rohani kita atau dialog pada pagi hari ini pemirsa berdasarkan hadis Rasulullah SAW hadis qudsi, Ausani Rabbi bitish'i ushikum biha, Ausani bil ikhlas fi syirri wal alaniyah wal adli fir ridha wal ghadab wal qasdi fil ghina wal faqri wa an afwa amman zalamani man haramani wa asilli man qata'ani wa ayakuna somni somti fikra wa nasqi zikra wa nazra ibra. Maknanya, Tuhanku telah memberi wasiat kepadaku 9 perkara yang aku wasiatkan pula kepada kalian, kata Rasul. Pertama, hendaklah berlaku ikhlas, bersih, dan jujur, baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Yang kedua, adil pada waktu marah dan suka. Yang ketiga, hemat ketika kaya dan miskin. Keempat, aku maafkan orang yang menganiaya aku atau orang yang menzalimiku. Kelima, aku memberi orang yang tidak memberiku. Yang keenam, aku bersilaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Yang ketujuh, bahwa diam itu adalah berfikir. Kedelapan, bahwa berbicara itu adalah zikir. Kesembilan, dan pandangan itu adalah i'tibar. Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an berkata, barang siapa baik hatinya dengan segala yang diturunkan Allah, yang dituangkan Allah berupa hidayah, berupa cahaya iman, niscaya sucilah taatnya dari segala macam penyakit dan baiklah segala amalnya. Menurut kesimpulannya, seorang ulama sufi berkata bahwa semua manusia dikumpulkan Allah menurut cara matinya, dan mereka dimatikan menurut cara hidupnya. Maka yang sangat menentukan hal itu adalah keadaan hatinya. Hati adalah sentral tempat Allah menilik dan tempat Allah meninjau. Itulah dulu 9 perkara wasiatnya Allah.
0: Baik, Encik Tuan Puan, kita silakan bergabung di 0761236606. Mungkin sambil menunggu, karena ini cukup banyak bahasannya, Ustaz, ya.

0: itu. Apabila ia suci dari suatu campuran yang mengotori itu, maka barulah ia dinamakan ikhlas. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, min baini farasin wa damin labana khalisa, disucikan antara tahi dan darah, jadilah ia susu yang halus yang tak ada campuran najis tahi dan najis darah. Demikian juga amal dan ibadah yang tak bercampur riya, tidak dimasuki ujub, tidak dimasuki hasud, tidak dimasuki takabur, dan tidak gila dengan dunia, barulah dinamakan dengan lillah dan ikhlas. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adil pada waktu marah dan suka. Semua amal yang dan ibadah yang tidak dipimpin oleh nur hidayah dari hatinya, niscaya tidak sunyi dari riya, perbuatan dan ibadah semata-mata menginginkan dunia seperti demikian. Akan
1: sedang dialog, Bu.
0: Ya.
2: Iya, iya. Lanjut, Ustaz.
0: Oke. Jadi bila berbuat tadi kan berbuat adil pada waktu marah dan suka. Jadi kami ulangi, berbuat ibadah atau bekerja semata-mata hanya menginginkan dunia seperti demikian akan menjadi hampa. Amalnya bercampur dengan sesuatu maksud, misalnya seseorang yang menuntut ilmu berkehendak supaya dimudahkan rezekinya, supaya terpelihara dari bahaya orang yang akan menzaliminya, atau supaya mulia di antara sahabatnya, atau karena suka menceritakan ilmunya kepada orang banyak dengan mengajarkan ilmunya kepada orang. Demikian juga contohnya, ia berziarah kepada orang yang sakit atau menghantarkan jenazah dengan maksud agar dibalas orang, sehingga hingga menghilangkan keikhlasan dan tidak adil. Jadi yang ketiga, hemat ketika kaya dan miskin. Hidup ini ada yang mengatur, dan yang mengatur itu adalah Allah. Jadi segala sesuatu jangan lupa dengan Allah. Hemat di sini tidak mubazir, maksudnya bukan berarti pelit, bukan, tetapi dia suka juga bersedekah, namun dia punya ada batasan. Ridho Allah enggak? Yang keempat, aku maafkan orang yang menganiaya aku, kata Rasul. Jadi di sini yang paling berat, karena kata maaf di sini mengandung pada sentralnya hati. Jadi hati adalah sentral tempat Allah menilik, memandang, dan tempat Allah meninjau. Bisa enggak kita jaga? Yang kelima, aku memberi orang yang tidak memberi. Biasanya kita suka memberi, saling memberi. Tetapi di sini memberi orang yang tidak mau memberi. Jadi bagi tiap-tiap sesuatu itu terdapat tasawur. Tasawur di sini yakni campuran yang mencampuri sesuatu yang tadinya suci tapi berubah karena ingin kita itu saling mengerti. Padahal Allah memberikan sesuatu yang tidak kita sukai, tetapi ada hikmah di balik yang tidak kita sukai. Yang selanjutnya lagi, aku bersilaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Ini sering disampaikan dalam keterangan-keterangan, karena memutuskan silaturahmi sampai 3 hari

0: atau sekian hari, maka nanti dihukumkan dia memutuskan silaturahmi itu kufur. Yang ketujuh, bahwa diam itu adalah berpikir.
1: Diam itu berpikir. Nah,
0: jadi kalau kita banyak diam tapi berpikir, di sini
1: bukan menghayal.
0: Bukan menghayal, tapi dia akan mendapat pahala karena diamnya itu berpikir. Contoh, Allah menjadikan sesuatu, dia perenungkan seperti kelapa. Kenapa kelapa itu dijadikan Allah punya sabut? Kenapa semangka itu dijadikan Allah enggak sabut? Pakai sabut itu di atas tinggi, jatuh ke bawah ada helmnya. Begitulah Allah memeliharakannya. Kalau seandainya sama tipis seperti semangka, tidak ada apa-apa. Maka kita lihat di sana ada kuasanya Allah. Sudah itu, bahwa bicara itu adalah zikir. Jadi berbicara tidak menurut nafsu, maka dengan hati yang ikhlas, hati yang dibimbing Allah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyaknya berzikir, maka hati jadi tenang. Dan pandangan itu adalah i'tibar. Nah, jadi seperti kita melihat menanam kacang panjang, dia punya lanjaran. Maka begitu juga anak kecil, anak yang berkembang, tidak bisa dilepas begitu saja. Dia harus dibimbing. Contoh tadi kacang lanjarannya ada, begitu dia mau menyimpang ikat balik, begitu mau menyimpang lagi lari kemana lanjaran ikat balik, sehingga terjuntailah hasil kacang panjang bagus. Begitu juga mendidik anak, jangan lepas dari agama. Karena kalau kita lepaskan dari agama, kita akan menjadi budak anak-anak kita. Bagaimana masa depan kita, bagaimana agama kita, itu tergantung cara perawatan dan pembimbingan pada anak-anak kita dari agama. Itu saja dulu, mudah-mudahan dapat ridha Allah.
1: Baik, 0761236006 kita sediakan untuk citarupa yang nak bergabung. Kami juga silakan bertanya melalui WhatsApp di 0811-760-959. Kita akan lanjutkan setelah jeda.
2: Sekarang jalan desa kita sudah bagus, hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
3: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
4: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa Maju Indonesia Maju.
5: Yes, akhirnya menang terus. Hey Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
6: Serius? Emang kenapa?
5: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
6: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
5: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
6: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
7: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.
8: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.
9: Itu aku.
10: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
11: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
2: Baik, teman-teman, kita lanjutkan kebersamaan kita obrolan religi tentang 9 wasiat Allah Subhanahu wa taala ya. Tentang bagaimana kehidupan menjalani kehidupan kita untuk diri kita, untuk umat ya, untuk anak cucu kita. Kita sambut penelpon pertama pagi hari ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Arun.
2: Ya, silakan, Bu.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Ibu Sur ya.
2: Iya.
3: Yang kan Ibu tanyakan mengenai sholat malam nih, Ustaz ya.
2: Oh iya.
3: Kadang-kadang tengah malam tuh kan ya lebih bagusnya kan tengah malam tuh kan. Jam 2 atau jam 3 lah. Jadi batasnya nih, batasnya Ustaz sampai jam berapakah? Apakah sebelum subuh kah masih boleh juga kita tuh, Ustaz? Sebelum orang azan lah, kan kadang tengah malam tuh berat kaki lah bagi untuk bangun. Jadi supaya apa tuh ya?
2: Udah jam 4:30 baru gitu ya, udah mendekati subuh gitu ya.
3: Jam berapa batasnya tuh?
2: Iya.
3: Sebelum azan ya? Jam okay. Berapa tadi, Run?
2: Nah, maksudnya bangun sebelum jam 4 mungkin berat.
3: Iya, jam 3 tuh, jadi sholat tahajud tuh. Kadang-kadang ya, jadi batasnya yang Ibu tanyakan sampai jam berapa batas sholat tahajud kita.
2: Batasnya sampai jam berapa, Ustaz?
3: Sampai jam berapa, soal jangan terlambat pula, Ibu, kan? Ya itu Ibu tanyakan, Ustaz Arun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Surtini. Ya, kadang kalau mungkin termasuk juga mungkin karena lelah atau kegiatan siang harinya, bangun untuk jam 3 itu berat ya, apalagi jam 2 ya. Apakah misalnya 4:30 itu kan mungkin mendekati waktu subuh tinggal 15 atau 20 menit lagi ya. Apakah masih bisa sholat tahajud katanya?
4: Oke. Terima kasih Bu Surtini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang tadi Ibu tadi menanyakan tentang batas waktu sholat malam.
2: Iya. Yeah.
4: Berat rasanya.
2: Berdasarkan
4: dengan kita kaitkan dengan wasiatnya Allah, tadi hendaklah berlaku ikhlas, bersih dan jujur, baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan dalam hal ibadah. Jadi dikaitkan dengan ini, pada pertama sekali ausini bil ikhlas fi syirri wal alaniyah. Jadi kalau batas waktu itu Bunda di akhir-akhir sampai hendak mendekati azan subuh. Jadi batas azan subuh itu kita melaksanakan ibadah sholat lail pada malam hari. Karena di akhir-akhir itu masih termasuk terbilang yang disampaikan dalam keterangan bahwa Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Allah akan mengampunkan dosa orang yang berdosa. Nah, dicari, disuruh oleh Allah dari timur sampai ke barat. Jadi doa masih mustajab. Amal apa yang perlu kita kerjakan? Amalnya itu sedikit tapi dawam. tidak putus. Itu yang dicintai Allah dan Rasulullah. Jadi bukan perlu banyak, bukan perlu banyak waktu, tapi ya, memang amal ibadah.
2: Jadi menjelang waktu subuh pun masih ada ya?
4: Masih, masih, ya.
2: Menjelang azan. Okay. Baik, untuk penelponan kan kita silakan 0761-23606. 0761-23606. Ya. Baik, kita bacakan WhatsApp yang masuk juga di 0811-7600-959 terkait mendidik anak. Ini dari Bu Sri di Kulim. Assalamualaikum, okay, Ustaz.
4: Yo.
2: Bagaimana pada saat ini kita sudah berusaha untuk menjadi orang tua yang soleh, mencontohkan kepada anak sholat tepat waktu, bahkan mengajaknya ke masjid. Di waktu kecil mereka kita didik sedemikian, namun seiring perjalanan waktu menginjak remaja, apakah karena pergaulan di sekolahnya sehingga anak berat untuk diajak kembali ke masjid, kalaupun sholat sering melalaikan waktu, harus diingatkan berulang-ulang.
4: Oke.
2: Mm-hmm. Ibu Sri di Kulim.
4: Kita jawab saja.
2: Ya, silakan.
4: Oke. Jadi terima kasih pada pemirsa yakni Ibu Sri. Bagaimana menjadikan anak orang yang soleh? Nah, kadang ada pergaulan, pendidikan ini ada pendidikan di dalam rumah, ada pendidikan di luar rumah. Jadi pendidikan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, diibaratkan kacang panjang. Dia punya lanjaran. Kita sudah siapkan pendidikan nih.
2: Waktu kecil udah aman ya?
4: Udah aman rasanya kita. Tapi tetap aja dia mencari yang lain gitu. Itu fitrahnya. Tetapi bila mana sesuai dengan kata pepatah, dari kecil
2: terajar-ajar, sudah besar terubah tidak.
4: Jadi dasarnya itu pendidikan dari rumah, walaupun dia belok tetapi dia akan ada kembalinya karena dasarnya agama.
2: Okay. Yeah.
4: Jadi untuk hal ini pendidikan itu ada pedagogiknya, ada ya, kita contohkanlah dengan tingkah laku kita.
2: Yeah.
4: Sudah kita contohkan, masih juga ada juga perubahan. Kita jangan putus asa.
2: Terus menerus ya.
4: Ya, harus terus menerus sampai dia berumah tangga. Oke.
2: Baik, kita silakan penelpon yang lain di 0761-23606. Mungkin bisa ditambahkan Ustaz berkaitan dengan jadi, anak ini.
4: Jadi kalau kita perhatikan, kalau dia sudah kuat agamanya dari kecil sudah terus tertanam, maka bagaimana ini contohkan Allah dalam Al-Qur'an, "Nimbaini parasin damin labanan khalisa." Disucikan antara tahi dan darah. Cobalah. Mana darah, misalnya lembu, mana darah, mana kotorannya, sehingga susu tidak bercampur dengan kotoran. Begitulah Allah menghendakinya. Jadilah dia di antara darah dan kotoran tadi ada susunya. Coba mendekati dengan keluarnya kotoran, tapi karena Allah Maha Kuasa tadi, maka dia menentukan jadi rupanya susu. Jadi begitu pula kita, jangan putus asa, karena Allah ingatkan, wala ta'ashu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa akan rahmat Allah. Itu pondasi kita. Yang kedua, kata dalam hadis qudsi, la tataharraka illa biiznillah, tidak bergerak sesuatu itu tanpa izin Allah. Jadi izin Allah semuanya itu untuk menguji kita. Nah, disitulah dapat pahala atas mendidik anak. Oke.
2: Ya, kita persilakan juga untuk penelpon yang lain di 0761-23606. Ya, Untuk penanya melalui WhatsApp kami tunggu di 0811 76 00 959. Dari tambah sikit lagi tadi. Ya, silakan Pak.
4: Sementara menunggu.
2: Ya.
4: Pada suatu hari, ini pendidikan ya. Pada suatu hari saat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan bersama salah seorang sahabatnya, mereka berjalan di antara Asyar dan Maghrib di luar kota Madinah. Mereka berjumpa dengan seorang pemuda pengembala kambing yang sedang membawa serombongan kambing dari tempat pengembalaannya. Khalifah ingin menguji gembala itu dalam menghayati dan mengamalkan ajaran iman pada waktu itu. Jadi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Wahai pemuda pengembala, aku ingin membeli seekor kambing ternakmu." Si pengembala menjawab, "Ternak ini bukan milikku, tetapi milik majikanku.
2: Majikanku.
4: Malah aku sendiri pun hanya," kata beliau, kata si pengembala tadi, "seorang hamba sahaya yang dimilikinya." Khalifah Umar radhiyallahu an meneruskan bujukannya, "Jangan khawatir, majikanmu itu enggak jauh tempat tinggalnya di balik bukit itu. Dia tahu apa yang kita perbuat di sini. Laporkan saja kepada majikanmu bahwa seekor kambing telah dimakan serigala." Mendengar rayuan ini, si pengembala menatap mata khalifah sambil bertanya, "Fa'aina Allah?" Kalau begitu, Allah di mana? Perkataan itu mengandung pertanyaan yang bagi Khalifah Umar radhiyallahu an sudah cukup merupakan jawaban yang tegas. Sama artinya dengan, apakah Tuhan tidak ada? Apakah Tuhan tidak tahu? Allah beserta kita dimanapun kita berada dan melihat semua yang kita perbuat. Allah telah menerangkan di dalam suratul Hadid ayat 40 yang artinya, Dia beserta kamu dimanapun kamu berada, dan sesungguhnya Allah beserta apapun yang kamu perbuat. Ia maha melihat. Di dalam suratul Alaq ayat 4 yang artinya, apakah tidak tahu bahwa Allah Ta'ala melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh hambanya. Ini berarti penanaman ajaran agama itu bukan hanya ibadah, tapi penanaman itu tauhidnya. Jadi bila mana tauhid pada anak itu kokoh, maka dia akan baiklah selanjutnya. Jadi melihat itu, air mata Khalifah Umar mendengar jawaban tadi pemuda pengembala kambing yang buta huruf, tetapi cahaya imannya sangat cemerlang. Lalu pergilah mereka bersama-sama menjumpai si pemilik ternak kambing. Ditebusnya kemerdekaan pengembala kambing tadi sambil beliau berkata, "Fa'aina Allah?" Itu tercampur dari bibir pengembala sehingga ia bebas dari perbudakan di dunia ini.
2: Baik, kita masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan, masih kita manfaatkan untuk kebersamaan kita di obrolan pagi hari ini ya. Sebenarnya ini poinnya banyak Ustaz ya, sampai 9. Ya. Kami silakan 0761-23606 tentang ketaatan, tentang mendidik, tentang keikhlasan. Baik, kita lanjut bacakan dari pesan WhatsApp di 0811-76-00-959. Satu lagi ada dari Pak Abi Salman atau Abu Salman.
4: Abdul Salman. Oke.
2: Pertanyaan, sejauh mana tanggung jawab kita terhadap pasangan tentang ketaatan kepada Allah? Bukankah kita sudah sama-sama dewasa? Sejauh mana suami menanggung ketaatan istri sementara sudah mengingatkan untuk menjalankan perintah Allah, atau sebaliknya seorang istri sudah selalu memberikan ingat kepada suaminya tetap kepada Allah?
4: Di dalam keterangan dari pertanyaan Abdul Saman, sejauh mana tanggung jawab suami ketaatan akan istrinya,
2: atau sebaliknya.
4: Di dalam keterangan hadis maknanya demikian, apabila si istri tidak sholat, suami sholat, maka dosa istri ditanggung oleh suami. Apabila suami dalam keadaan tidak mau sholat, istri yang taat kebalikannya, maka dosa suami tidak ditanggung oleh istri.
2: Tapi kalau suami sudah mengingatkan seperti apa, Ustaz?
4: Suami sudah mengingatkan,
2: sudah
4: jangan bosan-bosan.
2: Nah, apakah jangan, masih tetap berdosa?
4: Tidak. Tetapi mengingatkannya jangan bosan.
2: Iya.
4: Bukan berarti nyinyir, tetapi jangan bosan.
2: Iya.
4: Oke.
2: Okay. Bukan nyinyir tapi karena takut pada Allah ya, bahwa ya, tanggung jawab seorang suami.
4: Iya, iya. Karena daripada akad nikah tadi, dia pindah total tanggung jawab seorang tua kepada suami.
2: Ya. Baik, untuk poin yang lainnya mungkin Ustaz, di antara poin 9 yang nomor 2 tadi tentang apa Ustaz?
4: Oke, tentang yang nomor 2 tadi, adil pada waktu marah dan suka.
2: Nah ini Pak ya, karena kalau karena kita tidak suka pada orang lain, kadang orang suka tidak berbuat adil ya.
4: Oke, oke. Jadi kebanyakan orang bila mana suka, rahasia pribadi dia tidak akan terbongkar karena suka.
2: Yeah.
4: Tapi kalau keadaan marah, maka semua rahasia terbuka. Di dalam keterangan bahwa dalam kitab yang dikarang Atha'illah tentang tasawuf, apabila terbongkar yang rahasianya, malu dia, itu bahagian dosa. Nah, keburukan-keburukannya terbongkar, itu adalah bahagian dosa. Jadi kalau kita perhatikan pesan Allah ini, adil pada waktu marah dan suka. Jadi kalau dalam hal ini penentuannya juga hati. Nah, karena di dalam keterangan orang sufi, seorang ulama sufi berkata bahwa semua manusia dikumpulkan Allah nantinya ya, menurut cara-cara matinya, dan mereka dimatikan menurut cara hidupnya. Yeah. Maka yang sangat menentukan hal itu adalah keadaan hatinya. Hati adalah sentral tempat Allah menilik dan tempat Allah menuju meninjau.
2: Yeah. Okay.
4: Jadi di dalam hal ini ada lagi Ustaz yang mau bertanya?
2: Enggak, lanjut dulu. Okay. Belum lah.
4: Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa apabila seseorang bangkit berbuat ibadah, ingin mendekatkan dirinya kepada keridhaan Allah dan kepada kehadiran Allah, tetapi disandarkannya dengan keinginan itu pada suatu sesuatu lebih dahulu sehingga menjadi ringan ibadahnya, maka sesungguhnya ibadahnya itu tidak ikhlas. Dalam hadis qudsi kata Rasul, aku yang lebih kaya daripada semua orang yang kaya berasalkan beramal. Nah, saya ulangin ya, ini Allah sendiri dalam hadis qudsi mengingatkan, aku yang lebih kaya, kata Allah, daripada semua orang yang kaya beramal dengan syirik khafi. Nah, jadi kebanyakan dalam syirik khafi dan tauhid tidak nyata, melainkan apabila kamu keluar dari yang lain selain Allah Ta'ala, dan kehendakmu semata-mata Allah, karena Allah semata-mata dalam beribadah, maka tercangkumlah, tercakuplah 9 wasiat Allah tadi. Jadi sentralnya hati.
2: Baik, kemudian di antara menjaga hati, menjaga amal, adalah tentu perlunya menjaga telinga dan lidah.
4: Iya.
2: Ini titipan pertanyaannya. Bagaimana Ustaz menjaga telinga dan lidah dari aib yang memang dilakukan? Bahwa misalnya Ustaz, orang itu memang melakukan kesalahan, orang yang dibicarakan ini memang melakukan keburukan, tapi katanya walaupun itu benar keburukan, walaupun itu benar kesalahan, kalau kita ikut mendengar, katanya itu ikut
4: subhat.
2: ikut bergunjing, bagaimana Ustaz? Kita ikut, tidak ikut mengunjing kan, cuman kita ikut
4: mendengar,
2: duduk di situ. Iya. Kalau kita menghindar, nanti dianggap tidak berteman. Kalau kita iakan atau kita diam saja, tetapi tidak mengiyakan, apakah juga tetap berdosa? Ikut berdosa.
4: Oke. Berdasarkan pertanyaan ini, masalah aib ya.
2: Iya, kalau tidak benar katanya kan itu fitnah. Iya. Tapi walaupun itu benar katanya tetap dosa ya Ustaz ya. Iya. Itu menjadi ghibah katanya.
4: Ghibah. Oke, makasih. Ya. Jadi kalau diceritakan itu benar dosanya satu, kalau tidak benar dosanya dua. Jadi sama-sama berdosa.
2: Tetap berdosa, nah, walaupun itu benar. Benar. Walaupun itu fakta.
4: Iya, karena gosip tadi. Mm-mm. Oh, enggak ikut-ikutan tapi mendengar. Nah, tetapi ada cara untuk mengatasinya, tidak pun pergi, tetapi mengingatkan. Nah, tak baik ini.
2: Tapi tidak mudah kan? Iya. Karena justru kita menjadi musuh, dianggap membela pada yang digunjingkan. Iya. Karena apalagi yang maafnya kita sendiri mungkin secara fakta mungkin melihat kesalahan itu misalnya. Ya, ya.
4: Jadi kalau kita mengatasinya mampu dengan lidah, kan gitu kan?
2: Iya.
4: Mampu dengan lidah, katakan dengan lidah.
2: Iya.
4: Mampu dengan kekuasaan, dengan kekuasaan. Tetapi tidak mampu keduanya, selemah-lemahnya iman adalah berdoa di dalam hati.
2: Ya.
4: Nah, jadi diam tapi hati meminta. Oke.
2: Bagaimana Ustaz, sekarang ini kan zaman media sosial. Kita banyak sekali melihat umpatan atau ketidakpuasan, bahkan sampai mencaci maki kepada para pemimpin atau pembuat kebijakan. Dan ya kembali lagi, kebijakan itu memang fakta tidak memihak misalnya kepada masyarakat, atau memang itu tidak menguntungkan bagi orang banyak. Memang boleh dikatakan kebijakan itu memang salah. Apakah itu juga tetap berdosa?
4: Menyikapi ini saat dalam hal medsos kah, atau media atau nyata kah, kita sebagai orang yang beriman ya, seperti yang kita sampaikan tadi, kalau hadis rasul, kalau punya kekuatan atau kemampuan maka mengatasi dengan kekuasaannya, tak mampu dengan lidah, tak mampu dengan beriman, dengan hatinya.
2: Yeah.
4: Jadi di dalam hal ini, fakta benar.
2: Faktanya benar.
4: Nah, kita minimalkan kata Allah dalam Al-Quran kan, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka.
2: Yeah.
4: Dalam keterangan ayat ini, api neraka di situ bukan hanya di akhirat, di dunia pun begitu. Jadi segala sesuatunya itu menyikapinya dengan arif bijaksana. Sebagaimana Rasulullah, ya Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Menjaganya Allah itu dengan jadi rahmat sekalian alam. Mungkin mengatasinya kita mampunya dengan doa-doa. Nah, kalau yang ada demon, ada yang merusak, ya kalau seperti demon, kalau itu masih baik, tidak merusak, tidak apa, ya silakan. Tapi bagaimana Ustaz? Kadang-kadang orang ini tidak mau didengar. Nah, ya kan? Nah, ada yang tak mau didengar. Misalnya sudah demon pun diam aja gitu.
2: Iya, sudah diprotes di media sosial pun.
4: Masih juga.
2: Kalau sudah viral baru katanya baik. Kita. Kalau enggak viral enggak apa? Justice apa istilahnya itu?
4: Iya. Memang kalau kita punya masa, sebaiknya kita ya adakan berzikir, adakannya doa akbar. Mungkin salah satu orang yang lemah. Kalau medsos berlaku, biarlah orang itu.
2: Baik, kita masuk kepada kesimpulan Ustaz, sekaligus menutup.
4: Oke, terima kasih pada pemirsa sekalian. Jadi kesimpulan daripada keterangan 9 wasiatnya Allah, saya ulangi lagi. Berdasarkan keterangan Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, kitab dari Pak Al-Hikam mengatakan, barang siapa baik hatinya dengan segala yang diturunkan Allah, yang dituangkan Allah berupa hidayah, berupa cahaya iman, niscaya sucilah taatnya dari segala macam penyakit dan baiklah segala amalnya. Itu.
2: Nah. Baik, demikian kebersamaan kita pagi hari ini, obrolan lagi tentang wasiat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita dapat istiqomah dalam ketaatan. Amin. Dan menjauhi segala keburukan. Imsisalul awamiri wajidina bunawahin, jalan perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah, tak terasa obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru telah sampai di penghujung perjumpaan. Semoga dapat menyejukkan hati, menguatkan iman, dan menuntun kita lebih dekat padanya. Terima kasih, sampai jumpa di Jumat mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ni Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapin jam ulang dipinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, batenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le dipinjol.
0: Kasihan eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ah, Cio.
4: Iya.
3: Ah, punen baju uang tuh, Cio.
4: Oh, ini nih.
3: Lain bangun, Ma.
4: Ini Oci lagi merebus apa namanya nih?
3: Apa?
4: Obat herbal untuk Bapak. Ah, katanya obat herbal nih dapat menyembuhkan segala macam penyakit.
3: Hah, apa lo namu Bedu, Cio?
4: Namanya?
3: Ah,
4: Oci tak tahu juga namanya nih, tapi kandungan di dalamnya Oci tahu nih.
3: Apa-apa je Lucia?
4: Ada kantong semar, ada bunga edelweiss, ada pula nih gading gajah, ada kuku beruang dan masih banyak lagi nih campur-campur di dalam ni nih.
3: Banyak lah kosan ni Cio.
4: Iya.
3: Tapi Cio, sasodo omuan yang Oci sobekan tadi dulu, itu tuh tumbuhan dan binatang yang langka, Cio.
4: Habis tu?
3: Dan itu dilindungi undang-undang. Nak boleh sembarang dikonsumsi dodo Cio. Bisa-bisa beko abi tumbuhan sama hewan yang ada di dunia ko.
4: Iya ke?
3: Iya.
2: Selamatkan alam dan hutan yang indah untuk anak cucu kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. I

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa okey?
1: Lah nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengar.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat nikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku nikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongkong nak tanya aku. Aku juga tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku. Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, mah, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
3: Anu kak, janganlah kak.
2: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
1: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
0: Ha'ahlah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
1: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
0: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
1: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
2: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.

Cenderung pun pengembangan daripada e-commerce di Indonesia meleset sangat cepat, didukung oleh tingginya pengguna internet, penetrasi ponsel pintar, dan pergeseran kebiasaan belanja masyarakat secara digital. Istilah ini mencakup pembuatan platform, strategis bisnis, serta pula sistem jual beli barang atau jasa secara online. Akses internet jaringannya makin luas dan mudah dijangkau di berbagai daerah. Tambah lagi media sosial terintegrasi promosi langsung di platform seperti Instagram dan Facebook yang menarik minat beli. Pembayaran digital, kemudian sistem dompet digital dan transfer bank yang aman. Perusahaan menjadi produk langsung ke pembeli perorangan. B2B, business to business, di mana transaksi antar perusahaan dalam skala besar. Kemudian ada C2C, yaitu customer out to consumer, antar pengguna ini melalui perantara marketplace. Biaya layanan, kenaikan biaya admin di berbagai marketplace membuat pelaku usaha harus pintar mengatur keuntungan. Persaingan ketat, banyaknya pilihan toko online menuntut strategi pemasaran yang unik dan cerdas.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak nih kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: mbak. Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, eh malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melaku.
3: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
4: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
3: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
4: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
3: Siap, demi hidup sehat.

0: berita jam 11 waktu Indonesia Barat. Pro 4 FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, Citu Rampuan, kita bersua lagi di kabar berita untuk kali ini jam 11 waktu Indonesia Barat terkait event festival Pacu Jalur di Tepian Narosa Teluk Kuantan yang akan berlangsung tanggal 19 hingga 23 Agustus 2026 ini akan mendapat pengawalan dari petugas. Dari tim tindak internal, tim intelijen dan Intelkom Satpol PP dengan tujuan untuk menyukseskan event nasional yang telah dikenal hingga mancanegara tersebut. Cik Tuan dan Puan, Pacu Jalur ini merupakan agenda nasional yang menjadi wajah Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, karena itulah seluruh personil harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin dan mengedepankan pendekatan yang humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Cik Tuan dan Puan, pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kuansing Rio Kasiterwandra mengatakan keberadaan pasukan ini akan memperkuat kemampuan personil dalam mendeteksi serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan selama penyelenggaraan Festival Pacu Jalur 2026. Demikian kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM di Tepak Siang.
2: Selamat siang, Cik Turempuan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan selamat melanjutkan aktivitas di hari ini dengan semangat ya, untuk merangkaikan kebersamaan kita di Tepak Siang hari ini, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Saya Bintang Lestartika akan melanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Tepak Siang, saudara ya. Sudah kita awali tadi dengan kabar berita terkait persiapan kuansing untuk pengamanan pacu jalur yang akan dilaksanakan tanggal 19 hingga 23 Agustus nanti ya. Dan hari ini di hari Jumat, hari yang penuh berkah, dan tentunya seperti yang kita tahu bahwa pada hari ini seluruh umat muslim akan melaksanakan sholat Jumat. Jadi jangan sampai Anda tidak melaksanakannya, dan pastikan juga Cik Tua dan Puan pekerjaan dan apa yang Anda lakukan hari ini menjadi berkah untuk Anda masing-masing ya, saudara. Dan Pro 4 RR Pekanbaru dari Sudirman 440 yang bertugas untuk mengawal, menyapa, menghibur, dan terus mengedukasi semua pendengar dengan informasi-informasi. Jangan lupa untuk mendengarkan siarannya di aplikasi RR Digital. Dan tentunya Ci Tuan dan Puan selalu pantau ragam informasi dan berita di portal resmi kami rri.go.id. Kita akan nikmati dan kita rangkaikan kebersamaan siang ini di ragam lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
2: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
1: Ha'ahlah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
2: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
1: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
2: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
3: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih saudara Cik Tuan dan Puan yang sudah bersama dengan kami Perempat RRI Pekanbaru. Nah, di program Teras UMKM ini kita sedikit membahas terkait bagaimana ya sekarang UMKM itu sedang menuju naik kelas. Ya, itulah bahasanya ya. Kalau kita lihat di media sosial, produk-produk UMKM dan fenomena UMKM saat ini, di apalagi di era digital, banyak ya yang muncul produk-produk yang menarik dari berbagai platform media sosial. Boleh kita cek ya, seperti Instagram, Facebook, TikTok, sampai marketplace itu sudah menjadi sarana promosi yang sangat efektif sekarang, saudara. Tapi kenyataannya memang tidak sedikit usaha yang hanya ramai dalam waktu singkat aja. Setelah trennya berlalu, ha, ini dia penyakitnya, penjualannya kembali menurun. Nah, artinya yang perlu kita catat adalah bahwa viral itu memang dapat meningkatkan penjualan, tapi belum tentu menjamin keberlangsungan usaha. Jadi karena itu, sebagai pelaku UMKM perlu membangun fondasi fondasi bisnis yang kuat agar usahanya terus berkembang. Nah, apa yang harus dilakukan UMKM? Yang pertama harus kenali dulu identitas produk ya. Jadi produk kita itu harus memiliki ciri khas, saudara. Misalnya nih, menggunakan bahan lokal Riau, memiliki cerita di balik produk, kemasan yang menarik, dan logo yang mudah diingat. Jadi konsumen sekarang itu membeli bukan hanya barangnya, tapi juga cerita di balik produk tersebut. Lalu jangan bergantung pada satu media sosial aja, saudara. Karena memang banyak pelaku usaha hanya mengandalkan satu platform, misalnya jualannya di TikTok aja gitu. Padahal banyak sekali ya, karena algoritma media sosial ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi semakin banyak saluran pemasaran, ya pasti dong semakin banyak peluang untuk mendapatkan pelanggan, ya kan? Lalu saudara, pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Nah ini sekadang-kadang ya kita yang kecolongan, karena memang banyak UMKM yang belum melakukan pencatatan keuangan sederhana. Jadi uang pribadi dengan uang usaha tercampur baur gitu kan. Jadi kita gak tahu yang mana benar-benar menguntungkan. Lalu kita harus bisa membangun pelanggan tetap ya. Lebih mudah mempertahankan pelanggan lama daripada mencari pelanggan baru, saudara. Karena pelanggan yang puas itu akan menjadi promotor terbaik melalui rekomendasi dari mulut ke mulut ya. Dan yang berikut, yang terakhir tuh, kita harus berani berkolaborasi. Karena kalau berjalan sendiri itu nggak akan maju gitu ya. Kita jadi bisa kolaborasi misalnya dengan komunitas, influencer dan lain sebagainya. Karena melalui kolaborasi ini itu akan membuka peluang besar yang lebih luas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nampaknya dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
4: Alhamdulillah. Sekarang, aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
3: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
4: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi, pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone. Lepas tu, jual kat media sosial.
3: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
4: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru. Dari luar daerah pun ada.
3: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
4: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama, jadi besar.
3: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
4: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
5: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Cincin Kaweng, lagu dari daerah Manado ya. Saudara sudah mengajak kita kembali ke teras UMKM kita untuk hari ini ya, terkait dengan beberapa produk-produk UMKM yang mungkin viral tapi tidak bertahan lama. Salahnya di mana ya gitu kan. Jadi kita harus berkembang lah ceritanya. Karena Kota Pekanbaru salah satu kota yang memiliki potensi yang sangat besar ya untuk peluang UMKM, saudara. Karena beberapa sektor seperti kuliner khas Melayu, fashion muslim, kerajinan tangan, kopi lokal ya, makanan beku, oleh-oleh khas Riau, kemudian ada jasa kreatif, produk herbal, ekonomi digital. Jadi ini didukung juga jumlah penduduk yang besar serta pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa. Jadi Pekanbaru itu menjadi pasar yang menjanjikan bagi UMKM yang mampu berinovasi ya, catat, yang mampu berinovasi. Jadi kita gak bisa duduk diam di tempat yang nyaman begitu aja, saudara. Setiap hari harus berpikir ya, seperti apa agar produk kita itu terus berinovasi, menjadi produk yang berkualitas. Kata orang katanya premium gitu kan. Jadi kita harus jeli melihat program-program pemerintah yang dapat dimanfaatkan UMKM. Jadi ada ya pelatihan digital marketing, kemudian sertifikasi halal, nomor induk berusaha, fasilitas hak kekayaan intelektual. Sekarang Kemenkumham banyak yang membuka hal seperti ini ya. Kemudian ada pendampingan ekspor, kredit usaha rakyat, pendampingan peningkatan kualitas produk. Jadi dengan memanfaatkan fasilitas ini, saudara, Anda pasti bisa meningkatkan daya saing usaha. Ada tips green UMKM untuk pelaku UMKM yang ada di Kota Pekanbaru ya, karena memang selain mengejar keuntungan, saudara, UMKM juga harus dapat menerapkan konsep usaha ramah lingkungan, misalnya mengurangi penggunaan plastik, memakai kemasan ramah lingkungan, mengolah limbah produksi, memanfaatkan bahan baku lokal, dan menghemat penggunaan listrik. Jadi selain mengurangi biaya operasional, langkah ini juga dapat meningkatkan citra usaha Anda di mata konsumen.

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, ndak?
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari, tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh, dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.

Kali lagi Ci Tuan dan Puan di teras UMKM kita. Ada inspirasi untuk hari ini ya. Jadi kesuksesan sebuah UMKM itu bukan ditentukan oleh seberapa viral produknya, tapi catat ya, ditentukan oleh kualitas yang konsisten nih. Kemudian pelayanan terbaik, pengelolaan keuangan yang sehat, inovasi tanpa henti, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Jadi usaha yang hebat itu bukanlah usaha yang hanya ramai satu musim aja ya Ci Tuan dan Puan, tapi usaha yang mampu bertahan bertahun-tahun, menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Yuk kita jadikan UMKM Pekanbaru semakin maju, kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di pasar nasional. Jadi bukan internasional, bahkan sampai internasional maksud saya. Sampai ketemu lagi ya di program Teras UMKM. Semoga dapat menginspirasi, memotivasi, dan mengedukasi Anda. Semoga produk-produk UMKM yang ada di Kota Pekanbaru terus berkembang dan naik kelas.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan dan Puan, ini dia kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat, di mana kantor wilayah Kementerian Hukum Riau terus mendorong perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual daerah melalui penguatan promosi produk unggulan berbasis indikasi geografis. Nah, salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui kegiatan koordinasi dan persiapan pembuatan video indikasi geografis Kopi Liberika Rangsang Meranti yang dilaksanakan di Pulau Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis 6 Agustus 2026, Cik Tuan dan Puan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk penguatan promosi dan pelestarian produk unggulan daerah yang telah memperoleh perlindungan hukum melalui indikasi geografis. Nah, kegiatan koordinasi ini juga dilaksanakan sebagai bagian dari strategi memperkenalkan Kopi Liberika Rangsang Meranti kepada masyarakat luas melalui media visual yang informatif dan menarik. Dan video indikasi geografis ini dirancang untuk menampilkan karakteristik khas Kopi Liberika, mulai dari sejarah keberadaan kopi di kawasan gambut Pulau Rangsang, proses budidaya oleh petani, tahapan pengelolaan pasca panen, hingga potensi ekonomi yang dimiliki produk unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti. Demikian kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kadang, buat tampil elegan, butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau ya. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan, tapi siapa yang tetap bersyukur dalam setiap keadaan, saudara. Takdir tidak selalu menghadirkan apa yang kita inginkan ya, tetapi selalu membawa pelajaran yang kita perlukan. Jadi untuk itu kita harus terus melangkah, berdoa dan berbaik sangka kepada Allah. Dan setelah kita menikmati lagu dari Opik yang dibawakan dengan Apik bersama Melly Goeslaw dengan judulnya Takdir, setiap baiknya menjadi penyejuk hati dan penguat iman kita, saudara ya, agar kita tetap melatih kesabaran kita dan melatih keyakinan kita selama hati tetap berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah akan menemukan maknanya, saudara, karena memang tidak semua yang kita inginkan adalah yang kita butuhkan, dan tidak semua yang tertunda berarti tidak akan datang. Percayalah bahwa setiap takdir akan selalu membawa hikmah bagi orang-orang yang bersabar. Semoga lebih menyejukkan hati kita hari ini, siang ini, saudara, di saat mungkin ada hal yang tidak sesuai dengan harapan kita ya, ikhlas. Karena menuju yang terbaik itu adalah dengan ikhlas. Jelang kita nanti bergabung bersama Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk mendengarkan khotbah Jumat dan siaran langsung sholat Jumat, kami masih hadirkan rangkaian lagu-lagu islami untuk menemani perjalanan Anda dan aktivitas Anda siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya.

0: Panjangnya mencapai 10 sampai 15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Baik Encik Tuan dan Puan, pukul 12:29 saatnya kita jeda sejenak dari lagu-lagu islami untuk selanjutnya bergabung bersama rekan-rekan di Masjid Raya Anur Provinsi Riau untuk mengikuti khotbah Jumat dan siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat.
1: Kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan hingga hari ini kita dapat sama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid An-Nur Provinsi Riau. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, pada Jumat 23 Safar 1448 Hijriah bertepatan pada 7 Agustus 2026 kami sampaikan, menginformasikan bahwa jalannya sholat Jumat di Masjid An-Nur Provinsi Riau yang akan bertindak sebagai khatib yaitu Ustadz Dr. Haji Erman Gani MA dan Imam Buya Haji Amin Yoso SSY Al-Hafiz Qori dan Tarhim Ustadz Haji Rusdi Ratim Muazim 1 Ustadz Dr. Muhammad Ridho Hidayat MPD dan Muazim 2 yaitu Ustadz Azri SPD. Dan juga pendengar kaum muslimin dan muslimat yang menyampaikan informasi terkait dengan kota amal dan juga informasi-informasi dari Masjid An-Nur Provinsi Riau yaitu Ustadz Zamzami SPDI. Pemukulan beduk akan bersama Ustadz Muhammad Zaman. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, perlu kami informasikan juga bahwa di sekitaran Masjid An-Nur Provinsi Riau cuaca cerah sehingga aktivitas kaum muslimin dan muslimat jemaah sholat Jumat di Masjid An-Nur Provinsi Riau dapat berjalan dengan baik dan terlihat imam sudah berada di saf terdepan untuk bersiap-siap akan nanti menyampaikan hikmah Jumatnya kepada jemaah sholat Jumat di Masjid An-Nur Provinsi Riau bersama Ustadz Dr. Haji Erman Gani MA yang sudah berada di saf terdepan. Dan juga imam sudah berada di posisi depan yang juga akan nanti memimpin jalannya sholat Jumat di Masjid An-Nur Provinsi Riau bersama Buya Haji Amin Yono SSY Al-Hafiz. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya Anda ikuti jalannya sholat Jumat langsung dari Masjid An-Nur Provinsi Riau. Selamat mengikuti.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi hadana lil imani wal islam wa zayyana qulubana bittaqwa wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, jemaah solat Jumat yang dimuliakan Allah, di awal khutbah khatib mengajak kita yang hadir untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini judul khutbah kita adalah mewariskan cinta dan kasih sayang, bukan mewariskan perselisihan. Sebagai orang tua, sebagai ayah atau sebagai ibu, yang terpenting bagi kita bapak-bapak sekalian adalah bagaimana kita mewariskan ke anak-anak kita ini rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa persaudaraan, bukanlah konflik dan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya ujian yang terbesar bagi anak-anak kita bukanlah saat ketika kita masih hidup. Ujian antara adik-beradik kandung ini itu bukan ketika ayah dan ibunya masih hidup. Tapi terkadang ujian itu muncul setelah wafatnya ayah, setelah wafatnya ibu. Di antara mereka kemudian terjadi konflik. Bukan karena harta itu banyak atau harta itu sedikit, tetapi akibat dari mereka tidak diajarkan bagaimana menjaga persaudaraan. Padahal dulu mereka satu tempat tidur, satu tempat mandi, satu tempat bermain, satu ayah, satu ibu. Tetapi setelah wafatnya ayah, wafatnya ibu, mereka justru berkonflik, bertengkar, dan saling gugat-menggugat tentang objek aset yang ditinggalkan oleh ayah ibunya. Terus khatib sendiri sebagai pengurus di majelis ulama yang biasa menerima konsultasi masyarakat, dan berdasarkan beberapa survei kita, mengapa adik-beradik kandung ini sering berkonflik setelah wafatnya orang tua? Jadi ibarat kita membuat sebuah penelitian atau membuat sebuah skripsi atau tesis, ada rumusan masalah. Mengapa konflik adik-beradik kandung itu muncul setelah wafatnya orang tua? Maka di antara jawaban yang bisa diberikan adalah, pertama, ternyata dulu ketika ayah ibunya masih hidup, ayah ibunya tidak terbuka kepada anak tentang aset yang mereka miliki. Tidak melakukan pencatatan aset dengan baik. Tidak transparan kepada anak tentang aset-aset yang dimilikinya. Dan orang tua cenderung menyembunyikan aset. Maka untuk menghindari itu bapak-bapak, saudara-saudara, sering-seringlah bercerita-cerita kepada anak tentang harta yang kita miliki.
Apalagi ada orang tua yang mendapatkan objek aset dengan cara tidak wajar, dengan cara yang haram, dengan cara korupsi, dengan cara yang batil. Ketika meminta satu izin untuk satu urusan tertentu, maka ia kemudian dibayar oleh seseorang itu dengan satu buah ruko atau dua hektar tanah. Apakah mungkin sang ayah bercerita, "Nak, ini ruko kita punya. Nanti kalau mati ayah, kalian jangan bertengkar adik-beradik. Ruko ini hasil korupsi ayah ya. Ini hasil korupsi ayah nih. Jangan kalian bertengkar nanti." Tidak mungkin. Maka lewat mimbar khutbah yang mulia ini, khatib berpesan kepada bapak-bapak, saudara-saudara, jangan coba-coba mencari aset yang haram, karena suatu ketika itulah pemicu konflik anak-anak pasca wafatnya kita. Bagi yang pernah melakukan, bertobatlah. Dan bagi yang pernah dan yang belum, jangan coba-coba lagi. Berhentilah. Bagaimana modus itu terjadi? Surah Al-Baqarah 188 menceritakan, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Haram kalian memakan harta kalian secara batil. Bagaimana metode cara memakan harta orang secara batil? Ayat ini menjelaskan modusnya, bagaimana modus operandinya. Caranya adalah watutslu biha ilal hukami. Kamu membawanya ke pengadilan. Jadi ada satu objek tanah, tidak punya surat menyurat, bapak itu lemah, orang kecil, terus kamu sebagai orang yang banyak jaringan, banyak koneksi, banyak uang, kamu bisa buat surat tanah. Ketika orang itu komplain, ini tanah kami turun-temurun, kok bapak yang punya? Apa kata orang yang bisa buat surat tanah? Kalau bapak tidak mengakui ini tanah saya yang ada suratnya, silakan ke pengadilan. Ya pasti dialah yang menang. Itu namanya memakan harta orang secara batil, bis ismi, dengan dosa. Apa makna bil ismi? Memang secara putusan pengadilan kamu yang punya, memang secara putusan pengadilan kamu yang menang, tapi wa antum ta'lamun, kamu tahu di hatimu itu bukan punyamu. Hati ini tak bisa dibohongi, Pak. Sehebat-hebat orang memanipulasi data, sehebat-hebat orang bisa memenangkan satu aset, sehebat-hebat orangnya mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram, tapi hatimu tidak bisa kamu bohongi bahwa itu bukan milikmu. Termasuk orang yang adik-beradik kandung mendapatkan warisan dari orang tua miliaran rupiah, tetapi karena adiknya tidak sekolah, adiknya tidak tahu apa-apa, bermain pengadilan menang kakaknya ini. Jangan, itu haram, tidak boleh. Berhentilah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi penyebab bertengkarnya internal adik-beradik ini lantaran kita sebagai ayah, sebagai ibu, termasuk khatib yang punya anak, berhati-hatilah kita, transparanlah, buatlah catatan-catatan yang baik tentang objek aset yang kita miliki, sehingga nanti begitu kita wafat, anak-anak kita tidak bertengkar. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ini penting. Dan kita sudah merasakan betul dalam masyarakat ini. Tidak di keluarga kita atau keluarga sebelah istri atau tetangga kiri kanan atau kawan-kawan kantor kita, sungguh kasus-kasus konflik antara anak beranak, antara adik kandung, ini sering terjadi. Maka dari sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah wariskan ke anak-anak kita kasih sayang. Wariskan ke mereka rasa cinta, rasa peduli dengan adik-beradik kandung. Kemudian jangan wariskan kepada mereka konflik. Untuk itu, apa yang mesti kita lakukan lagi? Selanjutnya adalah tengokkan ke anak-anak kita. Nampakkan ke putra-putri kita bahwa kita yang adik-beradik kandung akur.
saya, bapak, saudara-saudara akur dengan adik-beradik kita. Dan itu tengokkan ke anak-anak kita, begini kami adik-beradik. Begini kami antara saudara kandung. Contohkan itu ke anak-anak kita. Dan mustahil kita akan mewariskan kasih sayang kepada anak-anak kalau kita adik-beradik saja tidak akur. Sungguh banyak terjadi dalam masyarakat ini, ada orang yang sudah 2 tahun, 3 kali Idul Fitri tidak saling kunjung mengunjungi adik-beradik. Tidak saling datang mendatangi antara saudara karena faktor objek aset yang ditinggalkan oleh orang tua. Maka ini kita perbaiki. Khatib pada kesempatan ini memang agak spesifik tentang bagaimana rumah tangga kita ini bisa kita bangun dengan baik. Bagaimana kita setelah wafat nanti terjadi kasih sayang di antara anak-anak kita. Bagaimana kehidupan rumah tangga ini bisa berjalan dengan baik dari kita orang tua yang mencontohkan sesuatu itu dengan baik kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini ada hikmahnya buat kita bersama. Barakallahu li wa kum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim innahu huwas samiul alim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Baik saudara, Cik, Tuan dan Puan, untuk selanjutnya kita menuju RRI Jakarta untuk mengikuti program Suara Budaya Nusantara dari RRI Tanjung Pinang yang mengangkat tema tentang membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Bersama Jo Aditya dan Julia Puspita. Selamat mengikuti.
3: Untuk mendukung pariwisata daerah. Penilaian ini diperkuat dengan penyelenggaraan Festival Budaya Lembah Balim ke-34 yang tahun ini juga menghadirkan Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 di mana pun Anda berada dan juga pemirsa RRNet. Ketemu lagi bareng Ajority ya di hari Jumat ya, di tanggal 7 Agustus 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalau ada yang sakit ya kita dondah biar cepat sembuh ya. Biar kita temenin di mari ya dengan obrolan budaya tentunya pastinya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, dari Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita bakal kebagian Abang Po ya, pemirsa RRNet, barengan teman-teman di Pro4 Tanjung Pinang. Dan sudah tersambung juga nih di Pro4 Tanjung Pinang sudah ada Kak Yulia Puspita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Yulia.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
1: Siang, sehat di sana?
2: Sehat luar biasa, Allahu Akbar. Panas sih di sini
1: Bang. Oh panas, tapi kemarin sempat ada hujan dadakan gak di sana?
2: Sempat sih, tapi kayaknya udah beberapa minggu yang lalu.
1: Oh deh. Udah lama, kalau kita kemarin tuh di Jakarta tuh beberapa hari yang lalu bahkan.
2: Oh
1: gitu. Iya, tiba-tiba hujan aja gitu, Jabodetabek. Siap-siap.
2: Di Jakarta apa nih, panas?
1: Kita hari ini sih panas, tapi gak terlalu panas juga sih, setengah-setengah sih gitu.
2: Oh iya, yang penting adem hatinya ya.
1: Iya, betul gitu ya. Adem dah, adem pikiran, adem badan, adem dompet juga. Siap, Kak Yulia, hari ini kita bakal ngebahas ini ya, soal ngebaca buku ya, atau ngebaca apa sih?
2: Membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah.
1: Oke, siap.
2: Kita tengok nih macam mana anak muda nih, apakah masih rajin membaca ya kan? Nah gitu. Kita juga sudah bersama narasumber kita di studio nih Bang Jo.
1: Boleh dikenalin aja.
2: Oke, hari ini kita bersama dengan Bang Heri Mahendrawan Esos. Inilah Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Kita sapa dulu ya. Halo Bang Herima.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Panggilannya apa nih? Panggilannya Bang Herima.
1: Bang Heri.
3: Tanya orang manggilnya Erik malah.
2: Oh, Eri.
3: Enggak nyambung ya.
2: Oke. Gimana kabarnya? Baik, sehat,
1: sehat
2: ya?
1: Sehat ya, Bang ya.
2: Iya, di Jakarta ada Bang Jo nih, mungkin boleh disapa dulu Bang Eri.
1: Assalamualaikum, selamat siang Bang Eri.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Jo.
1: Siang, sehat ya. Siap. Siap dah kalau gitu. Kak Yulia, ini sebelum kita nanti bakal mulai untuk interaksi nih sama pendengar Pro4, boleh disebutin dulu nomornya Pro4 Tanjung Pinang berapa?
2: Oke, boleh. Kalau mau telepon bisa di 0771-44-90-50. Atau kalau di WhatsApp-nya ada di 0811-70-48-860.
1: Oke, siap. Kalau di Pro4 Jakarta kita di 0213504510 dan di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, dan juga pendengar Pro4 pemirsa RRNet. Pesan WhatsApp boleh untuk di siang hari ini, atau SMS juga boleh dah ya. Kalau
2: ada pulsa.
1: Kalau kagak ada WhatsApp ya udah di SMS aja. Gitu. Di 0812-1124-928. Siap deh kalau gitu. Kak Yulia dan juga Bang Heri, sudah kita bisa mulai ya untuk obrolan kita di siang hari ini dengan tema membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Monggo Kak Yulia.
2: Baik, Pro4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau pada tanggal 7 Agustus 2026 kembali kita di Suara Budaya Nusantara, dan tentunya tema kali ini adalah membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Nah, sebelum kita ke Bang Erik nih Bang Erik ya. Kita mau agak ada lead-nya dulu nih gitu ya. Kita tahu kalau kita mau mengenal jati diri daerah kan tidak selalu harus melalui kunjungan ke situs sejarah gitu ya, atau pertunjukan budaya gitu kan. Mungkin dari buku cerita atau juga pantun, gurindam, hingga kisah tokoh lokal, ini juga bisa menjadi pintu masuk nih yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Nah, mengenai membaca nih Bang, sebetulnya mengapa membaca ini tuh dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk kita nih mengenal identitas daerah kita?
3: Kalau dibilang cara terbaik sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Kan orang beda-beda nih. Ada mungkin orang yang gampangnya belajar, tertariknya itu lewat nonton, ada yang lewat mendengarkan cerita dan segala macam, lewat sekolah malah. Tapi juga ada sebagian orang mungkin yang nggak punya waktu untuk berpergian, keluar, berkunjung ke situs sejarahnya langsung, mendengarkan guide-nya segala macam. Akhirnya membaca itu jadi opsi yang fleksibel. Jadi kapanpun, dimanapun, terus menyesuaikan selera kita nih. Mau sambil tiduran, sambil duduk, sambil bercanda gitu, kita bisa baca gitu. Makanya membaca sampai dengan hari ini masih jadi salah satu cara yang paling efektif lah untuk kita bisa bebas gitu, untuk menyerap berbagai pengetahuan yang kita butuhkan.
2: Tapi kalau melihat sekarang nih Bang, untuk minat membaca itu kayak buku-buku sejarah gitu kan, bertemakan sejarah itu di budaya lokal kita gimana? Apakah sudah cukup baik atau justru gimana nih Bang?
3: Kalau ditanya bagaimana, kembali lagi kan kita rentangnya nih luas banget ya, berarti ya, mulai dari anak usia sekolah, masyarakat umum dan segala macam sampai dewasa ya. Kalau ngomong seperti itu, untuk dapatin hasil rincinya perlu survei tuh, perlu mungkin ke perpustakaan, terus lihat di sirkulasi peminjamannya buku yang bertema budaya itu berapa banyak peminatnya, kan kayak gitu. Nah, cuma sejauh ini ya dari yang aktivitas yang dilakukan dari teman-teman TBM itu masih antusias sekali untuk belajar dan tahu tentang budaya lokal.
2: Oke. Nah, mungkin sebelum kita ke tema kita nih Bang, mungkin boleh jelasin dulu nih sebenarnya TBM ini apa?
3: TBM itu Taman Bacaan Masyarakat.
2: Oke, Taman Bacaan Masyarakat. Ya. Berarti ini anggotanya ada berapa Bang kalau di Kepulauan Riau orang lain berarti ya?
3: TBM itu gini, kalau saya kan dari forum TBM ya. Nah, jadi forum TBM itu ya jadi kayak forum silaturahminya pegiat-pegiat TBM di berbagai tempat. Nah, TBM-TBM itu sendiri biasanya itu munculnya dari usaha swadaya. Jadi ada relawan-relawan, pegiat literasi yang mungkin meluangkan tempat tinggalnya atau gedungnya di mana gitu. Mereka membangun nih TBM di lingkungan tempat tinggal mereka. Dengan bermodalkan buku dan lain-lain. Nah, muncullah TBM-TBM itu. Jadi kalau ditanya anggotanya berapa, itu fleksibel. Tiap-tiap TBM-nya beda-beda tuh.
2: Oke, baik-baik. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari range umur tadi nih Bang ya, kalau mungkin orang-orang zaman dulu pasti sudah tahu dong sejarah macam mana daerah kita gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang nih, mengapa generasi muda tuh harus perlu mengenal nih sejarah, kemudian cerita rakyatnya, pantunnya, hingga gurindamnya gitu?
3: Di era sekarang itu penting banget untuk kita punya identitas, punya karakter gitu. Jadi ketika kita nggak menggali literasi tentang budaya kita, ujung-ujungnya nanti kita tergerus kan, terpengaruh sama budaya-budaya luar, pengaruh dari akses internet dan segala macam. Akhirnya nggak tahu adabnya kita bagaimana, misalnya cara bersikap kita bagaimana, berpakaian bagaimana gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui budaya lokal agar kita tahu identitas kita siapa.
2: Oke. Nah, tapi kan kita tahu sekarang nih Bang, media sosial kan semakin berkembang pesat nih ya. Semua tren-tren atau juga bahasa-bahasa budaya lain kan masuk nih ke kita juga orang Indonesia gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara kita tuh untuk memberitahu mereka bahwasanya tidak hanya daerah lain loh yang sekeren ini, tapi kita juga punya loh. Mungkin apa nih Bang cara yang bisa kita lakukan?
3: Kemasan yang menarik tentunya. Kan biasanya tuh orang tertarik dulu nih, baru mau belajar gitu. Kalau dia udah berminat, dia suka, nanti belajarnya jadi semangat. Nah, jadi kemasan budaya daerah itu dimulai dari berbagai hal. Kalau dulu itu kami pernah bikin kayak nonton bareng film-film yang zaman-zaman kerajaan Melayu bagaimana di Kepulauan Riau, di Semenanjung Malaka ini gitu. Nah, mereka mulai tahu tuh, oh di sana ada senandung-senandungnya, ada pantunnya, ada gurindamnya. Jadi muncul hal-hal baru yang kemudian jadi pemantik. Oh, mau belajar ini ya? Oh, ternyata bagus ya, ternyata enak ya membaca syair kayak gitu. Jadi diumpankan dengan sesuatu yang menarik dulu.
2: Oke, berarti kemasannya harus menarik gitu ya. Jangan langsung kayak ini loh buku sejarahnya.
3: Baca, gitu.
2: Itu nggak bisa kalau zaman sekarang kayaknya nggak bisa ya bang ya. Harus benar-benar packaging itu yang unik gitu ya. Nah. Oke. Nah tapi kalau dari forum TBM sendiri bang, apa nih? Bagaimana memanfaatkan literasi ini untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat?
3: Ya, kalau dari yang kami lihat di lapangan, teman-teman di TBM itu kreativitasnya macam-macam nih. Kembali lagi ya, sebatas kemampuan relawannya tadi kan, sumber daya yang mereka punya apa saja. Nah, kadang-kadang ada beberapa TBM itu yang menyempatkan dalam satu bulan misalnya, ada dua kali yang mereka belajar berpantun atau belajar bersyair kayak gitu. Sengaja diajarkan. Jadi biasanya kan ada anak-anak usia sekolah ya yang datang berkunjung baca-baca gitu. Nah, sembari itu mereka sempatkan entah setengah jam atau satu jam untuk ayo kita pantun yuk. Ayo belajar nulis pantun yuk kayak gitu. Sampai mereka nanti nanya sendiri cara bikinnya gimana segala macam. Diceritakan lah kalau bahwasanya masyarakat Melayu itu dulu dekat sekali dengan pantun. Dikit-dikit pantun ya. Kalau orang India dikit-dikit nyanyi gitu ya. Kalau kita dikit-dikit pantun.
2: Kalau bang mau kasih pantun dulu tak?
3: Oh nggak usah, nanti eksklusif aja.
2: Oke, baik-baik. Tapi kalau di TBM sendiri itu pasti ada beberapa program gitu ya bang?
3: Ada program-program.
2: Tapi yang paling kita kasih tahu ke masyarakat itu apa? Maksudnya yang mereka minati gitu apa?
3: Basicnya ya, fondasi yang paling dasar ya TBM itu tempat membaca nih.
2: Oke.
3: Okay. Jadi TBM-nya sendiri itu ada bahan bacaan yang bisa diakses masyarakat. Datang aja berkunjung, ya lihat-lihat bahan bacaannya ada apa, terus ya udah bisa baca. Itu yang paling dasar. Nah yang kedua, itu biasanya mereka juga melakukan aktivitas macam-macam nih. Ada pementasan, ada belajar-belajar soft skill tadi dan segala macam. Nah, di sesi-sesi itu ya bisa ikutan. Ya. Nah, selain itu juga, TBM itu kan kalau kayak forum TBM, itu kami menjalin kemitraan, kerjasama dengan Pemda, gitu, di berbagai pihak dan segala macam. Kadang-kadang kita menyelenggarakan perlombaan, menyelenggarakan kunjungan, dan lain-lain. Nah, itu biasanya masyarakat boleh ikut bareng-bareng sama kita. Gitu.
2: Oke. Tapi kayaknya kalau kita kolaborasi sama-sama pihak sekolah mungkin juga bisa ya bang ya untuk lebih mengenalkan ke anak-anak muda gitu kan. Yeah. Oke. Tapi kalau tantangan terbesar kita mengenalkan buku-buku yang temanya budaya untuk anak-anak tuh macam mana tuh bang?
3: Kalau di kota kita mungkin karena heterogen itu nggak semua anak langsung bisa dicekokin budaya tertentu kan.
2: Okay.
3: Karena backgroundnya mungkin mereka tuh dari suku bangsa yang berbeda tuh. Dari ada yang orang Jawa, ada orang Minang dan segala macam gitu. Jadi untuk diajarkan juga dikenalkannya pelan-pelan. Kita lihat dulu mereka tuh di fase yang mana gitu. Karena kalau udah tinggal di Kepri, apapun latar belakangnya lah. Kita bisa berpantun juga ya nggak apa-apa kan gitu. Bisa dengan budaya Melayunya.
2: Bisa dengan budaya Melayunya ya. Berarti ini kayak kolaborasi sekolah, perpustakaan, penggiat budaya, dan pemerintah itu harus sinergi ya bang ya?
3: Seharusnya.
2: Seharusnya ya. Gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini apakah dari forum TMB itu ada mau bikin kegiatan gitu bang untuk menarik minat masyarakat?
3: Dari forumnya sendiri sebenarnya kemarin belum lama kita udah lewat tuh ada bikin Library Fest. Itu, itu kerjasama antara forum TBM Kepulauan Riau dengan Umrah. Dengan Umrah itu jadi dari unit perpustakaannya kita bikin ada 4 lomba di situ sama ada juga bazarnya. Jadi ada orang-orang berkunjung lah datang ke sana bisa melihat lomba-lomba yang disajikan itu ada lomba pantun, lomba mendongeng, lomba berpidato dan lomba meresume buku gitu. Membuat resensi.
2: Gitu. Berarti itu mengenai tentang budaya Kepulauan Riau gitu ya?
3: Pantun dan mendongengnya iya.
2: Kalau yang resume itu, kalau buku itu lebih ke mana tuh?
3: Ada beberapa tema yang memang dipilih. Karena levelnya itu di mahasiswa ada buku yang ilmiah, ada novel juga kita pilihkan. Banyak materinya.
2: Oke. Berarti bang selama kita menjalankan aktivitas nih ya, semua TBM gitu kan. Tapi ada nggak sih di setiap hal yang kita lakukan tuh, ada nggak pengalaman menarik mungkin atau kisah inspiratif ya gitu yang kita lakukan gitu di program ini?
3: Ada sih, kayak misalnya sebenarnya gini, misalnya ambil contoh kayak kemarin ya kita habis bikin lomba mendongeng.
2: Okay.
3: Itu kadang-kadang kami itu yang melihat anak-anak usia SD gitu, kelas 3, kelas 4, kemudian dia bisa di depan berekspresi mendongeng, menceritakan tentang budaya kita.
2: Okay.
3: Itu kayak senang sendiri gitu, kayak terharu juga gitu, oh ternyata ada hasilnya yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Ya gitu.
2: Gitu. Lebih ke anak-anak kecil-kecil tadi gitu ya.
3: Intinya kayak melihat buah dari apa yang kita tanam tuh ada buahnya gitu. Itu kayak bikin hangat di dada lah. Bikin
2: haru. Nah, kalau kita bicara tentang media sosial nih,

0: Eh, sama teman-teman selalu bilang kita tuh nggak boleh memusuhi zaman. Karena ya zaman itu harusnya kita maju bersama zaman gitu. Jangan mau kita memusuhi zaman
1: Oke.
0: terus kita ketinggalan karena kita terlalu baku lah istilahnya, terlalu kaku dengan ini baca harus seperti ini gitu. Tapi bisa selang-seling juga biar teman-teman yang berkunjung, masyarakat yang berkunjung, adik-adik yang belajar tuh nggak bosan.
1: Oke, berarti diselaraskan gitu ya.
0: Ya, bisa.
1: Tapi kalau saya mereka bilang gini, tapi di handphone tuh lebih seru bang, karena ada webtoonnya gitu dibandingkan
0: Eh.
1: baca buku, ya harus bawa buku gitu.
0: Ya nggak apa-apa.
1: Oh, itu nggak apa-apa.
0: Ya nggak apa-apa. Yang penting dia baca kan. Ya, yang pertama dia membaca dulu gitu. Tapi percayalah, orang tuh harusnya lebih enak baca buku konvensional ketimbang baca digital. Capek mata kan?
1: Iya, benar-benar. Ini kalau dia nelpon, Bang Jo, dia nelpon gimana nih? Apa lanjut dulu?
2: Kita lanjut dulu aja, Kak Yulia. Nanti kita angkat teleponnya di menit
1: Oke, okay,
2: 30
1: sih, Bang.
2: setelah break.
1: Siap, siap, siap. Oke, okay. Terus nih Bang, apa, terus juga kan pasti ini juga ada kolaborasi antara keluarga nih. Karena kan keluarga juga, ya kalau anak sekolah kan, di sekolah kan gurunya nih ya, yang membimbing, yang tahu apa kebiasaannya gitu kan. Nah, kalau dalam era keluarga gitu, bagaimana peran orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan anaknya supaya bisa nih membaca buku, terus dia sebagai orang tuanya mengenalkan ini loh budaya kita, nak, gitu.
0: Peran keluarga itu primer sih sebenarnya,
1: Oke.
0: karena kebiasaan membaca, kegemaran terhadap membaca itu tuh perlu dikenalkan sejak dini sekali. Mulai, mungkin ada orang-orang tua di luar sana yang bahkan waktu masih anaknya masih di dalam perut nih, waktu istrinya masih hamil, mungkin udah dibacain buku tuh malam-malam gitu sebelum tidur dibacain buku karena dia mendengarkan gitu kan. Nah, sampai dia juga dari kecil dibiasakan sebelum tidur punya budaya kebiasaan baca buku 5 menit gitu. Yang pendek-pendek aja, tapi akhirnya itu jadi kebiasaan. Banyak teman-teman kami yang anak-anaknya kalau kemana-mana ya cari buku.
1: Oh,
0: Gitu.
1: oke.
0: Ya, mungkin itu jadi inspirasi buat pasangan-pasangan di luar sana ya, ayah bunda
1: Iya.
0: yang mendengarkan, ya sempatkan aja baca buku gitu. Kalau dulu saya sempat bilang, kalau anak minta mainan, itu biasanya bilangnya, dia minta nih,
1: Iya.
0: ada mainan. Oke, kita nabung dulu ya, nanti bulan depan kita beli ya, bilangnya gitu. Tapi kalau minta buku, langsung. Minta buku nih, langsung beliin. Gitu.
1: Oh, agak berbeda ya
0: Ada hal yang
1: cara.
0: berbeda.
1: Oh,
0: Sehingga,
1: oke.
0: kita harus memang mengorbankan lebih itu untuk dia jadi suka baca. Karena itu jadi modalnya ya kalau dia udah suka baca dari kecil, insya Allah sampai ke depan gampang tuh.
1: Oke, okay. Tapi kalau kita untuk mengedukasi orang tua yang maksudnya tuh yang belum peka atau melek terhadap kebudayaan, cara kita untuk mengajak mereka juga mengenal budaya kita tuh gimana bang caranya bang?
0: Kalau orang-orang tua tuh tergantung kondisi juga ya. Mungkin ada yang memang tidak sempat sama sekali tuh, saking super sibuk hidupnya gitu kan. Tapi bagi yang sempat, saya rasa masih banyak sekali orang-orang tua yang minat juga. Contohnya gini, ketika ada pementasan Mak Yong,
1: Oh iya,
0: ada lomba pantun di mana, ada pementasan teater, mereka berbondong-bondong datang. Artinya mereka masih minat dengan budaya daerah. Gitu. Jadi kalau misalnya dikasih bahan-bahan bacaan, buku-buku ringan ke mereka, pasti mereka baca.
1: Oke. Atau mungkin bisa buat kalau bagi ibu-ibu muda ya kan yang baru punya keluarga, mungkin ada kayak dibikin jadwal gitu ya, Pak ya. Misalnya jadwal untuk hari ini, weekend
0: Kapan
1: ini,
0: baca?
1: iya kapan baca, kapan main handphone, durasinya gitu kali ya.
0: Ya.
1: Bisa menjadikan referensi gitu kan. Oke. Tapi ini Bang harapan dari Forum TMB sendiri terhadap perkembangan literasi dan kecintaan masyarakat pada identitas daerah ini gimana nih, Bang?
0: Harapannya itu semua pihak sih, semua pihak bergerak untuk menjaga masa depan bangsa kan.
1: Oke.
0: Kalau misalnya kita berhasil mendidik generasi penerus nanti jadi hobi membaca, jadi punya kualitas bacaan yang baik, gitu. Itu juga baik untuk bangsa Indonesia. Nah, harapannya juga memang banyak pihak, nggak cuma anak dari TBM, pihak-pihak lain nggak harus dari TBM juga bergerak aja. Biasakan membaca mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil, sampai mengajak orang lain untuk baca juga.
1: Oke. Tapi dalam beberapa pekan ke depan, apakah nanti akan ada kegiatan baru lagi, Bang? Atau ada kolaborasi lagi mungkin untuk ngajak masyarakat membaca?
0: Ada, kita ke depan ini hari Senin insya Allah akan
1: Hari
0: ada
1: Senin
0: kegiatan
1: ini.
0: bedah buku tuh.
1: Oke.
0: Nah, itu kebetulan pengurus PWTBM juga, beliau penulis bukunya yang akan dibedah, nanti akan dibuat acara bedah bukunya gitu,
1: Oh,
0: sesi. Ada novel
1: ada novel gitu.
0: karyanya, jadi dibahas sama-sama.
1: Oke, tapi bang kalau mungkin kalau bedah buku nih tentang novel, mungkin orang banyak minat gitu ya. Tapi kalau bedah bukunya mengenai sejarah yang panjang gitu, itu gimana bang? Minatnya apakah menurun?

0: Oh, enggak juga.
1: Oh, enggak juga.
0: Oke, kita ambil contoh deh.
1: Oke.
0: Kepulauan Riau. Riau itu asalnya dari mana?
1: Dari Kepulauan Riau.
0: Kata-kata Riau itu, kenapa namanya Riau?
1: Oke.
0: Gitu. Jadi salah satu literasinya adalah di dulu, kalau misalnya orang sekarang kan tahu provinsi Riau itu ibu kotanya di Pekanbaru ya.
1: Pekanbaru ya.
0: Tapi kan dulu kan kita satu provinsi ya,
1: Iya,
0: provinsi
1: betul.
0: Riau gitu.
1: Betul.
0: Pecah jadinya kita Kepulauan Riau. Nah, tapi yang benar-benar Riau sejatinya itu adalah di Sungai Carang.
1: Oh,
0: Sungai Carang
1: oke.
0: itu ada Istana Kota Rebah, daerah Kota Piting. Dulu itu di sana sangat ramai. Jadi dia riuh selalu. Nah, konon katanya dari kata riuh ini kemudian berkembang jadi Riau, sebutannya daerah ini. Itu karena dia riuh, ramai dan segala segala macamnya. Jadi ya kayak gitu. Untuk membuat orang jadi tertarik dipantik dulu,
1: Pemicunya apa gitu ya?
0: dikasih stimulasi dulu gitu. Kemudian misalnya mereka pengen tahu lebih banyak, ya nih baca buku ini ya. Ini di sini semua nih ada gitu. Dikasih pancingan dulu.
1: Tapi itu menarik ya. Karena selama ini kalau kita nih misalnya ketemu sama orang kan, kamu orang mana? Orang Kepulauan Riau. Oh, Pekanbaru.
0: Nah, itu kan.
1: Nah, mungkin orang kayak belum tahu ya, ternyata Kepulauan Riau itu ibu kotanya ya Tanjung Pinang, bukan Pekanbaru gitu. Oh, bisa dari situ juga. Jadi bisa dari
0: Bisa.
1: novel juga berarti ya.
0: Bisa banyak cara.
1: Tapi kalau habis kita bedah nih, apakah kita ada kayak website digitalnya gitu yang akan kita upload biar orang bisa membaca juga? Atau sejauh ini masih belum ada?
0: Kayaknya belum deh
1: Oh,
0: sejauh
1: belum.
0: ini. Kalau sekarang kan novelnya itu bisa didapat novel fisiknya. Kayaknya digitalnya saya nggak tahu nih. Udah ibu yang namanya Bu Ira yang penulisnya. Apakah dia udah menerbitkan juga versi digital yang disebarkan atau gimana? Tapi jelas versi fisiknya nanti akan dibedah sama-sama.
1: Oh, akan dibedah sama-sama gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini akan ada bedah buku. Itu biasanya ramai banyak ikut.
0: Ramai sih
1: Oh,
0: lumayan.
1: ramai. Dari berbagai kalangan umur.
0: Kalau nanti itu mahasiswa sih,
1: Oh,
0: karena kan
1: mahasiswa.
0: di Unmra itu ada jurusan bahasa juga tuh yang ngebahas novel dan segala macamnya, mereka tertarik. Nah, mereka tuh pengen melihat penulis-penulis lokal juga karyanya tuh seperti apa.
1: Oh, Tapi kesulitannya apa, Bang? Maksudnya itu kayak ngajak orang kayak, ini ada beda buku loh, tapi kita misalnya udah nyebar nih di media sosial, tapi kesulitan yang paling sulit itu apa sih sebetulnya?
0: Kesulitan mungkin nomor satu minat sih.
1: Minatnya tadi ya?
0: Iya, kan beda-beda nih. Ya, kalau anak zaman sekarang tuh memang orang-orangnya memang beda ya. Ada yang cenderungnya ke olahraga, ada yang memang ke gadget terus gitu, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk menarik sebanyak mungkin yang satu minat dulu aja.
1: Jadi nanti mungkin ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana membedah buku gitu ya. Mungkin bisa. Tapi bisa kasih satu contoh nggak, Bang? Bedah buku setelah kita baca nih, hasilnya apa?
0: Ya, hasilnya kita akan tahu nih idenya muncul dari mana buku itu, inspirasinya bagaimana, mentadabur apa gitu. Terus referensinya membahasnya tentang apa. Terus kenapa karakter ini begini, alasannya kenapa. Pokoknya segala hal yang mendetail terhadap novel itu nanti dibahas di sana.
1: Tapi kalau Pak Erick sendiri minat membaca itu sejak kapan?
0: Kecil, dari kecil.
1: Oh, dari kecil.
0: Ya.
1: Itu apa, disuguhi sama orang tua buku atau tiba-tiba kayak pengen membaca saja? Mungkin dari apa dulu?
0: Dari apa ya? Kayaknya enggak deh. Dulu tuh waktu SD saya ingatnya kalau orang-orang istirahatnya ke kantin ya saya ke perpustakaan gitu kayak suka aja. Masih ingat sampai sekarang buku pertama kali novel lah anggapnya zaman dulu ya. Itu tentang semut, ada dua semut di satu koloni, yang satu dia terlahir dengan rahangnya besar. Terus yang satu dengan kakinya yang panjang-panjang gitu. Jadi mereka berdua itu anomali, berbeda sehingga bersahabat ada hal yang unik sampai nangis juga waktu itu bacanya. Karena ada momen harunya gitu. Sampai di usia sekarang aja yang udah kepala tiga, masih ingat tuh
1: Masih ingat ya? Wah, itu
0: cerita
1: membuat banget
0: zaman
1: sih.
0: SD. Itu efek
1: Tapi
0: dari
1: selama
0: baca
1: abang
0: ya, Bang Heri ya.
1: hobi baca dari
0: Nah,
1: kecil.
0: efek baca, jadi masih ingat tuh Kak Yulia tuh apa yang dibaca gitu ya.
1: Iya, benar. Kita udah lupa kayaknya terakhir.
0: Iya, kita paling ingat ya saldo ATM aja,
1: Iya,
0: karena lihat
1: benar, malah jadi
0: buku.
1: cek terus tuh ya.
0: Kita cek dulu ya tiap bulan ya. Siap deh Kak Yulia, Bang Heri ini boleh kita jeda dulu kali ya. Kita jeda
1: Boleh.
0: break istirahat dulu satu lagu dari Renet Jakarta. Jadi nanti kita langsung buka line interaktif ya di Perempat Tanjung Pinang dan juga Perempat Jakarta. Setelah lagu dari kita ya buat Abang Pop dengan Perempat pemirsa Renet yang ingin bergabung nanti boleh nanya terkait TBM atau mungkin aktivitasnya TBM juga boleh ya, soal buku pun juga boleh ya, nanti ke Bang Heri ya, Kak Yulia ya. Siap dah kalau gitu. Jadi buat Abang Po, pendengar Perempat dan juga pemirsa Renet, jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
2: jadi ini kali bukan? Kalau pakai sabri. Ada yang

0: Nyapa yon?
1: Halloween party. Garo PC matamu bar dikopi uang ya. Goro-goro panipuri.
0: Iki lho ana leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke. Pokoke kuwi
1: yo, Roh. Roh aku nek iki enak. Sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis ndelok kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet, pendengar Perompat. Di siang hari ini barengan Ayu Joritia dan juga ada Kak Yulia dari Perompat Tanjung Pinang. Kak Yulia,
2: iya, kenapa,
1: sudah yo? Ada teleponkah yang masuk di sana?
2: Belum ada tadi sudah. Tadi ada sih, sekarang udah nggak ada lagi.
1: Nggak sabaran itu, padahal masih lagu,
2: iya,
1: ya.
2: Iya betul, nggak sabaran.
1: Iya. Pendengar Perompat kayak gitu ya. Oke, kita angkat dari Perompat Tanjung Pinang dulu nih, Kak Yulia.
2: Halo, assalamualaikum. Sebentar.
3: Tanjung Pinang ini dengan Cik Guria.
2: Oh, Cik Guria. Ini Cik Guria.
3: Iya, Kak Julia Puspita Ayu.
2: Enggak pakai Ayu loh, Cik Bu.
3: Tambah-tambahin ya. Di Jakarta, jadi Tia.
1: Iya, Cik Gu.
3: Abang Jakarta.
1: Siap.
3: Jojo, saya ke Jakarta Tanjung Pinang dulu,
1: iya,
3: ya.
1: Silakan Cik Gu, dipercepat juga.
3: Mas,
1: ya Cik Gu ya.
3: Jojo enggak kedengeran?
2: Iya, kecil suaranya.
3: Oh, berarti ya, benar-benar sehat ya Bang Jojo. Iya. Assalamualaikum dulu buat Bang apa yang manggil Bang Heri?
2: Panggilannya Bang Eri. Ya, panggilannya Bang Eri.
3: Bang Eri. Assalamualaikum. Aduh, senyum dong.
2: Senyum.
3: Dengan senyum aja dengan kumis itu.
2: Aduh.
3: Kumis.
2: Kelihatan ya.
3: Temanya, nama Mama apa bagus sekali ya. Membaca sebagai jalan mengenal identitas apa namanya daerah masing-masing kan punya ininya setiap sendiri ya.
2: Betul.
3: Ya, apalagi dengan apa membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah, benar nggak ya kan?
2: Betul.
3: Daya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa tamadun atau peradaban Melayu, kota ini memiliki kekayaan literatur.
1: Iya, Cegu bisa langsung ke pertanyaannya aja, Cegu.
3: Pertanyaannya mau kutanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang? Pasti itu ada ya, pusat bahasa Indonesianya itu. Ada kategori indamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi. Nah, rekomendasi bahan bacaan utama yang ada Gurindam 12. Sama yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau karya itu kan apa gimana itu menurut abang ya Eri ya, itu pertanyaan dari Cijuk. Boleh berpantun?
2: Oh boleh, silakan aku tuh.
3: Biasanya Tanjung Pinang kan ini pantunnya begini, pantunnya kalau salah. Ini pantunnya kalau salah nanti apa ucapannya saya baru dadakan ini. Ini pantunnya sesuai dengan tema. Membaca buku, buka jendela, kenal bangsa lewat aksara, Melayu elok bahasa kita, jati diri sepanjang masa, itu pantun
2: Cegu. Baik, terima kasih Cegu.
1: Terima kasih Cegu Ria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat betul Bu Cegu Ria nih.
1: Oh, semangat banget, semangat 45 kayaknya ya. Semangat 100% kayak baterai baru dicas ya. Siap, ini kita angkat dari Perompat Jakarta ya, Kak Yulia ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Iya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Julia Puspita.
2: Waalaikumsalam.
4: Ini siapa Mbak Julia, bintang tamunya?
2: Ada Bang Erik, ketua divisi.
4: Iya, selamat siang Bang Erik. Ya begini Mbak Julia, Bang Jojo, saya Leman di Lampung.
1: Iya, silakan Bang Leman. Ya.
4: Ini membaca sebagai jalan mengenal identitas saya akan ininya temanya. Begini yang saya tanyakan, di Tanjung Pinang itu kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia, membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau bagaimana gitu? Oh. Ada berapa bahasa yang ada di sana Mbak Julia?
1: Untuk bukunya?
4: Itu. Iya.
1: Oh, oke. Okay.
4: Gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana, okay, yang pokok utamanya gitu.
1: Oke, okay,
4: siap. Oh ya, Bang Jojo. Iya. Tadi, yang Cigu tadi, banyak bahasa Nabas ini. Kalau bisa dipersingkat gitu, satu pertanyaan gitu. Cigu,
1: bukan
4: gitu.
1: Ayah yang ngomong ya.
4: Iya.
1: Itu pendengar yang lain.
4: Saya juga menunggunya lama gitu.
1: Iya.
4: Oke, makasih.
1: Siap. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman. Siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab pertanyaan dari Cegu Ria dan juga Bang Leman.
2: Oke, boleh Bang. Masih ingat, Bang?
5: Masih ingat.
2: Oke, mungkin baru dari Bu Ciguria dulu pertanyaannya. Yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada apa membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya? Pusatnya
5: iya.
2: Tanjung Pinang. Oke, boleh,
5: Bang. Jadi kalau misalnya mungkin saya tuh berusaha menangkap juga ya pertanyaan
2: Bu. Iya, mungkin lebih kayak
5: mungkin kalau misalnya ditanya di mana TBM yang ada di Tanjung Pinang, itu banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Bu Ria juga cari tahu aja. Mungkin ada TBM di sana. Nah, jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja bahan bacaan yang di sana.
2: Okay.
5: Nah, kalau untuk sejarah Kota Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kepulauan Riau tuh, perpustakaan provinsi, itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah, itu bisa jadi salah satu untuk referensi gitu untuk baca buku. Kalau nggak salah Bunga Rampai historiografi atau apa gitulah. Nah, itu ada karya Pak Abdul Malik tuh, bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau. Bisa dilihat gitu.
2: Kalau Pak Leman,
1: Tanjung
2: Pinang tuh kalau kita membaca ini Bang, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sanskerta.
5: Ya kalau misalnya ditanya bahasa utamanya, pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau Kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak. Gitu. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang.
1: Oke, siap. Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacaannya itu apakah tulisan dalam bahasa Indonesia ya, atau dalam Melayu nih, Bang Erik?
5: Tulisan kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya. Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin. Gitu.
1: Ada which is bahasa Indonesia gitu ya.
5: Ada yang dua bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
1: Oh, gitu. Jadi juga ada. Gitu. Ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu buku gitu ya.
5: Ada yang seperti itu.
1: Gitu.
5: Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dikhususkan dialeknya, Bang Jo. Dialeknya itu beda-beda. Kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi. Tanjung Pinang, Batam beda.
1: Oke, siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang Leman. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Siap.
2: Buku yang dibaca juga,
1: ya, iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
2: Sama. Gitu.
1: Kalau dari Bang Hendrik sendiri gimana, Bang Heri?
5: Kalau secara umum ya, membaca secara umum nih, temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya nanya, kemarin habis baca apa? Terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin habis baca buku apa? Gimana ceritanya? Bagus nggak gitu. Jadi dia merasa apa yang dia lakukan baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah satu minggu, eh bukunya gimana, bagus, enak nggak, cerita dong ke ibu gitu. Nah hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan tuh penting dan diapresiasi gitu.
2: Oke. Harus ada kayak pujian-pujian sedikit gitu ya Bang ya.
1: Apresiasi juga ya. Karena khususnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi Kak Yulia.
2: Tadi ada, sekarang tak ada pula lagi.
1: Coba kita angkat dari Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
6: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti di Tanjung
2: Pinang. Halo Mbak Ica.
6: Mbak Yulia. Ica mau nanya di Bang Jojo.
2: Mau tanya apa tuh?
6: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Kan sekarang mah jujur anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh baca tuh kayak males gitu loh, kayak kepenakan-kepenakan itu tuh kalau disuruh membaca tuh kalau kayak itu main HP dia nggak mau baca, males. Kayak kadang sama mamanya tuh mamanya tuh diomelin sama mamanya, mau baca malas katanya mau baca.
1: Oke.
6: Okay. Ah, cuma itu aja. Itu mau, ini dong satu pantun untuk.
1: Kenapa Cak? Ya. Boleh, silakan Cak.
6: Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, cakep. Jangan lupa membeli benang.
2: Iya.
6: Cakep. Masa yang lalu jangan dikenang, supaya kita bersenang-senang.
1: Siap.
6: Terima kasih yang balik si Bang Jojo.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Bang Erik.
2: Silakan Bang Erik, pertanyaannya tadi upaya dilakukan untuk anak-anak di sekolah biar suka membaca, karena suruh baca mamanya diomelin. Membentur mamanya gak terus suruh baca.
5: Spesifiknya mungkin baca buku pelajaran kali ya. Anaknya disuruh baca buku pelajaran atau gimana gitu.
1: Iya, iya.
5: Kalau nggak salah di sekolah-sekolah kan juga ada program literasi tuh. Mereka sebelum memulai kelas ada dikasih waktu membaca 15 menit kayak gitu-gitu. Kan udah ada programnya ya. Cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya pasti beda-beda tuh kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah, mungkin ya itu tadi, yang mengajak untuk membaca ini harus lebih kreatif untuk membuat mereka jadi mau. Contohnya kayak kasih tugas membaca, kemudian mereka tampil di depan untuk bercerita, kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran, satu jam atau dua jam, mengundang tokoh, ajak gitu ngobrol sama mereka, terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
1: Oke, jadi lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang Erik ya. Biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke-trigger gitu ya bahasanya. Oh, nanti kalau udah baca, gue udah bisa ini dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu. Ya, misalnya kalau gitu. Dikasih hadiah stiker atau apa, biasa gitu ya, kalau guru ya.
2: Ya, ada bintang-bintangnya gitu Bang Jo.
5: Dan mungkin juga nggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya.
2: Iya, komik.
5: Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka gitu. Jadi jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka, tapi nggak apa-apa, yang mereka suka itu coba ceritain. Sejauh mana sih mereka menyimak? Kadang-kadang kita nanti terkejut, oh ternyata sedalam itu ya dia membaca buku ini. Kenapa sih dia bisa membaca komik ini sedalam itu? Nah, itu diulas lagi nanti.
1: Oke, siap deh. Kak Yola, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
2: Belum ada.
1: Belum ada lagi. Oke. Siap dah kalau gitu. Ini giliran kita yang nanya Kalau dari Bang Erik sendiri ini kan katanya TBM kan di mana-mana juga ada ya. Tapi khusus kalau untuk di sana, tadi kan juga bilang as volunteer juga kan. Di sana juga banyak volunteer-volunteernya. Itu gimana tuh untuk volunteer yang dari TBM di sana untuk menyesuaikan waktunya masing-masing, karena kalau volunteer kan itu kan mereka juga masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, mungkin ada yang kerja. Itu gimana tuh kalau untuk di sana untuk pembagian waktunya?
5: Biasanya sih teman-teman TBM itu punya kegiatan khusus tuh weekend. Jadi kadang-kadang ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi. Kadang-kadang mereka ada pas masa-masa tertentu mereka gelar baca buku. Jadi mereka bawa bahan bacaannya kemana, mereka gelar aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak di ada CFD misalnya gitu ya. Nah di sana mereka gelar baca buku, siapa aja yang melintas bisa sambil baca.
2: Pernah saya pernah ketemu itu tapi lawan.
5: Jadi waktunya memang disesuaikan kapan bisanya.
1: Jadi disesuaikan waktunya ya. Itu kalau di CFD di mananya tuh kalau di sana?
2: Biasanya di tepi laut sih banyak.
1: Oh tepi lautnya.
2: Ya, jadi sambil kita menikmati angin, laut kapal gitu Bang Jo, ada orang jogging.
1: Oh, seru ya.
2: Ya, kita bentang tikar aja gitu. Bentang tikar habis baca. Karena juga ada sih beberapa orang gitu yang nawarin buku kita, tapi gratis gitu, gak bayar.
1: Oke, buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
2: Kalau beli gimana Bang?
5: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan. Ada juga, tapi gak selalu ada ya, tergantung.
1: Oke, siap deh. Jadi aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas yang ini ya, pribadinya ya. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau ada boleh kita angkat.
2: Ini belum. Tapi tadi kata Cik Guria kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Gurindam 12 itu dari siapa, Bang? Ada nggak?
5: Kalau Gurindam 12 kan memang karya Raja Ali Haji.
2: Oh, Raja Ali Haji ya. Oke.
5: Kalau Gurindam 12 ya itu udah spesifik memang punya Raja Ali Haji. Nah, cuma yang mungkin banyak orang tidak sedikit juga orang yang nggak tahu bahwasanya Gurindam itu tidak cuma Gurindam 12 gitu kan. Ada Gurindam yang lain. Gurindam itu jenis sastranya. Gurindam 12 itu udah judul pakem Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang 12 pasal itu.
1: Oke, sudah terjawab ya, Cegu ya.
2: Iya,
1: Cegu
2: ya.
1: Iya,
2: Cegu siapa?
1: Iya, langsung dibeli ya, Cegu ya, bukunya biar baca, biar dibaca ya.
2: Nanti kalau ketemu Pinang langsung bisa tahu gitu kan.
1: Langsung berpantun lah, ya. Ini ada lagi yang masuk nih, Kak Yulia dari WhatsApp ya, Perempat Jakarta. Ini ada dari Pak Haris di Yogyakarta. Iya, ini Pak Haris nanya bagaimana saran membaca sejarah khusus kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga kerajaan yang lainnya melalui buku-buku prasasti untuk mengenalkan identitas daerah nih ke generasi muda mungkin ya. Mungkin mikirannya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
5: Itu PR bersama yang memang semua, kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya. Dimana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayaknya wah. Nah, padahal, tapi kalau kita menilik, banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku Di Lestari. Buku Di Lestari yang Aroma Karsa. Nah, buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern. Ada tokoh fiksinya di situ. Tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga. Bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana, segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan, apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi, tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang. Minat zaman sekarang sih banyak lah.
2: Banyak.
5: Di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah. Itu yang baru, yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan.
1: Iya.
2: Cuma dikemas menarik mungkin.
1: Kemasannya, ya. Dikemasnya baru gitu ya, lebih ke modern gitu biar orang juga tertarik ya. Oke, siap. Dan mungkin lebih ke ini kali ya, yang digital kali kalau Pak Haris, kalau mau dibaca juga biar tertarik tuh ya, biar gampang bacanya.
2: Iya, siap. Dari digital. Siap. Sekarang baca-baca buku sejarah baik saya dari digital.
1: Iya, karena udah ada versi digital kan ya.
5: Iya, betul.
1: Siap dah kalau gitu. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Yulia?
2: Belum ada. Apakah belum ada nomornya nih?
1: Aduh, boleh lagi, sebutin ya? Lagi dah ya.
2: 0771 444 9050.
1: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusna di Jakarta. Mau tanya, Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini dulu dari tema.
5: Insya Allah ini mudah-mudahan kalau nggak salah. Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan. Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang itu satu masalahnya. Kita itu kemudian terpecah, sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
2: Oke, cuma udah terpecah gitu ya.
1: Itu dia ya, Ki Kusnadi ya. Sudah terjawab ya, gitu.
2: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya, Bang ya. Sebenarnya macam orang kayak, oh ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya, kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Jadi dia agak berbeda gitu.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana, Kak Yulia?
2: Nah, terputus lagi.
1: Oh, terputus. Aduh, kenapa nih? Sabar dulu dong.
2: Tadi ada terputus lagi dia.
1: Iya, coba-coba kita tungguin dah ya. Coba kita tunggu ya, karena ini udah kita bisa ngeliat penelpon terakhir ya. Kalau mau telepon boleh deh Abang Po pendengar Perempat pemirsa Renet ke Perempat Tanjung Pinang atau ke Perempat Jakarta ya, terkait tema kita di hari ini yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah ya. Sudah ada lagi teleponnya Kak Yulia?
2: Belum bunyi lagi Bang.
1: Ah, belum bunyi lagi ya. Sudah deh kalau gitu, karena sudah menit 56 kali ya Kak Yulia ya. Kita boleh langsung minta closing statement dari Bang Erik nih terkait tema kita di hari ini.
5: Ya, buat pendengar semuanya mungkin ya, siapapun juga, saya rasa paling banyak tuh keluh kesah datangnya dari ayah bunda. Yang cemas anak-anaknya suka membaca atau enggak, punya karakter atau tidak gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, lakukan effort lebih aja ya. Jadi lakukan effort lebih, misalnya dengan sebulan sekali membelikan satu buku untuk anak, sebulan sekali mengajak berkunjung ke perpustakaan, sebulan sekali mengajak bermain ke TBM. Hal-hal kecil seperti itu perlu dilakukan agar anak-anak tadi lama-lama tumbuh kecintaannya dan ketertarikannya untuk membaca. Yang penting dilakukan secara terus-menerus aja, karena pelan-pelan tuh cintanya tumbuh nanti.
2: Benar-benar.
1: Karena nggak bisa langsung brek. Dia kita suruh dia mau ya. Harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan pendekatannya kayak gimana sama anak kita, khususnya ya yang orang tua atau juga yang guru ya, bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya, untuk menyampaikan, membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya, tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia pelajari dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Tuh, siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Abang Pop dengan Perempat pemirsa Renet, bisa kita jalani ya Kak Yulia ya, supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu. Rame-rame kita ramein perpustakaan ya. Perpustakaan jangan di rumah doang main gadget ya, segala macem, ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja ada jodoh di tempat buku ya.
2: Iya juga
1: kayak iya. Siap deh. Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yulia untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara ya Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat nih, kayaknya kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual Renet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNA. Tapi untuk siarannya Perempat Jakarta masih ada di channelnya Perempat Jakarta, di frekuensi juga sama di 92,8 Perempat FM Jakarta. Ayo jodoh tiap pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Perempat FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
8: Baik Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat. Perjuangan suku asli anak rawa Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, agar diakui sebagai suku yang berbeda dengan suku Akit sangatlah panjang. Sejak dulu mereka dianggap sebagai suku Akit, padahal mereka berbeda, punya identitas tersendiri yang tidak sama dengan suku Akit. Mereka ingin diakui keberadaannya sebagai suku tersendiri baik oleh administrasi negara maupun masyarakat. Hal inilah yang dijelaskan oleh Alit SPDMM, seorang penduduk suku asli Anak Rawa yang menulis buku Suku Asli Anak Rawa yang dibedah dan didiskusikan di Pekanbaru pada Kamis 6 Agustus 2026 kemarin. Menurut Alit, penulisan buku ini didasari pada kenyataan bahwa suku asli Anak Rawa yang masih terpinggirkan di segala sektor, baik budaya, pendidikan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Sehingga dia berharap apa yang disampaikan dalam buku tersebut membuka mata semua orang, termasuk pemerintah, bahwa ada dan eksistensi sebagai entitas suku tersendiri. Dan hingga saat ini, selain banyak yang masih menganggap sebagai suku Akit, keberadaan juga belum sepenuhnya diakui. Banyak penghayat kepercayaan adat yang tidak diakui secara administrasi. Misalnya untuk mendapatkan KTP, banyak yang harus menuliskan agama seperti Islam, Kristen, dan lain-lain. Padahal suku asli Anak Rawa ini adalah penganut salah satu agama tersebut. Demikian kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: avanço de tetaxia.
1: Dari bumi lancang kuning, kami mengajak Cik Tuan dan Puan menyelami pesona seni, adat istiadat, tradisi, serta kearifan lokal yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah Khasanah Budaya, persembahan Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: 95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat siang menjelang petang, Ci Tuan dan Puan. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Bintang Lili Sartika bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Hasanah Budaya, yakni program yang senantiasa mengangkat kekayaan adat, tradisi, dan nilai-nilai budaya Melayu yang menjadi identitas masyarakat Riau. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, Cik Tuan dan Puan. Tradisi beladang orang Melayu. Kita mau tahu apa di balik tradisi ini. Apakah ada filosofi kehidupannya, ya, seperti apa adat yang diwariskan turun temurun. Nah, untuk mengupasnya lebih dalam telah hadir bersama kami di studio Pro 4 seorang budayawan sekaligus tokoh dari Lembaga Adat Melayu Riau. Kami ucapkan selamat datang kepada Datuk Dr. Haji Griffin H. Putra MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat Datuk ya?
1: Alhamdulillah sangat sehat sekali.
0: Macam mana rasa panas di Pekanbaru kayak sekarang nih?
1: Masalahnya panas berdentang.
0: Berdentang ya. Aduh. Ya, di tengah panasnya Kota Pekanbaru saat ini mungkin masyarakat yang berladang mungkin sudah merasakan seperti apa panasnya. Mudah-mudahan lebih memanaskan juga semangatnya untuk membuka lahannya saat ini. Nah, baik saudara, Cik Tuan dan Puan, Hasanah Budaya kita siang ini bisa Anda saksikan, Anda tonton juga ya melalui siaran langsung kami di kanal YouTube Pro 4 RR Pekanbaru, dan silakan juga mendengarkan siaran yang lebih maksimal, jernih, istilah kata premium ya, di aplikasi RRI Digital. Nah, begitu. Boleh nanti berpartisipasi ya saudara, bagaimana dengan tradisi beladang masyarakat Melayu ini di 0761236006. Baik saudara, kita sebelum masuk lebih jauh ke apa namanya, ke pembahasan kita terkait tradisi beladang masyarakat Melayu ini, kita menuju ke Datuk Griffin, saya panggil begitu aja ya Datuk. Boleh. Ya. Boleh ya. Nah, kira-kira seperti apa ini Datuk? Penjelasannya terkait dengan tradisi beladang masyarakat Melayu ini, kira-kira seperti apa gambarannya Datuk? Silakan.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Puan Leli, Puan Bintang.
0: Boleh yang mana suka.
1: Puan Bintang, lama sudah kita tak bertemu.
0: Mm-mm.
1: Dan nampaknya kita berbincang tentang beladang.
0: Beladang, ya, betul.
1: Baik. Bersyukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa pada siang hari ini dapat berbincang tentang kebudayaan yang pernah hidup, mm-hmm, tumbuh di masyarakat Melayu, terutama Melayu Riau.
0: Betul.
1: Sebagai seorang Muslim, saya mengucapkan salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, Puan Bintang serta para pendengar, ya.
0: Pendengar, betul.
1: RRI Pro 4.
0: Betul.
1: Di manapun berada, bersua kita dalam suasana gerah, ya.
0: Gerah, betul.
1: Bukan baru panasnya sekarang, panasnya. Ini berdentang.
0: Bedengkang. Wah,
1: bedengkang dan berdentang.
0: Ah, bedengkang.
1: Jadi begini, tentang Riau atau Melayu Riau ini punya banyak budaya.
0: Mm-mm.
1: Termasuk budaya beladang.
0: Iya.
1: Yeah. Riau ini luas.
0: Betul.
1: Ada wilayah daratan.
0: Mm-mm.
1: Ada wilayah pesisir.
0: Mm-mm.
1: Ada wilayah tengah-tengah.
0: Wilayah tengah-tengah ya,
1: iya. Mm-hmm.
0: Nanti kita cari tahu seperti apa, okay, nih wilayah tengah-tengahan ya.
1: Wilayah daratan ini barangkali daerah Kabupaten Kampar,
0: mm-hmm,
1: hari ini Kabupaten, mm-hmm, Kuantan Singingi. Ya, ada beberapa wilayah di Inhu, mungkin di Pelalawan juga. Kalau pesisir ini barangkali ya di wilayah Siak, termasuklah Indragiri Hilir, Rohil, Bengkalis dan, mm-hmm, Selat Panjang dan Dumai barangkali ya. Kira-kira begitu. Tradisi berladang ini ada pada semua masyarakat ini.
0: Ya.
1: Pak Bintang. Ada beberapa hal yang kita kenal misalnya dalam tradisi, ada ladang kasang namanya.
0: Ladang
1: itu
0: kasang.
1: Ladang yang ada di bukit, daerah perbukitan, jauh dari sungai barangkali. Itu dibuka di tanah lahan kering atau perbukitan. Umumnya ditanami padi atau ada jagung, ubi, kacang-kacangan dan sayuran. Ini banyak kita jumpai di wilayah Kuantan Singingi, Kampar ya, mungkin Indragiri Hulu. Ada lagi ladang rawa.
0: Ladang rawa.
1: Berada di kawasan rawa atau lahan yang tergenang pada musim tertentu. Cocok untuk padi rawa dan beberapa tanaman tanah air lainnya. Kemudian ini banyak kita temukan di daerah pesisir timur Riau. Kemudian ada ladang gambut, itu dibuka lahan gambut dangkal, tapi dengan hati-hati ya, takut nanti tadi kebakaran. Kemudian dibuka di lahan gambut dangkal dengan pengelolaan yang hati-hati. Selain tanaman pangan, masyarakat juga menanam sagu, nanas, kelapa. Saat ini pembukaan ladang di lahan gambut diatur secara ketat untuk mencegah kebakaran dan kerusakan ekosistem. Kemudian ada istilah ladang berpindah. Sistem tradisional yang membuka lahan, mengolahnya selama beberapa musim, lalu membiarkannya kembali menjadi hutan sekunder dalam dan berpindah lagi gitu. Jadi dilakukan oleh masyarakat pedalaman, terutama suku asli, suku Petalangan, anak rawa, Talang Mamak dan Zakai ini. Kemudian ada ladang menetap, yaitu yang terus diusahakan pada lokasi yang sama. Biasanya telah dipadukan dengan kebun karet, kelapa, pinang atau tanaman buah sehingga berkembang menjadi kebun campuran. Jadi Pak Bintang, itu secara umum tentang bagaimana teknis beladang di Riau. Tapi barangkali sekarang saya ingin mengkhususkan bagaimana misalnya tradisi beladang pada masyarakat suku yang asli ya, arti suku seperti masyarakat Petalangan lah. Nah, sebab kalau kita bicara tentang itu, ini biasanya disebut tadi seperti yang saya sampaikan tuh ladang berpindah. Dulu diklaim orang ladang berpindah ini menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Tetapi saya sendiri mengatakan tidak, karena beberapa hal. Tapi barangkali sebelum kita bicara tentang itu, mungkin Mbak Bintang ingin bertanya kepada saya tentang yang lain barangkali tentang ladang ini.
0: Ya, kalau dibandingkan tradisi beladang dulu dengan sekarang, Datuk, kira-kira ada perbedaan nggak di zaman sekarang dengan yang dulunya?
1: Oh iya. Sangat berbeda. Kalau kita bicara tentang tradisi ladang berpindah yang pernah terjadi di kawasan Petalangan misalnya ya, sekarang tak bisa lagi dilakukan. Tapi sebelum kita bicara tentang beladang di Petalangan ini, Melayu Petalangan ya, saya akan bicara tentang bagaimana konsep tata ruang atau susun atur ruang masyarakat Melayu Petalangan. Sudah diatur sedemikian rupa. Ada 5 tata ruang dalam masyarakat Melayu Petalangan. Ada 6. Ada 6. Ya. Orang Melayu Petalangan punya hutan tanah.
0: Ya, Datuk.
1: Ya, punya lokasi. Ada lokasi untuk berkampung, lokasi berladang, dan lain sebagainya. Saya akan coba terangkan satu persatu dulu sebelum kita masuk lokasi ini.
0: Oke.
1: Yang pertama, susun atur ruang atau tata ruang Melayu Petalangan itu adalah tanah perkampungan. Jadi lokasinya sudah ditentukan. Ada tempatnya dari misalnya dari sebelah sini hulu ke hilir. Itu tidak akan bertambah sejak dulu sampai sekarang.
0: Berarti nggak bisa buka sembarangan gitu ya, Datuk?
1: Nggak bisa. Nah, artinya kadang-kadang kita sebetulnya bisa, tapi jarang sekali ditambah seperti itu. Paling-paling nanti kan ada penambahan-penambahan baru di lokasi yang lain. Kalaupun itu ada, tapi tidak banyak. Kemudian ada lokasi, tadi pertama adalah tanah kampung.
0: Kampung, ya.
1: Kenapa saya membahas ini? Karena tahun 2026 ini, kita mendapatkan WBTB warisan budaya tak benda dari susun atur ini.
0: Oh,
1: diakui oleh kebudayaan ya Indonesia ya BTBI. Nah, makanya saya ceritakan. Jadi situ. Kemudian ada tanah perladangan. Nah, ini dia. Khusus orang Melayu Petalangan itu berladang pada tanah itu. Tidak bisa sembarangan. Nah, di lokasi itu dan kemudian itu bukan menjadi hak milik pribadi.
0: Okay.
1: Bersama. Nah, karena dia bersamalah maka terjadi ladang berpindah. Pada tahun ini misalnya si Bujang dia berladang di lokasi itu. Tahun depan bisa si Buyung atau Atan gitu. Nah, dan ini terus menerus tidak ada artinya menjadi milik pribadi.
0: Dia tidak jadi milik pribadi berarti dikerjakan sendiri atau bergotong royong, Datuk?
1: Okay, nanti kita akan bicara bagaimana teknisnya.
0: Okay.
1: Nah, ini sekarang kita bicara dulu tentang itu.
0: Okay, siap.
1: Nah, jadi artinya tanah peladangan ini untuk semua orang, ini tanah ada. Tidak boleh berladang memiliki hak pribadi, tidak ada. Tapi itu dulu, sekarang bermasalah. Kadang-kadang karena mereka tidak tahu masyarakat kita atau kurangnya mungkin pengetahuan adat yang disampaikan yang disosialisasikan oleh pemuka adat sehingga yang tanah adat, tanah bersama itu kadang-kadang dimiliki secara pribadi sehingga tidak ada tempat lagi kita untuk berladang karena sudah ditanam sawit, ditanam karet. Padahal itu bukan. Contoh, di salah satu adat Petalangan yaitu di Rantau Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Itu biasanya tanah peladangan itu berada di depan kampung, di tepi sungai. Itu barangkali sekitar 200 meter dari tepi sungai ke darat. Nah, nanti di sana lah orang itu berladang. Di belakangnya itu rawa. Tak bisa lagi nama ladang. Jadi ladang orang ini paling banyak 1/4 hektar. Paling banyak. Di sanalah mereka berladang dan memang membuka ladang kita dengan cara ditebas, ditebang, ya, dibakar, disiangi baru nanti ditanami. Jadi hari ini pertama tak bisa lagi lakukan itu karena sebagian ya, tidak semuanya, di kampung kita masih banyak. Kadang-kadang

0: kalau bisa misalnya oleh kelompok tertentu misalnya ya.
1: Susah.
0: Kita tak nggak tahu juga.
1: Okay.
0: Tapi jelas itu tadi. Tapi itu tidak begitu signifikan. Yang paling signifikan adalah kenapa berladang ini ya bagi masyarakat Melayu Petalangan itu sekarang tidak lagi nampak. Padahal ini banyak tradisi hebat di sini ya. Artinya banyak nilai filosofi yang bisa diambil. Kenapa tak terjadi? Karena banjir tidak mengenal musim. Nah, ini
1: ya, betul.
0: Kalau dulu orang tahu kalau ditanam pada bulan ini, maka nanti kita menuai pada bulan ini. Setelah itu baru datang banjir. Itu bisa diprediksi, Puan Lely. Tapi hari ini nggak bisa. Baru ditanam tiba-tiba datang banjir. Lagi itu baru ditanam baru berbunga padinya. Tak bisa lagi karena tak bisa diprediksi alam lagi. Kalau dulu kok orang kan bisa diprediksi oleh orang tua-tua kita. Yang ketiga, yang membuat tradisi berladang itu tidak bisa lagi, bagi masyarakat Melayu Petalangan ya, terutama di beberapa kampung di tepi sungai, itu membuka lahan tuh bukan hanya ditebas, ditebang, disiangi tapi dibakar. Fungsi membakar adalah pupuk alami yang sangat hebat.
1: Oke.
0: Kita tak perlu pakai pupuk. Satu pupuknya adalah arang
1: ya, dari pembakaran.
0: Yang kedua dia tepi sungai, jadi air mengalir. Air mengalir dan betul-betul tanahnya bagus. Ya, maka padi kita tak pernah tak jadi. Nah, sekarang kan dilarang membakar. Maka tradisi ini, ya, Belanda berpindah ini yang di tepi ini tidak ada lagi. Nah, kita sebetulnya mencari tarik ulur bagaimana caranya supaya tradisi yang hebat ini. Kenapa saya katakan pada beladang padi ini ada tradisi hebat? Berpindah ini atau bagi Melayu Petalangan ini. Pertama, ketika kita memulai untuk berladang itu ditandai. Misalnya tanah itu untuk tahun ini siapa yang meladang? Yang pertama ditandai. Dibuat namanya pelambasan. Pelambasan itu penanda bahwa barang itu sudah ada. Tanah itu akan digarap, akan dijadikan ladang oleh seseorang. Itu dibuat seperti tiang gol tinggi 1 meter. Itu nanti akan dikaitkan kayu seperti stick golf. Gitu ya. Kalau misalnya 5 jangka, saya ukur 5 jangka, tak paham juga nih. Nah, itu 5 apanya? 5 yang dikaitkan. Jadi orang lain tahu kalau berarti 5 jangka setelah ini baru kita buat lagi. Jadi di sebelahnya itu batasnya itu baru orang buat lagi. Berapa luas pula tanah dia. Ah, itu kan. Artinya kita saling memahami. Tidak boleh berebut. Kalau sudah ditandai orang, ya karena milik bersama. Ah, itu hebatnya. Kan bersama, udah. Dan biasanya orang yang sudah berladang di situ, tahun besok tidak di situ lagi dia. Atau kadang-kadang ditinggalkan dulu 2 tahun supaya dia lebih subur lagi gitu. Situ. Jadi kita saling mengerti. Tak ada perebutan lahan, enggak lah milik bersama. Kalau ada masalah tentu diselesaikan oleh oleh masyarakat, oleh adat gitu ya. Pemuka masyarakat. Nah, kemudian ketika mulai menyiangi, menebas. Itu nanti bisa jadi orang lain akan menolong orang yang sedang membuka lahan itu. Bergotong royong. Ada kadang 1 hari bersama atau 3 hari dia sama-sama membersihkan itu.
1: Itu saling menjemput atau memang apa ini sendiri, Dato?
0: Saling menjemput biasanya, memberitahu. Saya membuka ladang. Saya bilang sama Puan Lely. Puan Lely, kami besok mau
1: buka ladang.
0: Di sana. Kalau mau kita saling bantu.
1: Sama-sama.
0: Nanti kalau pas Puan Lely membuka lahan lagi, kami ke situ pun.
1: Misalnya
0: 3 hari.
1: Ya,
0: nanti saya datang ke tempat Puan Lely 3 hari juga. Menebas di sana. Jadi kita begitu. Sampai misalnya ada setelah menebas, menebang kayu juga begitu kan. Ada kayu-kayu yang agak besar dan ditebang bersama. Jadi ada proses gotong royong di sana bersama. Dan itu sangat asyik. Nah, nanti ketika sudah selesai, pertama tadi kan membuka lahan, menyiangi, menebang. Lalu nanti ada proses membakar. Itu juga bersama. Ini dijaga bersama, jadi tidak akan sampai dia membakar hutan besar. Karena dijaga sama-sama. Nah, besok ketika orang lain juga melakukan itu, kita pun ikut ke ladang orang itu. Lakukan hal yang sama. Nah, habis itu. Nanti kalau misalnya lagi tidak hangus namanya, tidak terbakar semuanya karena barangkali masih basah, ada hujan ya. Maka ini di pohon namanya. Di pohon itu adalah membakar pohon-pohon dan yang tunggul tersisa, tunggul kayu yang tersisa itu secara bersama. Lagi bersama-sama. Besok ketika kita menugal benih juga bersama. Nanti ketika orang lain samping kita, tetangga kita yang juga membuka lahan, kita pun ikut bersama dengan mereka. Jadi di sana tuh proses kebersamaan luar biasa. Sampai nanti musim, nanti ada musim.

0: namanya kalau orang Melayu kita, Petalangan misalnya yang saya tahu ya, itu yang ditanam bukan hanya padi, Puan Bintang. Di dalam ladang itu ada padi, ada bayam, ada sawi namanya, ada jagung, ada mentimun, ada labu manis, ada labu air, ada kacang panjang. Nah ini ada musimnya. Jadi ketika pertama disemai, barangkali setelah dibakar itu biasanya orang menyemai benih bayam, bayam merah. Kita mengenal bayam merah. Nah nanti sebentar aja udah mulai, orang udah minum, udah makan nasi pakai sayur. Ya. Kalau mau cari ikan, kita ladang kita kan di tepi sungai. Jadi kita tinggal orang-orang itu menjaring, menggalang. Nah, jadi sudah disediakan itu. Padi yang dimakan itu adalah padi hasil tahun kemarin. Jadi suasembada pangan kita tak akan pernah hilang, tak akan pernah kita miskin.
1: Berkelanjutan terus ya, Datuk ya.
0: Sudah ada semuanya. Orang udah nanam apa namanya ini, ada cabai di samping rumah kita. Kelapa tinggal ambil di kampung, karena sudah tumbuh. Nah, jadi begitu. Nanti ada musimnya, nanti misalnya musim jagung. Nah, itu ada musim jagung, orang sambil beladang juga makan jagung. Karena di ladang orang Melayu, terutama Petalangan ini, ada musim jagung. Nah, nanti ada lagi musim ketika padi mulai berbuah muda. Ini musim emping. Ini diambil untuk jadi emping.
1: Makan
0: sama. Nah, nanti ketika sudah saatnya menuai padi, nah, ketika menuai itu ya sama-sama lagi. Kita gitu kan, setelah menuai bersama nanti ada kenduri bersama. Nah, pada acara kenduri bersama itu misalnya nanti di sanalah pementasan-pementasan dilakukan. Rasa syukur, orang berdoa. Kalau orang dulu-dulu saat itulah misalnya nyanyi panjang, bokoba. Akhirnya nyanyikan sambil kita bergembira. Tapi intinya kita bersyukur karena Allah Ta'ala memberikan kepada kita rezeki. Padi menjadi. Ada berapa pantangan ketika orang kita itu ya. Mbak Bintang, misalnya kalau ketika kita menuai padi itu dengan tuai. Jadi menuai padi itu katanya asal kata dari tuai. Tuai itu seperti alat kecil ya, yang bisa menuai padi itu, yang diambil itu memang bukan dari bawah seperti sabit. Tapi memang tangkainya itu yang kita ambil. Lalu nanti dia bukan dipukul seperti di era lain. Tapi kita itu artinya diinjak pelan-pelan untuk memisahkan tangkai padi dengan buah padi. Kalau dipukul bagi orang Melayu, sepadi itu menyakitkan. Nah gitu, jangan sampai dia disakiti. Maka nanti ketika makan, orang Melayu tidak mau menyisakan nasi itu. Kenapa? Satu butir nasi saja itu milik Allah satu. Yang kedua, mereka percaya di situ tuh ada keberkahan. Takut nanti kalau itu dibuang-buang, takut disakiti. Ketika berladang di tahun depan, orang tak dapat lagi, padi bisa hampa atau nanti ada bencana. Menghormati alam. Maka tidak sembarangan. Nah,
1: betul.
0: Lalu nanti ketika padi sudah jadi, kita ada proses menumbuk padi. Menumbuk itu bersama, Mbak Bintang. Satu lesung menumbuk padi itu adalah sama dengan sekarang ini kan kilang padi. Kita tumbuk bersama dengan antan, dengan alu, dengan lesung itu ya.
1: Betul.
0: Itu ada tiga orang kadang-kadang. Itu bisa jadi irama musik dasar itu. Kemudian itu punya keahlian tersendiri. Bagaimana supaya tidak beradu antara apa namanya antan kalau bahasa kita Melayu. Antan. Jadi yang dipukulkan ke dalam itu. Itu bisa sampai lima orang bisa apa namanya tidak saling kena gitu. Nah, coba bayangkan bagaimana mereka mengatur ritme sehingga ini perlu kecerdasan, ini perlu keterampilan. Lalu di sanalah nanti mereka bergurau, mereka berbahagia gitu kan. Jadi banyak filosofi padi misalnya ketika ditumbuk itu kan bergesekan antara padi. Jadi pergesekan padi itu kalau manusia juga, kalau ada misalnya diskusi yang saling berdialog segala macam, itu melahirkan sesuatu yang bernas gitu.
1: Betul.
0: Nah, jadi tidak semuanya itu ada gitu ya. Kemudian juga dalam hidup, mana yang padi diambil ya, antah dibuang. Antahnya itu yang kelupas-kelupas kulit padi.
1: Kulit padinya.
0: Nah, gitu. Jadi banyak sekali filosofi dari beladang itu. Mungkin pengantar kita artinya begitu. Kalau ada mungkin pertanyaan dari Puan Bintang.
1: Baik, itu tadi dia Cik Tuan dan Puan ya, pengantarnya sudah lebih luas gitu tadi dari Datuk Griffin ya, saudara. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, silakan bergabung bersama dengan kami di 0761-23606. Tapi juga Anda bisa langsung berpartisipasi melalui komen di kanal YouTube Pro4 RR Pekanbaru untuk topik kita hari ini, yaitu tradisi beladang masyarakat Melayu. Ternyata banyak sekali nilai-nilai filosofi, nilai budaya yang diwariskan dari tradisi beladang zaman dahulu. Nanti kita juga akan tanya kepada narasumber kita hari ini, apakah ini masih relevan sekarang nanti ya. Nanti kami akan kembali untuk Anda, saudara, setelah yang berikut ini.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
5: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
5: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
5: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah. Kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
5: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah. Selembayung merupakan ornamen khas pada bangunan atap rumah di daerah Riau. Selembayung berbentuk hiasan ukiran yang terletak bersilang pada kedua ujung perabung bangunan, menjadi pemancar kebijaksanaan dan aura kewibawaan. Selembayung diletakkan pada posisi yang paling tinggi, syarat akan simbol dan juga makna. Selembayung menjadi tajuk rumah bangunan Riau dengan nilai budaya yang tinggi. Ukiran tombak selembayung menjadi simbol wibawa dan keperkasaan. Begitu juga motif bunga, dedaunan dan yang lainnya yang umumnya merupakan simbol alam. Memiliki makna keharmonisan dan kasih sayang dalam keberagaman masyarakat Riau. Bentuknya yang bersilang melambangkan tadahan doa si pemilik rumah untuk kebahagiaan, keabadian dan upaya meneruskan generasi melalui keturunan.
6: Budaya RRI Pro 4 Pekanbaru.
1: Baik, saudara Citu dan Puan, kembali lagi di khasanah budaya kita siang hari ini yang mengangkat topik tentang tradisi beladang orang Melayu. Dan kita masih bersama narasumber kita siang hari ini juga, yaitu Datuk Dr. Haji Griffin Haputra MAG yang sudah bersama dengan kita. Dan tadi sudah kita simak juga penjelasannya terkait dengan tradisi beladang orang Melayu. Ternyata banyak sekali filosofi adat yang bisa kita ambil. Nah, silakan Ci, Tuan dan Puan, jangan sampai lewatkan. Anda juga bisa menyaksikan siaran kami hari ini di Khasanah Budaya melalui kanal YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru ya. Silakan langsung komen di sana, di subscribe ya, langsung dibagikan juga. Dan silakan juga bagi Anda yang ingin bergabung di 0761236006 atau melalui layanan WhatsApp kami di 0811769959. Baik, Datuk, kita kembali ke ini. Saya mau bertanya juga nih Datuk, nih kan ini sekarang kan kehidupan kita ini kan sudah berbeda sekarang ya kan, sudah sangat jauh seperti yang tadi di awal juga saya sudah sampaikan, bagaimana sih tradisinya ini, apakah masih bisa dilakukan, diterapkan, masih relevan diterapkan sekarang, atau ada lagi, masih ada beberapa tempat yang masih melaksanakan tradisi Beladang ini, Datuk? Silakan.
0: Baik. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya beladang di wilayah terutama di Petalangan dan di artinya di pinggir sungai tadi, mm-hmm, itu mm-hmm. sudah tidak bisa kita lihat lagi. Yeah, karena itu tadi ada beberapa faktor yang
1: betul,
0: saya sampaikan. Padahal kita rindu lagi. Kenapa kita rindu?
1: Yeah.
0: Di samping punya filosofi, ajaran, nilai-nilai luhur di situ, juga kita rindu sebetulnya makan di ladang.
1: Suasananya ya kan benar-benar. Kalau kita bayangkan ya Datuk ya, enak. Saya dulu pernah punya pengalaman makan di ladang, mama masak di situ ya kan. Di sayurnya di acak-acak dulu semua di dalam gitu kan, tapi masak di situ pakai daun pisang, aduh. Pakai aroma-aroma tanah ya kan.
0: Jadi betul, kita merindukan betul, betul. Itu.
1: Betul sekali.
0: Jadi,
1: betul.
0: Walaupun barangkali dengan lauk pauk sederhana.
1: Iya.
0: Ya. Dengan seadanya, tapi
1: betul.
0: Kita menikmati angin sepoi, melihat daun padi sedang
1: betul
0: melambai,
1: sekali.
0: Angin
1: iya.
0: sepoi sedang menerpa, kita sedang duduk di atas pondok ladang, burung-burung sedang berkicau terbang ke sana kemari. Kita melihat apalagi misalnya di depannya ada sungai atau laut, adakah yang bisa kita dustakan dari keindahan itu? Tapi saya hari ini sudah sangat sulit kita melakukan
1: iya,
0: itu.
1: Ya.
0: Tapi sebetulnya di negeri kita bukan hanya dari tradisi beladang begitu, tapi ada tadi ladang kasang, ladang yang di perbukitan. Sekarang barangkali masih ada, termasuk bersawah.
1: Bersawah.
0: Nah, di daerah misalnya Kampar ya, atau daerah Limokoto, namanya Kabupaten Kampar, itu sawahnya masih ada.
1: Itu bersawah tidak harus di yang berapa yang air ya, yang air-air itu.
0: Dan itu tidak berpindah mereka. Mereka sudah
1: berpindah.
0: Ada lahan sawahnya di situ.
1: Lahan ya, tetap
0: seperti,
1: gitu.
0: Lahan tetap itu juga seperti yang terjadi di Sumatera Barat, di Jawa barangkali. Jadi terus-menerus itu. Yang kita tadi ini yang berpindah, yang unik tadi
1: yang
0: itu.
1: Yang tadi uniknya ya, betul.
0: Kalau misalnya yang sawah ini itu tetap terus
1: tetap
0: terjadi.
1: Terus. Dan dia tidak bisa menanam apapun kayaknya selain tidak. Padi.
0: Padi saja itu.
1: Oke. Okay.
0: Hanya khusus gitu kan. Kalau yang tadi tidak. Kalau yang tadi itu pada tahun ini kita berladang tempat ini dengan suasana yang berbeda. Tahun besok di sebelah sana wilayah lain lagi suasana berbeda. Gitu. Jadi kita betul-betul bersahabat dengan alam, menyatu dengan alam. Gitu. Jadi pada beladang yang bersawah itu misalnya itu masih ada sampai hari ini dan nampaknya tidak terganggu. Alhamdulillah kan, aman-aman saja. Ya, aman-aman. Termasuk berkasang di bukit gitu kan, karena tidak ada yang mengganggunya. Kecuali barangkali tingkat kesuburan tanah lagi. Nah, tapi kalau yang ladangnya orang Petalangan yang di pinggir sungai, musuhnya banyak tadi, ada banjir, kemudian juga aturan tak boleh membakar lahan, ya, dan lain sebagainya itu. Jadi akhirnya memang kita sekarang itu hanya tinggal cerita.
1: Tinggal cerita.
0: Tinggal cerita,
1: ya.
0: Karena kita tidak, padahal bagi saya yang hidup dalam suasana itu, sangat merindukan hal tersebut.
1: Berarti memang gak bisa lagi kita buat di zaman sekarang, kan masih banyak petani-petani, Datuk. Ya. Apakah mereka tidak mau lagi kembali ke masa itu? Atau mungkin ada, karena mungkin ada adat pantang larang yang harus dilakukan ketika membuka ladang gitu, gimana, Datuk?
0: Iya. Yang paling penyebabnya itu adalah kedatangan banjir tadi. Jadi baru ditanam, ya, sudah datang banjir. Jadi habis semuanya. Modal kita habis karena ada bencana.
1: Kira-kira dari pemahaman Datuk ini seperti apa? Kenapa ya? Dulu itu bisa diperkirakan musim hujannya apa nih? Apa yang membuatnya nih? Perubahan apa seperti apa nih, Datuk?
0: Barangkali perubahan karena iklim.
1: Iklim
0: kan sudah berbeda sekarang kan, curah hujan. Atau kita tidak tahu juga barangkali karena kenapa ya? Karena barangkali endapan air hujan itu tidak terserap oleh tanah kita, karena sekarang hutan sudah gundul, sudah bertukar dengan kebun sawit misalnya. Atau ke tumbuhan lain. Atau barangkali bagaimana mengatur sungai misalnya katakanlah bendungan misalnya ya. Mungkin itu kita tak tahu juga apakah ada pengaruh atau tidak, tapi jelas sudah ada perubahan. Ya. Jadi itulah yang membuat semua tinggal cerita. Padahal di dalam beladang tadi tuh ada istilahnya bakul tumpahan, bakul benih, ada tuai, ya, ada tugal. Kita menugal. Barangkali anak-anak sekarang tak tahu lagi apa itu tugal.
1: Nah itu, tapi kan sekarang itu kan gak bisa lepas tangan dong kita. Gak mungkin dong kita membiarkannya langsung hilang, ditelan zaman gitu, Datuk.
0: Nah, makanya kita sebetulnya berusaha bagaimana nanti ada, kita berharap nih para pemegang kebijakan ya, termasuk barangkali ada usulan lah dari toko-toko adat, barangkali minimal ada percontohan sehingga ini ya contoh ya, mungkin tidak semua tempat nanti ada, mungkin hanya beberapa saja ladang itu yang bisa dibuka, dan itu bisa kita pelajari lagi.
1: Betul.
0: Padi itu jenisnya banyak. Ada padi pandak namanya. Ada padi apa lagi ya? Ada padi. Pokoknya jenis padi itu banyak. Baunya harum. Dan bukan hanya satu jenis padi. Ada padi ini, ada padi itu, ada padi. Semua itu. Nah juga kita nanti akan menikmati berbeda-beda pula rasanya nanti ketika dibuat emping tadi. Nah, kan gitu. Nah jadi itu dia. Tapi memang harus ada usaha sebetulnya. Bagaimana kita, sekitar berharap misalnya dinas kebudayaan ya, bekerja sama juga misalnya dengan lembaga ada, kita cari lagi.
1: Sejauh ini Datuk, apakah dari lembaga adat Melayu Riau lah dulu ya, khususnya apakah itu perannya supaya ini tidak hilang gitu, biar generasi muda kita kan supaya tahu juga ini loh tradisi ladang begini loh, ada aturannya loh, ada hukum larang pantang larangnya loh gitu loh Datuk.
0: Ya, itu kita sudah ajarkan, sudah tahu misalnya di beberapa katakanlah kita sampaikan ya secara. Tapi untuk prakteknya ini barangkali artinya perlu kembali menurut saya kita ya bekerjasama untuk betul-betul melaksanakan, mempraktekkan beladang itu, gitu kan, sehingga memang harus kerjasama. Bagaimana misalnya dibolehkan lagi misalnya membakar lahan? Ini masalah besarnya membakar lahan tak boleh sekarang.
1: Karena memang pada dasarnya orang membakar lahan sekarang jadi kayak menyalahgunakan. Nah, jadi kan jadi akhirnya jadi salah kan.
0: Jadi salah itu yang takutkan nanti itu sebetulnya.
1: Iya.
0: Sementara kalau kita lakukan itu kan nanti seolah-olah melanggar hukum. Nah sebetulnya kalau ada jalan keluarnya nanti mungkin ada aturan khusus. Mungkin kita bisa bisa melakukan lagi. Minimal ada dokumentasi kita.
1: Betul.
0: Itu kan. Misalnya ketika orang meletakkan benih itu kan ada pula ritual-ritualnya. Ada ritual-ritual tertentu itu. Ketika cara bagaimana misalnya pertama kali orang menugal itu yang di mana yang ditugal. Ah gitu ya. Lalu barangkali ada mungkin doa-doa yang dilakukan oleh orang tua Melayu agar tidak misalnya binatang-binatang seperti tikus, tupai, babi mengganggu ladang kita. Itu dilakukan. Jadi banyak tradisi-tradisi kita yang hilang kalau memang tradisi ini hilang. Termasuk itu tadi. Mungkin orang kita tak pandai lagi membuat emping. Ya cara Melayu. Kan beda lagi emping misalnya cara lain kan. Yang sama empingnya padi ya.
1: Betul.
0: Ada namanya lagi babayu namanya. Itu ada juga sejenis emping juga. Tapi saya pun tidak jelas yang padi yang mana yang digunakan gitu kan. Karena saya hanya penikmat waktu kecil.
1: Bebayu.
0: Bebayu namanya itu adalah padi yang digunakan juga untuk membuat emping itu. Jadi kan tradisi membuat emping. Ini kan akan muncul lagi satu.
1: Iya.
0: Kan itu. Kemudian itu tadi, bagaimana misalnya muncul kuliner kita? Misalnya pada saat itu nanti ketika musim mentimun, mentimun kampung atau mentimun talang kan beda dengan mentimun yang kita temukan di pasar yang panjang-panjang itu.
1: Yang mentimun kampungnya lebih?
0: Petalangan itu seperti mentimun suri, tapi bukan mentimun suri, dia mentimun. Itu bisa digunakan untuk membuat gulai.
1: Oke, gulai,
0: misalnya gulai mentimun dengan udang, campur dengan kacang panjang. Gulai mentimun misalnya dengan ikan juara. Ikan juara itu ya, mungkin tahu ya. Seperti patin atau gulai mentimun dengan patin atau gulai mentimun dengan telur ikan patin. Banyak kuliner kita. Ada lagi namanya kukur mentimun atau kohok mentimun. Mentimun itu dikukur dengan kukuran kelapa.
1: Iya.
0: Nanti dikasih dengan sambal belacan, lalu dikasih ikan bakar. Itu enaknya luar biasa. Nah, pada saat meladang semua itu keluar karena kita kan menanam mentimun, saat mentimun berbuah keluarlah kuliner-kuliner tradisional itu. Sehingga menurut saya ini ada sebuah kekayaan yang luar biasa dan kita kehilangan itu setidaknya beberapa tahun terakhir, Puan Leli.
1: Berarti di zaman yang sekarang ini memang sama sekali tidak ada lagi masyarakat di bagian Riau ini di 12 kabupaten kotanya yang menggunakan tradisi beladang begitu, enggak ada lagi, Datuk?
0: Saya rasa tidak ada karena aturan. Aturan membakar lahan tadi.
1: Apakah itu enggak boleh dihilangkan misalnya salah satunya gitu, tetap dengan tradisi beladangnya tapi tanpa pembakaran gitu.
0: Barangkali dicoba bisa, mungkin ditukar dengan pupuk ya. Tapi tradisi membakar ini kan itu tadi bersama-sama. Bagaimana misalnya orang makan ketika setelah membakar itu kan bersama-sama dengan tangannya hitam, lalu kita bisa nanti membakar ikan ketika ada tunggul-tunggul kayu yang terbakar itu. Di sanalah kita membakar ikan bau.
1: Betul.
0: Memanggang ikan juara, ikan pati.
1: Jadi disitulah bentuk tradisinya ya, Datuk.
0: Tradisinya ya, banyak ya, sekali di sana. Ya, ya, nah, itu dia ya, sebetulnya. Ya, ya. Tapi kalaupun itu kita buangkan, tapi dengan pupuk orang kali bisa. Tapi apa namanya ini, ada satu yang hilang rasanya.
1: Iya, pastilah wajib.
0: Jadi ya. Kalau itu sudah hilang, itu sama dengan kita membakar ikan juga, tapi membakar ikan pakai kompor. Dengan membakar ikan dengan kayu, kan berbeda itu, Puan Leli.
1: Iya, betul ya. Sekali.
0: Nah, itu tadi barangkali. Kan. Tapi saya rasa kalau untuk sebagai percobaan, ya, atau hanya sebagai kita bagian tradisi, ya, dianggap seni tradisi lah, mungkin bisa. Tapi nanti mungkin kita berharap akan dicobalah oleh apakah lembaga adat atau siapa nanti.
1: Ya, memang harus ada lah. Campur tangan lembaga adat, toko adat, ya kan Datuk kan?
0: Toko adat dengan pemerintah. Bagaimana kita menyebutnya ini masih dibolehkan sekali jadilah. Ada dokumentasi kita tentang bagaimana itu.
1: Dilakukan. Mungkin bisa dijadikan sebuah event kayaknya Datuk, ya kan?
0: Ya, jadi event saja gitu. Kan? Event setahun.
1: Sekali setahun gitu kan?
0: Jadi tanam hari ini.
1: Melakukan tradisi beladang gitu ya kan?
0: Beladang. Kemudian kita ikut bersama. Bagaimana pertama mulai menebang kayu, menebas kayu, nanti kita membersihkan tunggul, nanti kita membakar, nanti kita mulai menyemai benih, lalu nanti kita menugal, lalu nanti kita mulai memetik hasil-hasil dari kebun-kebun kita, menunggu masa padi masak.
1: Ya,
0: jadi menjelang padi masak itu banyak tradisi-tradisi, banyak hal-hal yang menurut saya sangat nikmat untuk kita nikmati gitu. Itu hilang sekali, hilang dia.
1: Benar-benar.
0: Saatnya kita bagaimana menikmati kolak labu manis.
1: Ya,
0: labu manis. Ada labu air. Labu air itu mungkin tahu untuk di sayur.
1: Ya.
0: Kalau di kampung kami labu manis itu labu untuk kolak yang warnanya agak kuning. Nah, tapi kalaupun nanti di sayur yang muda. Tapi sekarang kita masih menemukan yang tua itu di sayur
1: betul.
0: Tapi kalau di kampung kita enggak, yang muda.
1: Yang
0: mudanya itu. Nah, kalau labu air, ya labu air juga bisa digunakan untuk apa namanya ini sayurnya. Nah, pada tradisi labu air. Labu air itu ketika nanti dia jadi tua, lalu nanti dia akan bisa di apa namanya disalai, ada tempat menyalai ikan atau di dapur di atas para dapur, di asap, nanti dia akan bisa menjadi semacam teko. Nanti ke labu air itu kan tahu labu air yang kayak apa itu ya? Nah, labu air namanya itu dia.
1: Iya itu labu air.
0: Mau menggambarkan saya. Nanti itu akan nanti. Yang isi dalam itu dibuang, lalu nanti di dalamnya diisi air. Itu kalau diletakkan diembunkan ketika malam besok itu rasanya rasa bagai masuk kulkas. Dan kemudian itu obat panas. Sekarang sudah sekian tahun, barangkali saya sudah 10 tahun tak lagi menikmati air yang ada di dalam labu air itu.
1: Dan labu airnya pun sudah jarang ditemukan kayaknya.
0: Ada kita temukan di sini tapi sayur saja. Karena budayaan itu tidak sampai ke daerah kita ini gitu.
1: Nah,
0: budaya bagaimana kita punya tupperware apa namanya? Minuman ini apa? Tumbler ya.
1: Tumbler.
0: Itu tumblernya bukan dari plastik tapi tumbler dari alam.
1: Iya, betul.
0: Bayangkan kalau itu ada, ini tumbler kita luar biasa. Tidak lagi dari plastik tapi dari alam betul, dari buah. Dan itu akan menyehatkan kita. Jadi dengan hilangnya tradisi beladang yang seperti ini, banyak hal kita kayak kehilangan kekayaan yang luar biasa bagi kita dan kebudayaan kita sebetulnya ini, Puan Leli.
1: Betul-betul Datuk. Kalau menurut pandangan Datuk ini seperti apa nih? Tantangan terbesar nih sebenarnya nih, karena apalagi zaman sekarang, kalaupun yang berladang ada sudah pakai alat-alat yang sudah sudah teknologinya bagus ya kan. Sedangkan kalau dulu kita kan menggunakan peralatan-peralatan ini kan Datuk, sederhana sekali ya kan. Apa nih tantangan terbesar yang paling susah sekarang untuk jangan sampai hilang dong? Ini kan tugas kita nih, untuk tetap memperkenalkan tradisi beladang ini Datuk. Seperti apa tantangan terbesarnya nih? Apa seperti apa gitu?
0: Itulah dia tantangan terbesar tuh alam tadi juga. Yang paling besar tuh banjir ini. yang tak bisa diprediksi.
1: Tapi kan saya rasa tantangan terbesar juga ada dari kita tokoh-tokoh adat yang tidak turut serta gitu kan. Jadi kan sebenarnya kan semua tradisi itu bisa, walaupun mungkin kita hanya mengingatnya sebagai sejarah, tapi itu kita punya tanggung jawab untuk memperkenalkannya gitu loh Datuk.
0: Barangkali kita selama ini banyak pekerjaan lain sehingga terlupa ini. Tapi semoga setelah dialog ini, ini membuka wawasan kembali para tokoh-tokoh kita.
1: Betul.
0: Mencoba ini, mencoba lagi berladang seperti ini.
1: Iya.
0: Jadi ini sebetulnya bisa jadi festival.
1: Kita
0: bisa jadi tradisi kita gitu kan. Karena di sini itu tadi banyak peristiwa budaya yang sangat bermakna, bernilai. Untuk bisa kita sampaikan kepada halayak ramai
1: ke
0: dunia gitu ya, bahwa ini menarik. Nah gitu Puan Leli. Memang kita harap setelah ini ada upaya.
1: Betul.
0: Saya memang sudah berusaha dengan orang kampung, kita akan coba percontohan, tapi belum dimulai karena mungkin terlalu banyak apa ya tugas-tugas lain. Padahal ada lahan-lahan kita yang jangan mau kita jadikan ladang seperti itu. Tinggal lagi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan bukan hanya lembaga adat nih.
1: Betul. Ya harus ada. Benar.
0: Kepolisian, aparat hukum misalnya ya. Jangan sampai ketika nanti
1: dengan pemerintah setempat juga
0: bahwa ini adalah kekayaan intelektual kita.
1: Betul.
0: Kekayaan apa namanya ini, kebudayaan kita. Gitu kan, jangan sampai hilang. Dan ada sesuatu yang ternyata diajarkan oleh orang tua kita kepada kita, bukan hanya hidup apa adanya, tapi dalam proses kehidupan itu ada nilai yang kita bawa untuk masa depan bagi dunia dan akhirat kita, barangkali begitu.
1: Benar sekali Datuk. Mudah-mudahan ya, harapannya juga memang Datuk menjadi salah satu perpanjangan tangannya juga ya, untuk menyampaikan kepada ya beberapa stakeholder atau pemerintah daerah atau LAM atau siapapun itu untuk bisa melestarikan tradisi beladang ini, karena memang filosofinya sangat sangat disayangkan kalau hilang, benar-benar hilang gitu ya Datuk ya. Jika bersedia Datuk, silakan Datuk, kami mau minta satu pesan dari Datuk nih untuk masyarakat Riau Pekanbaru khususnya ini, apalagi generasi muda nih, tentang pentingnya melestarikan tradisi beladang Datuk.
0: Tradisi beladang merupakan tradisi yang syarat dengan berbagai nilai filosofi dan manfaat bagi kehidupan, bukan saja bagi ekonomi, tetapi bagaimana kita melestarikan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kepada kita. Kedepan kita berharap, mari sama-sama kita lestarikan budaya ini, jangan hilang. Kalau budaya ini hilang, artinya kita tidak pandai berterima kasih kepada para pendahulu kita. Jadi mari kita pandai berterima kasih, dan semoga ke depan ini orang-orang Melayu kembali merasa bangga dengan kebudayaannya, termasuk budaya berladang.
1: Betul. Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih juga Datuk untuk ilmu, wawasan dan penjelasan yang sangat berharga mengenai tradisi beladang orang Melayu saat ini ya. Semoga nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalamnya masih bisa terus diwariskan ke generasi-generasi mendatang sebagai bagian dari identitas budaya Melayu Riau. Nah, Cik Tuan dan Puan, nah itulah dia perbincangan kita hari ini, belajar bahwa beladang itu bukan sekedar aktivitas bercocok tanam aja, banyak nilai filosofi yang terkandung ya, ada kerjasama, gotong royong, peduli dengan lingkungan, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini nilai-nilai yang menjadi pondasi untuk kehidupan kita dari dulu dan harus kita terapkan sampai sekarang ya Datuk ya. Baik Datuk, terima kasih udah hadir di studio Perempat siang hari ini.
0: Sama-sama Puan Binta.
1: Salam untuk yang lain-lainnya ya Datuk ya. Mudah-mudahan nanti bisa hadir lagi ke sini untuk berbagi ilmu ya Datuk ya.
0: Amin.
1: Dan saya Bintang Lili Sartika, Cik Tuan Puan juga bersama narasumber Datuk Dr. Haji Griffin H. Putra MAG pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh insya Allah kita bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih telah bersama Khasana Budaya. Sampai jumpa pada edisi berikutnya hanya di Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
7: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Gua dong, please pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

ada pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Gay Boy Mujair. Selamat petang si tuan dan puan, bersua lagi kita di Dangdut You. Aduh, panas-panas begini diajak dangdutan ya, gimana ini ceritanya ya. Keringatan lah, basah lah. Bersama saya Ci, tuan dan puan ya. Bintang Lili Sartika di sini yang masih akan menghalau rasa panas ini, karena di sini dingin sekali loh, Ci, tuan dan puan. Yang kepanasan di luar sana, maaf ya. Saya di sini enggak ngerasain, malah kedinginan ini. Akan saya panaskan dulu ruangan ini. Aduh. Silakan 23606 ya, saudara. Tuan dan puan, Ci, tuan dan puan. Atau WhatsApp, kayaknya sudah jarang ya yang pakai WhatsApp sekarang ya. Ayolah yang pakai WhatsApp, nanti saya bacakan ya. Tapi buat nama lengkap, alamat lengkap gitu kan, nomor rekening. Nanti saya kirim 1000 perak ya. Oke, karena deringan telepon sudah memanggil saya. Nanti katanya nanti gak diangkat-angkat. Padahal saya pengen ngobrol-ngobrol juga nih ya. Langsung di 23606 Cik tuan dan puan untuk dangdut yuk kita. Udah petang lah ya kan? Udah dong, udah petang nih. Dangdut yuk.
1: Dangdut Pro 4 RI selalu di hati Kak Leli.
0: Iya, makasih. Apa lagunya?
1: Lagunya apa Kak Leli? Hujan duri ada Kak Leli?
0: Enggak tahu lah ya. Kenapa hujan duri, gimana nih?
1: Karena di sini hujan enggak ada.
0: Jadi hujan duri yang ada.
1: Tidak ada hujan air, hujan duri.
0: Yakin ada lagu
1: nggak,
0: hujan.
1: Canda, nama lagu tuh tadi.
0: Nama lagu hujan duri.
1: Iya.
0: Imam Syarifin ya.
1: Iya. Salam pertama untuk Kaleli yang lagi siaran ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Terus untuk Pak Mali, Mampu Ija, selamat aku salami. Untuk Bang Mukti, siapa tuh di Arengka ada Kak Tika sama Yesi di Kubang ya. Salam untuk Bunda Surtini, Bunda Aini Perawang, Kak Iyus, Pak Gadeng, ada Bang Angga, Kak Hafiza, ada siapa tuh Bunda Surtini. Juga salam untuk Bang Simpson, Bang Deddy, Bang Rudi, Bang Adi Segunggung, Adi Kebunduyan. Semua-semua lah Kak Leli.
0: Ya.
1: Yang dengarkan kita di Pro 4 tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Dari itu amin. Nah, untuk Mama Pami, Pika dan Selfie di kampung. Di Sungai Pagar ya, dan di Lipat Kain. Itu aja Kak Leli, ditunggu lagunya. Lagunya ada Kak?
0: Oke.
1: Terima kasih Kak ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan menyusul. Yang mau menyusul, yang masih mau santai di kursi belakang silahkan juga, gak apa-apa. Silahkan kembali kepada masing-masing pilihannya. Dangdut yuk.
2: Dangdut yuk,
0: Makasih.
2: Semoga sehat sayangku, beserta peraturan dan keluarga ya.
0: Amin. Dengan siapa ya, mau saya tebak Atika. Tapi kita takut. Atika di
2: Pandau, Kampar Cakulu.
0: Pandau ya?
2: Iya.
0: Oh iya, itu udah masuk daerah Kampar ya?
2: Iya sayangku.
0: Baik.
2: Semoga sayangku sehat selalu ya.
0: Amin, sama-sama ya. Sama-sama sehat kita ya.
2: Ya. Boleh
0: lagunya apa dulu dong?
2: Keramat.
0: Keramat ya.
2: Ya. Ada sayangku?
0: Insya Allah.
2: Salam istimewa buat sayangku yang sering bertugas. Semoga siap-siap selamat nanti siangnya di dunia oleh Allah SWT. Panjang umur, murah rezeki, lancar dalam berurusan. Salam-salam buat Bu Darmanis, Bu Tini, Bu Tika, Bu Yus, Nyawa Tami, Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Nisar, Bu Emma, Bu Indah, Bu Farida yang di Palu ya.
0: Iya.
2: Bu Jawa, Pak Mali, Bu Amin, Mas Yono, Pak Otong, Bu Indah, Bu Buyung, dan Tengku Rudiansa, Mas Simpson, Mas Taiga, dan Pak Deh. Mm-hmm. Semoga semuanya sehat selalu, banyak yang mengurangi rezeki, lancar dalam urusan.
0: Oke.
2: Okay. Dan hidup dunia dan akhirat begitu juga sayangku ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga ya Bu Artika dari Pandau Siaga Parkir sana ya. Kita sapa lagi yang berikutnya, ada siapa? Dangdut yuk.
3: Dangdut perempat lalu di hati.
0: Makasih Bu Emma.
3: Iya, apa kabar Kak Lita?
0: Baik. Gimana Bu Emma juga?
3: Sehat
0: kali. Oke lah, kalau kita udah sama-sama sehat, berarti sekarang kita ayo berdangdut lah dulu kita nak.
3: Iya, dangdut apa ya
0: Kak
3: Lintang?
0: Apa
3: aja lah Kak Lintang, sisa-sisa cinta.
0: Sisa-sisa cinta. Kok sisa suka cinta lah ya.
3: Orang tua.
0: Orang tua ya, tua kali gitu ya.
3: Iya, masih ada lagi sisa-sisanya tinggal
0: sedikit. Masih ada sisa-sisanya enggak?
3: Pasti. Banyak
0: Kak Intang sisa-sisanya nih.
3: Banyak Kak Intang. Lima.
0: Ande, kalah
3: Kak Intang kan.
0: Itulah, gak apa-apa lah Bu Emma.
3: Tiga cowok, dua cewek.
0: Awak cuma cieknya, enggak?
3: Itulah Kak Intang gak mau punya banyak-banyak anak, dua pun
0: gak apa-apa. Susah, zaman dulu dengan zaman sekarang beda Bu Emma. Iya kan, iya, sekarang dong, biaya makin tinggi. Iya. Kemauan makin tinggi juga.
3: Iya, alhamdulillah ibu enggak kerja Kak Bintang. Bapaknya udah meninggal udah 30 tahun Kak Bintang. Tapi bisa juga mereka kuliah.
0: Itu rezekinya Bu Emma beda pula ya kan.
3: Iya, kalau enggak ada anak ibu Kak Bintang, ibu sakit begini udah bertahun-tahun deh, siapa yang ngasih uang, siapa yang mengurus.
0: Nah itulah kekayaan Bu Emma tuh.
3: Itulah kekayaan.
0: Kan Niko Pulo kan.
3: Iya, kata orang kaya anak ya, Kak Bintang.
0: Makanya kata orang dulu banyak anaknya, banyak rezeki itu, macam rezeki. Itulah dia Tuhan. Nah, ke situ peginya.
3: Kan, orang sekarang enggak mau dong.
0: Jadi tak jangan beda dengan yang sekarang ya Bu Emma, maafkan kami ya.
3: Iya, anak-anak ibu dua anaknya, yang satu itu kan karena tiga kan anaknya, anak ketiganya kembar Kak Bintang, jadi empat anaknya.
0: Tengoklah kan rezekinya luar biasa namanya tuh.
3: Dua aja semuanya. Ada yang satu yang terakhir, yang laki-laki yang terakhir satu.
0: Oke.
3: Iya Kak Bintang, salamnya Kak Bintang untuk semua yang lagi monitor aja ya Kak Bintang.
0: Iya.
3: Insya Allah selalu bahagia selalu.
0: Amin.
3: Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai.
0: Iya.
3: Dari sinemanya untuk Kak Bintang.
0: Baik.
3: Operatornya ada Kak Bintang?
0: Apa?
3: Enggak. Operatornya ada?
0: Enggak ada, saya sendiri loh Bu Emma. Saya juga ya, operatornya.
3: Materi kan ada, jadi Bu ini masih ingat.
0: Oh materi. Dia ada ya?
3: Iya. Kan udah senior.
0: Oh iyalah. Dulu pakai operator, sekarang enggak ada lagi. Jadi kita mengerjakan semuanya sendiri.
3: Iyalah. Untuk Kak Bintang ya, ini yang baik berserta keluarga, insya Allah saya selalu.
0: Amin.
3: Dan rezekinya berkah, banyak uangnya.
0: Amin.
3: Dan pulangnya nanti mudah-mudahan selamat sampai ke rumah.
0: Amin ya.
3: Amin.
0: Oke.
3: Ya, terima kasih Kak Intan.
0: Sama-sama Bu Emma.
3: Sore
0: kembali Bu Emma dari Rumbai. Saya ada surat cinta nih dari Mas Yono. Aduh, assalamualaikum juga Mas Yono. Waalaikumsalam ya. Request lagunya Zainal. Oh Zainal. Saya Rita Sugiartonya. Salamnya buat mama si kembar yang baru. Saya kira mama kembar baru nikah gitu kan. Rupanya si kembar menikah nih ya. Yang satu ya Ella dan abang si Ramli. Semoga samawa sakinah mawadah waroma katanya ya. Terima kasih Mas Yono. Semoga doanya sampai ya dijabah ya. Jadi keluarga bahagia selamanya, sehat, mendapatkan anak cucu. Nah itu dia. Selamat ya mama kembar ya. Udah dapat mantu nih. Bentar lagi jadi nenek nih gitu kan. Oke. Kita sapa lagi ya. Yuk mari. Dangdut yuk.
4: Dangdut Pak Ustadz. selalu di hati. Selamat sore.
0: Sore, terima kasih Bu Bunda Aini.
4: Iya.
0: Di orang Perawang lah datang. Pulau lah tibo pulonyo.
4: Panas
0: bedengkang tadi macam kata Datuk Griffin kan, bedengkang dan bedentang. Ha. Cuman itu tak apa lagi.
4: Alam. Dari apa?
0: Apa? Dari mana?
4: Dari Halimah.
0: Hah?
4: Nur Halimah.
0: Nur Halimah. Yang
4: judulnya
0: mana?
4: Keranda Cinta.
0: Apa?
4: Keranda Cinta.
0: Keranda Cinta. Ya Allah, kok tragis sekali.
4: Judulnya yang seram, tapi lagunya enak dengar.
0: Ayolah.
4: Ada pun Bintang.
0: Insya Allah.
4: Alhamdulillah. Makasih Puan Bintang. Ya. Semoga Puan Bintang sehat selalu, keluarga, panjangkan umur, murahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Salam lagi lanjut untuk Ocu Aminamu, untuk Bu Emma, Bu Ros, Bu Sur, Mak Cius, Mama Kembar, Pak Di Arman, Pak Mali, Pak Simpson, Arjuna, untuk siapa? Ika di Kampar ya, sama Fahmi, untuk Pina di Perawang, untuk semua-semua warga Perawang, semoga selalu semuanya. Untuk kru-kru Pro 1, Pro 4 tanpa kecuali, semoga sehat selalu semuanya, panjangkan umur, murahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Spesialnya untuk anak-anakku dan cucu-cucuku, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin juga.
4: Panjangkan umur, murahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih Puan Bintang.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ya. Kita mau dangdutan dulu yuk. Di dangdut yuk.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dah, uang udah kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
4: Ah, kamu tenang saja.
3: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
4: Pokoknya kamu tenang saja.
3: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
5: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa, Pak?
5: Ya maaf, Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
5: Maaf, Bu, suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
6: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
7: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Baik Ci, Tuan dan Puan, 4 lagu sudah terpenuhi ya. Tapi sangat tanggung sekali kita angkat teleponnya, karena memang 2 menit lagi pada pukul 15:44 masuknya waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu. Lagu dari Nur Halimah tadi ya, nanti kita akan hadirkan setelah kumandang azan asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitar yang hari ini masuk pukul 15:44. Selepas kumandang azan nanti, saya akan kembali ke ruang dengar Anda.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan menggagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh Bukhari.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.
2: Cik Tuan dan Puan, berikut kabar berita untuk jam 16 waktu Indonesia Barat terkait di mana pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Haji Muklisin membawa kabar gembira usai melakukan audiensi dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di kantor Kementerian Sosial Jakarta pada Rabu lalu 5 Agustus 2026, di mana dalam pertemuan tersebut Menteri Sosial menyampaikan komitmennya untuk menghadiri pembukaan Festival Pacu Jalur Event Nasional 2026 di Tepian Narosa Teluk Kuantan 19 hingga 23 Agustus mendatang. Jadi selain dijadwalkan membuka event Pacu Jalur, saudara, Mensos RI sekaligus akan meresmikan sekolah rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi. Dan audiensi ini juga dimanfaatkan untuk membahas dukungan Kementerian Sosial terhadap pelaksanaan berbagai program kesehatan sosial di Kabupaten Kuantan Singingi, termasuk pengembangan sekolah rakyat sebagai salah satu program unggulan pemerintah. Demikian kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Dangdut yuk, ya hadir lagi menyapa Anda, membangunkan Anda yang sudah tertidur tadi saudara. Kan saya Bintang Lely Sartika hadir lagi di Dangdut yuk kita petang hari ini. Dari tadi derang-dering nih, sudah gak sabar ya. Siapa sih yang ada di belakang sana? Kita sapa langsung ya, Dangdut yuk.
1: Perempat selalu di hati, Cinta.
0: Oh lala, ternyata dia ya.
1: Apa kabar?
0: Aduh, beginilah, begini nasib.
1: Mau marah tadi kan, tapi gak jadi kan?
0: Enggak, siapa sih mau marah? Enggak enak kalau marah itu merusak apa namanya?
1: Merusak suasana.
0: Kemudian kalau kita marah itu menimbulkan penyakit juga. Karena penyakit kan Ikopulo. Iyalah, ngapain kita marah-marah capek tahu? Merusak mental, ya kan kepala sakit. Aduh. Ikhlas.
1: Selesai belum?
0: Apanya? Mukadimahnya. Oh, ya, itu dia. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banget. Ngelihatnya aja sih dari sini banget. Gak ngerasain gitu. Iya nih, terawang langsung nih kan dari kaca nih kan. Tuh, wis.
1: Cik, mau nanya itu menteri. Kan biasanya kan kalau malam kan Senin tuh biasanya lagu Minang. Minang ya, gak salah, Selasa ya.
0: Selasa Minang.
1: Kalau
0: Senin Jawa.
1: Itu gak ada lagi ya Cik ya?
0: Siapa bilang gak ada, ada.
1: Tapi kok selalu kalau malam gitu muter jam-jam berapa ya? Jam-jam 8 lewat, tengah sembilan kayaknya. Belum mulai tadi gimana?
0: Oh, enggak tahu saya ya. Biasanya kalau saya yang bertugas itu selalu ada gitu sesuai dengan apa yang ada di situ gitu.
1: Oh, biasanya itu lagu aja semutin gitu loh.
0: Iya, kadang-kadang sih dibuka juga telepon kalau lagi boring sendirian kan, ah yuk cari kawan ngobrol gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Kadang-kadang enggak ada akhirnya ya udah agak-agak 5 menit ngomong bla bla bla berbuih juga mulut kan. Mah, udah lagu aja nih kayaknya lagi pada tidur nih kayaknya gitu kan.
1: Iya,
0: capek.
1: Pikir-pikir gak ada lagi, karena lagu aja kadang-kadang.
0: Mm-hmm.
1: Bisa kan Senin, apa namanya, Jawa, mm-hmm. Selasa,
0: Minang,
1: kalau
0: Rabu, Kampar, iya.
1: Biasanya aku selalu itu ikutin terus gitu loh.
0: Oh.
1: Ini gak ada lagi, mana dipikir atau hilang.
0: Ada kok. Mungkin penyiarnya lagi
1: malas
0: ya gitu ya kan. Lagi suasana hati lagi gak enak daripada uringan gitu kan.
1: Waduh.
0: Nanti apa kau gitu kan. Apa kau gitu kan.
1: Lagi terima
0: telepon.
1: Apa kau
0: kan.
1: Apa kau juga. Ya Allah. Keluar semuanya.
0: Kan itu
1: kan
0: Iko pula
1: pilih sendiri ya.
0: Iya pilih sendiri dong.
1: Ini aja lah, Rido Roma
0: yang mana tuh?
1: Dawai Asmara. Cin, katanya si Mama Kembar di Pekanbaru ya, dengar.
0: Nggak tahu, yang aku tahu Mas Yono ngasih ucapan selamat nih menikah.
1: Iya. Betul, tadi dengar begitu di pos satu, siapa yang nikah? Paling yang anaknya satu lagi kali.
0: Iya, si kembar.
1: Iya, si Ella kan udah nikah, lagi nunggu lahiran.
0: Yang satu lagi dong.
1: Oh, bukannya yang si nomor satu, yang cowok ya?
0: Ya orang ngerti aku.
1: Enggak, maka tuh pikir.
0: Ramli.
1: Bukannya Ramli.
0: Oh iyalah kak itu, Ramli, Ella dan Ramli tadi katanya Mas Yono.
1: Iya, maka tadi begitu. Eli kan gak ada kan?
0: Gak ada.
1: Oh, berarti betul. Tapi nggak ada berita deh, nggak karena mungkin ini loh Cin, aku udah ganti nomor jadi hilang semuanya nomor tuh. Maka pikirkan Cinta nggak suka WhatsApp sama dia. Pikir ada kabar beritanya.
0: Nggak ada, tumben gitu. Lagi sibuk mungkin dia sibuk nggak keingat gitu lah.
1: Oh biasanya kan dia sama Cinta lebih cepat biasanya WhatsApp.
0: Iya kan? Kemarin siang katanya si Ramli yang nikah kemarin siang loh Mbak.
1: Siang sekarang aja cuma
0: pagi tadi Ella.
1: Oh, berarti kami berdua.
0: Ya gitulah jodohnya dapat gimana. Makasih informasinya Mas Yono, ya kan?
1: Tapi Cin, biasanya kalau orang Jawa itu, kalau dalam setahun itu nggak boleh dua kali nikahin orang.
0: Mana ya orang ngerti lah aku, itu mah aku. Kita mah nggak tahu lah ya Mbak Yoy.
1: Iya
0: mah. Barangkali.
1: Kok nggak ada berita gitu loh ya.
0: Ayo, awas lu Mama Kembar ya.
1: Nanti kita perintilin tuh baru tahu dia.
0: Nanti tak ambil telinganya sebelah ya kan?
1: Tinggal yang hidungnya.
0: Telinganya
1: lagi.
0: Sebelah lagi. Ngomongin orang kita ya.
1: Enggak jadi sih ngomongin orang dosa tahu.
0: Ada. Ini
1: besok siaran enggak hari Minggu?
0: Hari Minggu Eike libur, Mak.
1: Aduh, aku putusin besok acara nikah juga di Sudirman.
0: Ya udah enggak apa-apa, kabar-kabaran lah.
1: Kan gimana mau kabarin?
0: Kabarin aja sayang, aku OTW sama anakku sayang. Ya kan aku lagi libur ya bisa lah OTW-TW. Kalau enggak aku tidur di rumah mageran. Iya, aku enggak suka keluyuran soalnya.
1: Mau kabarin gimana? Kan tahu dirimu kan sih dari dulu kan enggak mau kasih.
0: Aduh, iya pula repot di Sudirman ya.
1: Pagi aku caranya sampai jam 1 atau jam 2.
0: Oh, gitu. Di dekat mana Sudirmannya nih?
1: Gedung Sudirman.
0: Hah?
1: Gedung Sudirman.
0: Gedung
1: Aula, Sudirman. Aula Sudirman.
0: Kepiye atau di mana ya? Kok aku enggak tahu.
1: Aku cuma enggak tahu.
0: Ya Allah ya Robi.
1: Aku cuma tahu diundang aku datang aja
0: ya. Ya udah kabarin sama mama kembar yang ngelapar atau Mas Yono gitu.
1: Mas Yono aja enggak tahu.
0: So ah, tahu. Ilah ilah Allah.
1: Kan misalnya cuma nama si kembar
0: sih. Oh iya ya.
1: Ini
0: mama kembar nih memang amanahnya luar biasa nih. Ini enggak mau sembarang ya, ngasih telepon
1: tahu saya. Dan sebenarnya aku tahu tapi aku enggak ini lagi. Aku kemarin yang nomor kemarin aku tahu. Yang nomor yang sebelum ini ya. Aku tahu cuman aku enggak mau telepon cinta kenapa? Karena aku menghormati mama kembar.
0: Enggak, jadi kemarin sekarang, kemarin kayaknya Mbak Pina ada di telepon gitu loh.
1: Ada, bukan nomor itu lagi. Aku udah ganti.
0: Kasihan deh loh.
1: Iya, maka dari itu kalau enggak telepon ke situ.
0: Oh, jadi mamanya kembar sekarang di Sahil katanya.
1: Soalnya gini, Cin, nanti abis acara nih aku telepon ke sini tapi diangkat ya.
0: Oke okay deh. Iyalah kalau gitu.
1: Ya, iya, iya. Ini ya.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: 23606 ini kan?
0: Iya.
1: Tapi kalau udah selesai dulu semuanya nanti gak enak.
0: Iya.
1: Oke, Cin, lagunya buat semua pendengar perempat. Salam buat Cinta dan si buah hati.
0: Eh, lagunya apa tadi?
1: Tapi
0: oh, Ridho, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Dawai asmara.
1: Selamat sore, Cin.
0: Gih, sore juga. Makasih Kak Pina dari Perawanya. Mudah-mudahan besok jadi ketemunya ya kan? Lanjut, yuk mari. Dangdut yuk.
2: Empat selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat waalaikumsalam. Mamanya Fahmi.
2: Iya benar Mbak Tita.
0: Wah lagi ngapain lagi santai ya?
2: Lagi mau melipatin pakaian.
0: Lagi ngelipatin pakaian.
2: Panas banget hari ini. Udah kayak kerupuk pakaiannya.
0: Ini mama aku punya kebiasaan. Habis dari jemuran kalau panas-panas begini enak, langsung lipat rapi tanpa digosok jadi kayak digosok
2: iya,
0: gitu.
2: Iya benar Mbak Cik, lagi panas-panas dilipatin bagus ya rapi.
0: Rapi langsung ya. Cucok mare.
2: Iya.
0: Apa lagunya nih?
2: DJ Wartawan Keliling.
0: DJ. Mamanya Pami ini lagunya ini ya kan? Apa namanya? Sesuatu Pana semua gitu kan?
2: Iya. Pas ketahu ya kasih tahu.
0: Langsung tahu.
2: Gak tahu.
0: Apa tadi?
2: DJ Wartawan Keliling.
0: DJ
2: Wartawan Keliling.
0: Wartawan Kelilingnya sopo iku ya kan?
2: Iya, Wartawan Keliling cari informasi.
0: Kan
2: wartawan mencari informasi, kalau enggak ada duit, tapi ini ada juga wartawan tak bergaji.
0: Iya, tapi ini lagu DJ nih.
2: Iya benar, Mbak.
0: Enggak lah, janganlah kita DJ-an.
2: Enggak boleh ya?
0: Enggak lah, janganlah sayang.
2: Oh, sayang banget.
0: Daripada dirimu nanti kecewa enggak kuputerin ya kan?
2: Oh, kalau gitu diganti dengan lagu apa yang enaknya? Sumo aja, Sumo.
0: Sumo.
2: Iya, Susah Move On.
0: Oh, Sumo, Susah ya, Move On.
2: Bukan Sumo gulat itu. Kirain gulat itu
0: olahraga
2: Jepang.
0: Oke. Sip.
2: Alhamdulillah, buat Mbak Tika lagi bertugas sampai tuntas. Semoga saya selalu lancar rezekinya.
0: Amin.
2: Dan buat Bapak juga ya, saya selalu. Dan keluarnya Vanessa juga pernah.
0: Siap.
2: Keluarnya Mas Paijo, Tunggu Segunda Uni Kampar, ada Kak Tika, ada Selfie, ada tadi Mbak Pina, dan berlomba kembar di Langgang. Selamat ya atas anak pernikahan anaknya. Semoga menjadi Pina Mawada Warongga.
0: Amin.
2: Buatnya Bu Surtini, Bu Ius, Tasi Labuan, Bu Rosli, Bunda Inena Asta, Bunda Aini di Kampung juga buatnya. Pak D. Arman juga di Kampung Lele, Pak Jepta juga, Pak Mali, Pak Atong. dan buatnya Pak Diman di Payakumbu, mm-hmm. dan Bang Adi, Bang Rudi, Bang Al juga di Pasir Pengaren kalau lagi monitor atau streaming ya. Dan buat pendengaran dia di mana aja berada, salam saya selalu. Si Jawai juga sama si Jawai Jueni juga. Mm-hmm. Ya sebenarnya benar Mbak Tika lagi bertugas. Istimewanya buat keluarga aku tersayang. Terima kasih Mbak Tika.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya ke Pak Kampung Lele, Kampung Lelenya yang itu enggak ya? Saya kemarin masuk ke Kampung Lele menuju ke apa, sungai apa gitu kan, sungai Island gitu. Lewat Kampung Lele apa itu, kampungnya Pak Ali Arman enggak ya? Dangdut yuk.
3: Selalu di hati.
0: Makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Mbok Dinar ya?
3: Ini Bu Minar.
0: Oh, Bu Minar. Iya betul. Sehat. Bu Minar bagaimana?
3: Sehat.
0: Sehat juga. Alhamdulillah. Sehat-sehat kita ya Bu.
3: Iya.
0: Oke. Apa lagu untuk Bu Minar nih?
3: Semua untukmu.
0: Masa sih? Semua untukmu katanya ya kan?
3: Arifin.
0: Arifin M. Imam S. Arifin.
3: Iya.
0: Oke. Semua untukmu Imam S. Arifin. Oke.
3: Ketika. Salam ya.
0: Iya.
3: Salam buat Tika sekeluarga.
0: Makasih.
3: Saya selalu dimulai rezekinya. Semoga Tika banyak uangnya.
0: Amin lah.
3: Bu Sutini, Bu Dharma ini, Bu Ros, Bu Atati dengan Mas Jokonya, Bu Ena, Bu Ros, Bu Yus, Bu Emma,
0: ya.
3: Cu Buyung, Cu Jawai, Pak Simpson, Pak D, Pak In, Pak Jerry, Pak Mali, Pak Bi. Tadi siapa Tika?
0: Ada mamanya Fahmi, mamanya Fahmi, Bu Atika oh. Udah.
3: Oh, Penny, Bunda Aini di Perawang. Tadi siapa? Fahmi.
0: Iya, Mama Fahmi.
3: Fahmi, semua lah Atika ya.
0: Ya siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Minar. Kita susul selanjutnya Dangdut yuk.
4: Dangdut yuk bersama perempat dengan Bintang Lili Sertika.
0: Silakan.
4: Halo.
0: Silakan Bu, mau siaran di sini sekarang? Menggantikan posisi saya, silakan Bu, silakan. Saya sudah lelah.
4: Aku pun saya lelah, sudah lelah. Mau lagi. Tampil-tampil. Bin, minta lagunya putarin lagu Tirai Cinta Bin dari Mirnawati.
0: Mirnawati. Tirai

0: Biar bintang pun mimpi, dalam mimpi juga jumpanya.
1: Oh gitu ya, iyalah.
0: Iya, salamnya buat Pina. Yang sebentarnya siapa tadi tuh?
1: Bu Minar.
0: Ayo buat Bu Minar, Mama Indah, Bu Nur Aini. Iya, Nur Aini ya. Aini.
1: Bunda Aini.
0: Bu ya, Aini ya.
1: Iya, betul.
0: Cu Buyung, Pak Mali, juga siapa nama tuh?
1: Yang mana?
0: Yang di kamper itu. Oh ya, Cu Amin. siapa lagi buat semuanya adalah.
1: Oke. Okay.
0: Oh ya, Bu Ros, Bu Bu Yani. Bu Sutini. Ya, istimewanya buat bintang yang sedang bertugas ya selalu.
1: Makasih.
0: Makasih juga. Selamat sore.
1: Sore Bu Yus. Oke deh. Saya tahan dulu ya penelponnya karena lagu tadi ada lagu yang belum dihadirkan tadi ada Nur Halimah Keranda Cinta yang dilepas itu baru kita nikmati lagu-lagu selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jadi gitu loh, Lela. Sintan. Iya, Sintan. Intan, sini, kau dulu, duduk sini.
4: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
3: Gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
4: Gitu loh, Intan, sana kita duduk. Yaudah lah.
3: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
3: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
4: 3 tahun
3: kan ya?
4: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
6: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
7: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
3: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Baik saudara, Citrum Puan sudah pukul 16.51 menit. Sepertinya saya sudah menutup interaktif kita untuk Dangdut Yuk. Tapi saya ingin menyapa Pak Mali ini. Tadi sudah sempat bertelepon di belakang layar dengan saya ya. Lagunya radio dari Magazet ya, Pak Mali ya. Radio Cinta, dia bukan Radio Dangdut. Radio Dangdut itu dari dari Susan, Eri Susan. Tapi kalau dari Magazet itu Radio Cinta. Sebagai lagu penutup untuk kebersamaan kita di Dangdut Yuk edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi dan sampai jumpa di Dangdut Yuk edisi berikutnya.

roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
1: Encik Tuan dan Puan, kita bersua lagi di kabar berita untuk jam 17 waktu Indonesia Barat ini terkait Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN Kota Pekanbaru akan menggelar Pekan Pelajar Pancasila 2026 tingkat Provinsi Riau pada tanggal 3-5 Oktober 2026 mendatang. Dengan mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, kegiatan ini menjadi wadah bagi pelajar untuk mengembangkan prestasi, kreativitas, serta memperkuat karakter kebangsaan melalui berbagai kompetisi. Pekan Pelajar Pancasila 2026 ini diperuntukkan bagi peserta didik jenjang SMP, SLTP sederajat, dan SMA, SMK, SLTA sederajat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengasah kemampuan akademik sekaligus memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketua Pelaksana Pekan Pelajar Pancasila 2026 Solihin mengatakan kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada persaingan antar peserta tapi juga menjadi bagian dari gerakan penguatan pendidikan karakter. Demikian kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.

95,9 MHz Prompat RR Pekanbaru masih di Tepak Petang hari ini, saudara ya, mengajak Anda beralih ke segmen wisata lokal. Kita mengenal ragam wisata lokal yang ternyata tidak jauh indah dari wisata-wisata yang ada di tempat lain ya. Salah satunya Bukit Berbunga yang ada di Tembilahan, saudara Indragiri Hilir. Karena Indragiri Hilir ini punya bukit yang sering dijuluki Bukit Berbunga. Hal ini karena ada salah satu tempat wisata di Tembilahan Indragiri Hilir ini ditumbuhi banyak jenis tanaman bunga, khususnya bunga manik yang unik, saudara. Dan uniknya, bunga-bunga ini hanya tumbuh di sekitaran lereng bukit saja, sehingga tidak bisa dilihat di sembarang tempat. Nah, ketika musim semi tiba, pemandangannya akan sangat indah dan bisa membuat kita betah berlama-lama di sana. Nah, jika ingin ke sini, saudara, selama perjalanan kita akan disuguhi panorama alam dan indah, di mana banyak pepohonan yang menjulang tinggi dan juga dua sungai yang airnya cukup jernih akan mengiringi perjalanan ke Bukit Berbunga. Jadi Bukit Berbunga ini kira-kira memiliki ketinggian sekitar 150 meter di bawah permukaan laut dan udaranya cukup sejuk, akan menyelimuti perbukitan yang penuh dengan bunga yang cantik ini, saudara. Jadi wajar ya kalau Bukit Berbunga ini disebut menjadi tempat wisata di Riau yang sering dikunjungi. Jadi lokasi tepatnya berada di Kecamatan Keritang, Desa Batu Ampar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Pro 4 FM, suara budaya Ria.

0: Jenis ensemble saluang diambil dari nama seruling panjang yang acap kali jadi satu-satunya alat pengiring atau dimainkan solo. Jenis ini sangat terkenal di kalangan darekda atau kalangan orang-orang darek yang ada di perantauan. Sebagaimana jenis alat musik lainnya, selain diadakan pada perayaan kampung dan pesta keluarga, juga ditampilkan pada acara sejenis pengumpulan dana yang disebut Malam Bagurau.
1: Lama sabar ini pada malam sabar.
0: Pada umumnya, jenis kesenian ini menuntut supaya para pemain menghafal banyak repertoar lagu dan syair, dan harus memperagakannya dengan keterampilan yang begitu tinggi, sehingga hanya yang profesionallah yang sanggup memuaskan harapan tersebut. Saluang adalah sebuah pipa bambu terbuka, panjangnya sekitar 65 cm, dengan diameter sekitar 2,5 cm, serta 4 lubang jari. Alat musik ini biasanya dimainkan oleh laki-laki dengan cara ditiup dengan teknik khusus yang dipegang secara miring ke bawah dan ke satu sisi. Lagu-lagu saluang digolongkan berdasarkan suasana atau emosi. Sebagian besar termasuk ke dalam golongan lagu-lagu sedih yang banyak diantaranya disebut dengan sebutan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
10: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cik Tuan dan Puan, saat sore sudah menyapa, artinya kita harus kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat ya. Jangan dipaksakan untuk terus menyelesaikan pekerjaan. Masih ada hari esok untuk itu ya. Dan sudah pukul 17.54 menit saat ini untuk Tepak Siang. Saya Bintang Lesartika sudah usai menemani Anda. Semoga bermanfaat ya. Dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan juga sudah dapat menghibur Anda sepanjang siang hingga jelang petang hari ini. Dan jangan kemana-mana, bersama Fardi Umar Anda masih akan dipandu dan ditemani dengan ragam lagu-lagu hiburan lainnya jelang sampai tepak malam nanti. Saya yang bertugas Bintang Lestika undur diri. Selamat menikmati jam istirahatnya dan sampai jumpa.

Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

Majid Wan dan Pun kembali menemani di kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Seorang perempuan berinisial Rose R, 55 tahun, ditemukan meninggal dunia di rumahnya Jalan Surya, Kecamatan Tua Madani, Kota Pekanbaru. Pada Jumat 7 Agustus 2026, korban tewas akibat pembacokan di alaminya. Terduga pelaku berinisial 6M, 64 tahun, yang diakui merupakan mantan suami korban, telah diamankan oleh jajaran Polsek Bima Widya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu bilah parang yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut. Selain itu, saat pemeriksaan kamar korban, kedua saksi menemukan Rosdiana telah terbaring di lantai dalam kondisi bersimbah darah. Setelah seorang saksi kemudian menghubungi kerabat korban untuk meminta pertolongan. Setibanya di lokasi, saksi lainnya melihat terduga pelaku sedang duduk di depan rumah korban. Setelah memastikan kondisi korban, saksi tersebut mengamankan pelaku sambil menunggu kedatangan para kepolisian. Menurut keterangan saksi, saat diinterogasi secara singkat, terduga pelaku mengakui telah membacok korban. Laporan kemudian diteruskan kepada ketua RT dan juga Mabinkam Timas sekitar pukul 10 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Sekian kabar berita.

ENJ Tuan dan Puan, selanjutnya jelang akan kami hadirkan dalam segmen Mimbar Islam dan juga pengajian Al-Quran. Jelang akan kami hadirkan seruan azan maghrib pada pukul 18 lebih 27 menit. Kami hadirkan musik Islami.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada sore hari ini, dan pendengar, saatnya kita ikuti mimbar agama Islam ya. Untuk hari ini Jumat 7 Agustus 2026 dengan judul kisah perlombaan Umar bin Khattab dan Abu Bakar bersama Ustadz Edwin Saputra MPD.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berselawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad, junjungan umat, nabi yang dipuja dari utara, selatan, timur dan barat. Insyaallah tuntunannya akan selalu membawa selamat dari dunia hingga akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid, surah yang ke-57 dalam Al-Qur'an, tepatnya di ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardhi wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Di dalam surat Al-Hadid ayat ke-57 ini, ayat ke-21 surat yang ke-57 dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menunda-nunda dalam melakukan kebaikan. Bahkan dianjurkan untuk saling berlomba-lomba dalam beramal saleh, karena Allah akan memberikan balasan yang sangat besar untuk orang yang beramal saleh. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk bersedekah dalam rangka mendukung jihad fisabilillah pada saat menghadapi perang Tabuk. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata dalam hatinya, hari ini aku akan mengungguli Abu Bakar. Jika ada hari aku bisa mengunggulinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An Umar bin Khattab qala amarna Rasulullah yawman an natasaddaq. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Fawafaqa zalika 'indi mal. Kebetulan aku memiliki harta. Fakultu al yawma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yawman. Lalu aku berkata, hari ini aku akan mendahului Abu Bakar jika ada hari ini aku bisa mendahuluinya. Begitu semangatnya terlihat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Fajitu binisbi mali, maka aku datang dengan membawa setengah hartaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Faqultu mithlahu, aku menjawab, seperti yang kubawa setengahnya. Wa ata Abu Bakrin bi kulli ma indahu, lalu datang Abu Bakar dengan membawa semua hartanya. Faqala ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Qala abqaitu lahumullah wa rasulah. Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya. Begitu mantap dan pastinya jawaban dari sahabat Abu Bakar. Fakultu la usabikuka ila syai'in abada. Maka aku berkata, maksudnya Umar mengatakan di satu, aku tidak akan bisa mendahuluimu dalam sesuatu apapun selamanya. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita mendapatkan banyak pelajaran berharga. Pelajaran pertama adalah semangat berlomba dalam kebaikan. Umar dalam kisah ini ingin menyaingi Abu Bakar bukan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan amal soleh. Pelajaran yang kedua adalah tampaknya tanda keimanan yang sempurna. Hal ini ditunjukkan oleh Abu Bakar dengan menyerahkan seluruh hartanya karena ia yakin Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi keluarganya. Pelajaran yang ketiga, sedekah itu tidak dilihat dari jumlah akan tetapi dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar memberikan setengah harta itu besar sekali, tapi Abu Bakar memberikan semua dan lebih utama karena penuh tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat, kebaikan itu harus disertai ikhlas. Keduanya ikhlas karena Allah. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq merupakan dua orang yang ikhlas di saat ia memberikan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kisah ini diabadikan sebagai teladan sepanjang masa. Pelajaran yang kelima, menjadikan sahabat sebagai teladan dalam pengorbanan. Mereka rela harta habis demi Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela hartanya diperjuangkan, diserahkan kepada baginda Rasulullah untuk modal sebagai perang Tabuk. Sementara kita terkadang hari ini mungkin sering ragu di saat bersedekah walaupun sedikit. Maka para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan kisah Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai motivasi untuk kita semua. Yang pertama, rajinlah bersedekah, baik itu sedikit maupun banyak. Yang kedua, berlombalah dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam urusan dunia. Karena hari ini banyak orang yang mampu berlomba-lomba dalam urusan dunia, tapi ketika berlomba dalam urusan kebaikan, ia tak mampu menunjukkan hal yang terbaik dari dirinya. Yang ketiga, yakinlah bahwa harta yang kita keluarkan tidak akan mengurangi rezeki, bahkan Allah akan melipat gandakannya. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang gemar bersedekah, kita semua termasuk orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita semua dikumpulkan bersama para sahabat yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa usah sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk kita semua. Pergi berangkat menuju kota Mekah, menunaikan umroh bersama ananda. Mari kita perbanyak untuk bersedekah. Insya Allah pahalanya besar dan berlipat ganda.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain.

0: dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Sementara, itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun...
1: Encik Tuan dan Puan, baru saja kami hadirkan musik Islami, juga lagu-lagu religi menemani Encik Tuan dan Puan. Untuk kaum muslimin dan muslimat, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Encik Tuan dan Puan, hari Jumat memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Jumat sebagai penghulu segala hari. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu pula beliau dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu juga beliau dikeluarkan dari surga.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Encik Tuan dan Puan, selain itu hadis ini menunjukkan bahwa Jumat bukanlah hari biasa, melainkan hari yang penuh keberkahan dan memiliki sejarah penting bagi umat manusia. Keistimewaan hari Jumat ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an melalui surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah memerintahkan kaum muslimin yang tengah memenuhi syarat untuk segera memenuhi panggilan sholat Jumat ketika azan dikumandangkan.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

Cik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. PLT Gubernur Riau S.H. Faryanto meresmikan penggunaan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Riau pada yang berada di kawasan Stadion Utama PON Riau, Jalan Naga Sakti, Panam, Pekanbaru. Kamis 6 Agustus 2026, peresmian tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau, sekaligus menandakan langkah pemerintah menghidupkan kembali kawasan stadion yang selama ini bertahun-tahun tidak dimanfaatkan secara optimal. S.F. Haryanto mengatakan, keberadaan kantor KONI Riau bukan sekedar pemindahan sekretariat, tetapi menjadi awal penataan kawasan Stadion Utama PON sebagai pusat aktivitas olahraga di Provinsi Riau. Menurutnya, stadion yang telah lama tidak digunakan harus kembali difungsikan agar aset daerah dapat memberikan manfaat bagi pembina olahraga dan masyarakat. Sekian kabar berita.

Yang jitu anda pun masih bersama Perempat Suara Budaya Riau, di mana Cituan dan Puan, Kabupaten Kuantan Singingi atau di sapa di yang akrab disapa atau disebut Kuansing, tidak hanya dikenal melalui tradisi pacu jalur yang mendunia, tetapi juga memiliki kekayaan musik tradisional yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Melayu di daerah tersebut. Musik tradisional Kuansing lahir dari kehidupan masyarakat yang lekat dengan adat.

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya pada pukul 18, maksud kami, nanti akan kami hadirkan seruan azan Isya pada pukul 19:38 dan masih kami hadirkan beberapa musik-musik hiburan menemani Encik Tuan dan Puan.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa melapangkan satu kesusahan dunia dari orang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan dalam masalah hutang, niscaya Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah tetap selalu menolong seorang hamba selama si hamba menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan demi menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca serta mempelajari kitabullah di antara mereka.

0: lambat amalnya, sesungguhnya ia tidaklah akan dapat dikejar oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Acik, acik,

0: bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Asap pembawa bencana, asap pembawa penyakit, asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun, padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
2: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
3: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
2: Asap ini membawa penyakit. Banyak jerebunya, bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
4: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
5: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
6: Ya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan drama legenda dengan judul Keong Mas.
7: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.
8: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajem, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simuk Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya, iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo?
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Indukertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik

0: kepada orang di dalam.
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempayan.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben go batir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lunga nang ndi-ndi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
6: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya. Tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi. Demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah. Kasian sekali dirimu, Nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, Nak.
6: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inukertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inukertapati. Raden Inukertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inukertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, Nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
7: Baiklah, Kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu, dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulo nuwun.
6: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
6: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
6: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
6: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
7: Begini saja, Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
6: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Yah, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
6: Terima kasih banyak ya, Mbok.
7: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
2: Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah.

ENC Tuan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti di pukul 21 ENC Tuan dan Puan nanti akan kami hadirkan dalam musik-musik Melayu dan juga informasi-informasi seputar Melayu di Provinsi Riau. Dan Cik Tuan dan Puan yang sudah kembali mengikuti siaran kami baik di Teritorial dan juga di rri.co.id di streaming, kami ucapkan selamat menikmati indahnya malam ini. Tadi sempat panas ya Cik Tuan dan Puan, siangnya panas sekali ya, sehingga aktivitas kita tadi memang benar-benar harus gunakan jaket, panas benar-benar panas. Ya, malam hari ini cuacanya begitu sejuk dan buat kita lebih happy, Cik Tuan dan Puan, sehingga kita yang melakukan aktivitas malam ini bisa melakukan aktivitas.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
1: Iya.
2: Dia nge-follow? Gimana ya, follow-nya gak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my god, dia ngechat aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
0: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja. Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.

Ya, Encik Tuan dan Puan kembali menemani spesial Encik Tuan dan Puan. Bagaimana kita bisa melihat kekasan yang ada di Provinsi Riau? Nah, kalau tadi berbicara pacu jalur itu berada di Kuantan Singingi atau Kuansing. Nah, karena memang Cik Tuan dan Puan, salah satu alat musik juga yang cukup dikenal adalah calempong. Alat musik pukul berbahan logam ini dimainkan secara berkelompok untuk bagaimana menghasilkan irama yang dinamis dan juga harmonis. Cik Tuan dan Puan menemani spesial lagu-lagu Melayu menemani Cik Tuan dan Puan di saat ini.

Encik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Encik Tuan dan Puan. Nah, kembali bagaimana melihat masyarakat Kuansing juga mengenal permainan musik Eguang atau gong besar yang berfungsi sebagai penanda dimulainya suatu kegiatan adat. Bunyi gong yang bergemah menjadi simbol kebersamaan dan penghormatan kepada para tamu maupun tokoh adat yang hadir.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

INC Tuan dan Puan. Selain itu, irama musik Kuan Sing juga sangat erat dengan tradisi Pacu Jalor. Ketika perlombaan berlangsung, suara gendang dan gong dimainkan untuk membangkitkan semangat para pendayung serta menyemerahkan suasana di sepanjang tepian Sungai Kuantan.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Iya, Encik Tuan dan Puan, tak hanya alat musik, Wan Sing juga memiliki tradisi berbalas pantun yang diiringi musik Melayu, pantun-pantun yang dilantunkan mengandung nasihat, pesan moral, semangat persaudaraan.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour. Apakah kamu pernah

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

Ya, Cik Tuan dan Puan, seiring perkembangan zaman, berbagai komunitas seni, sanggar budaya, dan juga pemerintah daerah terus berupaya melestarikan musik tradisional Kuantan Singingi. Festival budaya, pertunjukan seni, hingga pelaksanaan Festival Pacu Jalur menjadi ruang penting bagi generasi muda untuk mengenalkan sekaligus mencintai musik tradisional daerahnya.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, Ji, Tuan dan Puan, selain itu yang terpenting lagi adalah bagaimana musik tradisional Kuantan Singing itu mengajarkan bahwa harmoni bukan hanya lahir dari perpaduan nada, tetapi juga dari kebersamaan masyarakat dalam menjaga budaya leluhur. Setiap detik celempong itu tabuhan kendang dan juga gemagong merupakan pengingat bahwa identitas budaya harus terus diwariskan kepada generasi-generasi penerus.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengerannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain.

Ya, Ci, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau di saat ini. Nah, untuk mengakhiri dalam segmen musik-musik Melayu dan juga kekhasan Melayu, nah, semoga informasi-informasi budaya ini bagaimana bisa menambah wawasan dan juga kecintaan kita terhadap kekayaan seni musik Kabupaten Kuantan Singi di Provinsi Riau. Ke Teluk Kuantan membeli rotan, rotan dianyam menjadi tikar. Mari kita lestarikan seni budaya, seni kebudayaan, agar warisan tetap bersinar. Saya Fadli Umar, Cik Tuan dan Puan, pamit dari ruang dengar Cik Tuan dan Puan dalam segmen spesial Kekhasan Melayu. Terima kasih atas kebersamaan Cik Tuan dan Puan yang sudah mengikuti siaran kami. Sampai bertemu kembali dalam ragam irama informasi seputar budaya Riau dan juga lagu-lagu Riau sudah kami hadirkan menci Tuan dan Puan, dan sampai jumpa.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Lah iya, lek pai itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pai di pakai kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasian toh lek pai di?
1: Lolo yo lebih kasian kalau lek pai di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Jituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau yang sudah pada mau istirahat, periksa kembali segala sesuatunya, dicek dan recheck sebelum kita beristirahat. Karena memang itu adalah hal yang wajib kita lakukan sebelum kita istirahat malam hari. Pastikan pintu jendela aman, kendaraan kita memasukkan di rumah atau di garasi, digembok, pagar kita digembok, segala sesuatunya. Cek dan recheck adalah hal yang sangat penting, wajib kita lakukan.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Ya, Encik, Tuan dan Puan, tak terasa hingga pukul 23 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat dan tak terasa di penghujung program siaran kami di tema malam menemani Encik, Tuan dan Puan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membuat orang di sekitar kita lebih bahagia dengan keceriaan, dengan tatah krama, sopan santun adalah hal yang wajib kita lakukan, karena dengan gitu kita bisa bagaimana menjaga keakraban

persahabatan, persaudaraan dengan tata krama, dengan tutur kata. Cituan dan puan, juga untuk yang baru mau pulang di malam hari ini, yang mengendarai kendaraan agar berhati-hati dalam perjalanan, utamakan keselamatan hingga sampai rumah.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: Ya, Ci, Tuan dan Puan, mengakhiri dalam segmen program siaran kami di malam tepat malam kali ini. Kami hadirkan pengajian Al-Quran dari surat Al-Isra ayat 78-82 yang dibacakan Sabri Fazil dan Sri Rahayu.
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya riau.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." Dan katakanlah, "Kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: RRI di udara, program 4 berseri, berseri nama Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam

Cik Tuan dan Puan, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah tugas kami dalam menyajikan berbagai program siaran kami di edisi 7 Agustus 2020. 6. Siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Selumur bisa, saya Fadu Umar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekan Baru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz, menyelenggarakan siaran hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Puji syukur, alhamdulillah, karena pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun, Cik Tuan dan Puan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Kami menyapa seluruh masyarakat Kota Pekanbaru khususnya dan Riau pada umumnya serta seluruh Indonesia yang pagi hari ini sudah mengambil kegiatan tanggung jawab masing-masing setiap paginya. Dan hari ini di hari Sabtu, hari ke-8 di bulan Agustus 2026 ya, angka cantik 88 2026. Semoga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rencanakan, dipermudah dan dilapangkan jalannya. Dan dari Sudirman 440 bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, yang mana kita merangkaikan kebersamaan untuk tepak pagi hari ini bersama saya Bintang Lely Sartika yang akan mengawal dan tentunya menghadirkan ragam hiburan ke ruang dengar Anda, Cik Tuan dan Puan. Nanti kita akan awali kebersamaan kita dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dari Quran Surat Ar-Rum ayat 41 hingga 45 yang akan dibacakan oleh Kori Hamka Yalepala dan Kori Ah Murna. Kami rangkaikan langsung dengan lagu-lagu islami sambil kita menantikan mutiara pagi pada pukul 5.30 menit nanti. Dari Sudirman 440 kita awali dengan pengajian dan terjemahan.

0: Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, hai Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus sebelum datang dari Allah suatu hari, yaitu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar atau kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM ditebak pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya.

menyalahkan saudara. Sudah berapa banyak ria merusak aktivitas ibadah dan amaliah kita. Ingatlah, di mana ada keikhlasan, di situ ada ria yang selalu membayangi, mengancam, dan mengotori niat. Ria itu ibarat semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap, sangat tidak tampak. Akui saja, bila kita memang manusia yang paling sering lalai, lupa, banyak maksiat,

kita abaikan dan kita anggap kecil? Mengapa kita sering menzalimi diri kita sendiri? Betapa sering kelalaian, kehilapan, dan segala kekurangan yang melekat pada diri orang lain terlihat begitu jelas di mata kita. Dan kita pun menilainya melalui persepsi kesempurnaan, sehingga manusia itu terlihat begitu banyak celah dan dosa. Sementara pada saat yang sama, saat kita melakukan kekeliruan, kelalaian, atau apapun namanya, kita sudah siapkan 1001 alasan pembenaran dan pengecualian hanya untuk menjaga sebuah kesempurnaan semu. Sungguh, di hadapan Allah, itu semua tiada artinya.

0: 4 Berseri. Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Terima kasih Cik Tuan Puan, saudara masih bersama Perempat RRI Pekanbaru untuk tepak pagi hari ini. Dan di studio kami saat ini sudah pukul 5.30 menit Cik Tuan dan Puan. Beberapa saat lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi, yang mana pada hari ini akan mengangkat judul tentang fungsi anak dalam ajaran Islam, yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHI MH, yang merupakan Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau sekaligus penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Senapelan. Dan Mutiara Pagi hari ini nanti akan kita relay bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dari Sudirman 440 kami ucapkan tetaplah bersama Pro 4 RRI Pekanbaru.

ini Gurindam pasal yang ke-10. Dengan bapa jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan isteri janganlah alpa supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kapil.

0: saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, pada kesempatan ini kita bersua kembali dalam program Mutiara Pagi. Program ini pendengar kami hadirkan setiap hari ke ruang dengar Anda. Ya, tentunya disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga Anda dapat mendengarkannya melalui RRI Pro 4 Pekanbaru, serta juga dirilai di RRI Studio Penyiaran Bengkalis. Hari ini pendengar ya, pada edisi Sabtu 8 Agustus 2026, ini bertepatan juga dengan 26 Safar 1448 Hijriah. Di Mutiara Pagi hari ini ada topik pembahasan khusus yang akan kami hadirkan, yaitu fungsi anak dalam ajaran Islam. Membahas ini kita alhamdulillah sudah bersama dengan narasumber kita pendengar, ini dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, ada Al-Ustaz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHMH, di mana beliau ini merupakan dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, serta juga penyuluh dakwah Islam KUA Kecamatan Senapelan. Untuk melanjutkan rangkaian Mutiara Pagi dengan topik khusus fungsi anak dalam ajaran Islam, kita akan menyapa langsung narasumber yang saat ini sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
1: Iya, Ustaz. Bersua kita kembali di program ini. Kabar Ustaz bagaimana? Sehat, Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Suci. Saya doakan Mbak Suci dan seluruh kru di studio sehat selalu.
1: Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Kami doakan juga untuk Ustaz bersama keluarga sehat selalu juga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Ini fungsi anak yang kita angkat topik pembahasan khusus ya Ustaz. Ya, bagaimana fungsi anak ini dalam ajaran Islam? Nanti boleh dijelaskan untuk kami seluruh pendengar kita, Ustaz. Namun tentunya juga kita ingatkan untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, Anda juga boleh nanti partisipasi bersama kami pendengar, karena program ini kami hadirkan ada sesi diskusinya. Jadi mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan ya, yang berkaitan tentu dengan pembahasan khusus kita di pagi ini, boleh pendengar langsung nanti berpartisipasi di line telepon 0761 24 595, ya 0761 24 595, itu melalui sambungan telepon, atau juga Anda bisa kirim pesan singkat WhatsApp Anda kepada kami pendengar, nanti insya Allah akan dibacakan, ditanggapi oleh Ustadz kita pada pagi ini. Kirim pesan Anda kepada kami melalui WA 0811 76 73 991. Jadi pendengar, untuk mengawali kebersamaan ini tentu di awal kita akan simak ya tausiah ataupun juga penjelasan yang perlu memang kita ketahui seperti apa fungsi anak dalam ajaran Islam. Kita akan langsung mendengarkan bersama dengan Al-Ustaz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHMH, Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, yang juga merupakan penyuluh dakwah Islam KUA Kecamatan Senapelan. Kami persilakan Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan juga program 4 dimanapun berada, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillah. Walaupun tidak bersua secara langsung, tapi kita bisa berjumpa secara jaringan. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada acara Mutiara Pagi RRI hari ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu fungsi anak dalam ajaran Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak memberikan nikmat dan juga anugerahnya kepada kita. Namun di antara begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah, bahwa nikmat anak dan keturunan adalah nikmat yang sangat penting. Sebab anak dan keturunan adalah pewaris pada masa yang akan datang, penyambung cerita pada masa yang akan datang, dan juga penerus estafet kehidupan. Bahkan dalam konteks kita sebagai seorang orang tua, apabila nanti sudah wafat, ada doa yang selalu kita harapkan agar dapat ampunan dari Allah. Doa tersebut adalah doa anak-anak yang solih dan soleha. Lalu, bagaimana sebenarnya fungsi ajaran Islam, fungsi anak dalam ajaran Islam? Bagaimanakah kedudukan anak di dalam Islam? Sehingga apabila mengetahui fungsinya dan kedudukannya, tentu akan semakin membuat kita untuk melaksanakan tanggung jawab, akan muncul sense of responsibility sebagai orang tua. Para ulama mengatakan setidaknya ada tiga fungsi anak di dalam Islam. Yang pertama, fungsi anak itu adalah perhiasan. Maksudnya, perhiasan ini adalah anak merupakan salah satu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada banyak orang yang menikah, tapi tidak semua dipercaya menjadi orang tua. Ada banyak orang yang berumah tangga, tapi tidak semua dipercaya menjadi ayah dan ibu. Apa sebab? Karena tidak diberikan anugerah anak dan keturunan oleh Allah. Maka anak ini adalah perhiasan. Karena dia perhiasan, tentu kita sangat mencintainya. Karena dia perhiasan, tentu kita sangat menyayanginya. Nah, disinilah kadang-kadang kealpaan kita sebagai orang tua. Karena kita terlalu cinta dan terlalu sayang kepada sang anak, lalu kita pun lupa untuk mengarahkannya sesuai dengan ajaran dan juga perspektif Islam. Yang kita lakukan ketika menyayanginya, justru bersikap berlebihan, tabarruj. Kita tidak mengarahkannya dengan baik, kita tidak mendidiknya dengan baik. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun tidak mandiri, lalu sikapnya pun tidak terjaga. Padahal di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mencontohkan cerita Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu sangat sayang kepada anak-anaknya, sangat cinta kepada anak-anaknya, tapi bentuk cinta dan sayangnya adalah dia didik anaknya untuk senantiasa kokoh iman dan akidahnya. Wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqmanul Hakim berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku sayang, janganlah engkau mensekutukan Allah. Jadi bentuk cinta kita, bentuk sayang kita kepada anak kita adalah kita didik mereka, kita jadikan mereka anak-anak yang soleh, dan juga kita berikan mereka iman dan akidah yang kuat sebagai bekal mereka pada masa yang akan datang. Yang kedua, fungsi anak itu adalah ujian ataupun cobaan. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Adalah harta, adalah anak, adalah pernak-pernik dunia, itu menjadi sebuah cobaan bagimu dalam kehidupan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, ini maksud cobaan ini, dalam konteks ini anak menjadi cobaan adalah kita dicoba oleh Allah apakah betul-betul kita bisa amanah menjadi orang tua. Apakah kita betul-betul bisa menjadi ayah dan ibu yang baik. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kita untuk menunaikan amanah. Mempunyai anak itu adalah kebahagiaan. Mempunyai keturunan itu adalah suatu anugerah. Tapi tentu tugas kita belum selesai. Ketika sudah dipercaya menjadi orang tua, maka ada tugas yang harus kita laksanakan. Kita dicoba oleh Allah apakah kita bisa menjadi orang tua yang baik. Kita dicoba oleh Allah apakah kita bisa menjadi ayah dan ibu yang baik. Maka kalaulah si orang ayah tidak memberikan nafkah yang halal kepada anak-anaknya, berarti dia gagal menjadi ayah yang baik. Maka kalaulah si orang ibu tidak bisa menjadi role model dalam keluarga untuk anak-anaknya, tidak bisa mendidik anaknya, tidak bisa mengajarkan ibadah kepada anak-anaknya, berarti dia telah gagal menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah. Jadi fungsi kedua anak itu di dalam Islam, dia adalah ujian ataupun cobaan. Nanti di akhirat kita akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban apakah kita sudah menjadi ibu ataupun ayah yang baik untuk anak-anak kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga atau yang terakhir, fungsi anak di dalam Islam itu adalah ladang ibadah bagi kita. Jadi anak yang diasuh dengan baik oleh si orang ibu, wa fisuluhu fi hamain, disusunya sampai 2 tahun, bahkan kadang-kadang sampai terlena dan terlambat ibadah sholatnya, dan juga betapa lelahnya si orang ayah mencari nafkah, dia peras keringat, banting tulang untuk membutuhi kehidupan dan juga nafkah anak-anaknya. Insyaallah, itu adalah ibadah yang sangat luar biasa, bentuk pengabdian dan tanggung jawab dari seorang orang tua untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang orang tua tidak boleh merasa lelah dan capek untuk memberikan nafkah, lalu kemudian selalu menagih-menagihnya dan membanding-membandingkannya. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa bisalasa." Kalau kita nanti sudah wafat meninggalkan dunia, ada amalan yang pahalanya tetap terus mengalir kepada kita sekalipun kita sudah tiada, yaitu waladun sholih yad'u lahu bil maghfirah, anak yang soleh yang mendoakan keampunan bagi kita. Di tengah arus zaman yang begitu banyak tantangan, pergaulan bebas, narkoba, judi online dan juga banyak hal, kita berharap anak-anak kita Allah jaga, Allah pelihara, Allah hilangkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mereka adalah aset masa depan kita. Subhanul yaum rijalul qada, pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Hari ini mereka anak-anak, besok mereka akan dewasa, dan mereka lah yang akan menjadi penerus cita-cita kita dan masa depan kita pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan insya Allah dengan mengingat fungsi anak di dalam ajaran Islam, semakinlah kita diberikan kekuatan, diberikan spirit untuk tetap berusaha menjadi ayah dan ibu yang paling baik untuk anak-anak kita, dan kita jadikan anak-anak kita sebagai ladang ibadah untuk mengharapkan barokah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita semua diberikan penyejuk dan juga penerang bersama Radio Republik Indonesia di segmen Mutiara Pagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya, fungsi anak dalam ajaran Islam itu yang menjadi pembahasan khusus yang masih akan kami lanjutkan untuk Mutiara Pagi hari ini. Pendengar ya, kita masih bersama dengan narasumber kita, Ustadz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHMH. Anda pendengar Pro 1 yang ingin berpartisipasi, silahkan, karena line telepon juga sudah kami buka. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan ataupun juga ingin Anda sampaikan yang tentu berkaitan dengan pembahasan ini, silahkan langsung pendengar gabung di ujung telepon kami 0761-24595 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811 76 73 991. Kita menyapa untuk pendengar kita di ujung telepon ini, tampaknya sudah ada yang berpartisipasi, Ustadz ya. Langsung kita terima saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bapak, alhamdulillah.
3: Sehat keluarga.
1: Amin.
3: Malam Pak Ustadz, cuaca sehat keluarga Ustadz. Mohon maaf Ustaz, dengan izin Bapak izin Ustaz. Suhaimi Bengkalis Ustaz.
1: Pak Suhaimi Bengkalis, silakan ya, Bapak.
3: Ya, anak Ustaz.
1: Ya.
3: Kita ngajar anak sampai di mana tanggungjawab orang tua Ustaz? Apakah sampai sebelum dia nikah walaupun perempuan atau lelaki? Atau tanggungjawabnya sampai di mana? Apakah sampai dia nikah atau dia dah keluarga? Kemudian dah keluarga, mak cakap dia tak tentu arah, Ustaz. Berlari terus, laki bini. Soalan tak tentu, itu apa tanggungjawab orang tua? Satu lagi, Ustaz. Di lain pada Ustaz, tolong Ustaz. Soalan tasbih, Ustaz. Soalan tasbih itu apa dia bacanya, Ustaz? Bismillah, Alhamdulillah. Kemudian apa-apa lagi ayat-ayat, Ustaz. Berapa kali, Ustaz. Soalan tasbih. Banyak orang minta tanya, Ustaz. Masyarakat Mengkalis minta tanya. Langsung radio umum tahu buat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di Bengkalis, Pak Suhaimi, ini Ustadz ya. Boleh mungkin untuk beberapa poin pertanyaan disampaikan Pak Suhaimi ditanggapi, silakan Ustadz.
2: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Suhaimi yang ada di Bengkalis.
1: Ya.
2: Pertama, sampai di manakah tanggung jawab orang tua kepada anak? Pendengar yang dirahmati oleh Allah, jika kita berkaca secara syariat, ya, maka tanggung jawab orang tua kepada anak itu adalah sampai dia usia akil balik. Artinya sampai dia bisa mukallaf, ya, bukan mu'allaf ya, mukallaf. Ini kalau mukallaf ini berarti sampai dia sudah diberati oleh hukum syariat. Tentu secara umum usia yang dipatok itu adalah apabila dia sudah menyelesaikan pendidikannya. Jadi kalau mumayyiz itu usia 15 tahun, ya itu sudah mumayyiz. Tapi yang mumayyiz ini belum tentu berakil dan juga balik. Ini maka dipatoklah usia. Tapi ini variatif, ada yang usianya disebut 15, ada yang 17, ada yang 20. Maka kita buat standar Indonesia. Standarnya kapan? Sampai dia menyelesaikan pendidikan tingginya atau sampai dia diantarkan ke jenjang pernikahan. Nah, disinilah bagian dari tanggung jawab secara syariat. Nah, sesudah itu kalau dia melenceng, apakah kita biarkan? Tentu berubah fungsi kita lagi sebagai orang tua. Bukan lagi dalam fungsi tanggung jawab, tapi fungsi memberi saran dan juga memberi nasihat. Jadi kalau dia belum menikah, maka fungsi kita adalah orang tua. Tapi kalau dia sudah menikah, mungkin fungsi kita berarti adalah yang dituakan, yang memberi saran, nasihat, teguran, ya. Adapun keputusannya tentu dialah yang harus melaksanakan dan mengarahkan sendiri. Yang kedua, bagaimana dengan tata cara sholat tasbih? Ya, sholat tasbih ini pada prinsipnya hukumnya adalah sunnah, ya. Ya, kata Rasulullah, setidaknya minimal sekali seumur hidup kita lakukan sholat tasbih. Atau sekali setahun kita laksanakan sholat tasbih. Tata caranya bagaimana? Tata caranya seperti biasa, sholat dua rakaat diawali dengan takbir seperti biasa, tapi ditambah dengan bacaan tasbih 15 kali di setiap bagian-bagian daripada sholat sunnah tersebut. Sesudah membaca Fatihah, waktu rukuk, waktu sujud, ya, dan juga bahagian-bahagian yang lain. Jadi ini adalah tata cara singkat tentang sholat sunnah tasbih untuk jadi pengingat bagi kita semua. Oke, saya kembalikan ke studio bersama Mbak Suci. Demikian
1: jawaban saya. Baik Ustadz, sudah menanggapi apa yang ditanyakan oleh pendengar kita dari Bengkalis tadi, ada Pak Suhaimi. Demikian Pak Suhaimi, sudah ditanggapi tadi. Ustadz, mungkin di terakhir ini satu penelpon boleh kita sapa Ustadz ya, mengingat waktu kita ini sangat terbatas. Di ujung telepon tampaknya juga ada pendengar ingin berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sayang sekali terputus pendengar ya. Baik, Ustadz ini sepertinya sambungan telepon kita dengan pendengar ini masih terputus. Pertanyaan yang masuk di via WhatsApp juga akan saya bacakan Ustadz ya. Ini tentang bagaimana kita jika anak melakukan kesalahan Ustadz, ini cara mendidiknya sesuai dengan nilai-nilai Islam tanpa merusak kepercayaan dirinya. Ditanggapi singkat, silakan Ustadz.
2: Oke, baik. Setiap anak berpotensi melakukan kesalahan. Mm-hmm. Kenapa? Karena dia adalah manusia.
1: Iya.
2: Yeah. Ya. Mm-hmm. Jadi tidak boleh kita menganggap anak itu nggak bisa salah. Pasti punya salah.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, salahnya bervariasi. Salah sikap, salah tindak, salah ucap, salah bicara, salah ambil keputusan, banyak potensinya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, tentu bagaimana kita untuk melakukan problem solving seperti itu, ya, apa yang harus kita lakukan? Tentu pertama kita harus melihat dan juga menginventarisir masalah apa yang dilakukan. Lalu kemudian barulah kita memberikan dan juga mengajarkan mana yang baik dari yang salah yang dibuat anak. Dia lakukan A, seharusnya yang dilakukan adalah B. Lalu kemudian barulah kita memberikan tahap proses penyadaran dan juga menggugah hatinya untuk tidak melakukan perbuatan yang salah lagi dan untuk tetap berada dalam koridor kebaikan. Jadi memang mendidik anak ini adalah seni ya, seni. Seni inilah yang harus mempunyai cara agar dia bisa terlihat indah. Dibuat marah-marah terus, itu pun gak bagus. Tapi kalau dibuat tenang terus pun tidak juga bagus. Artinya tentu beda anak, beda karakter, beda keluarga, beda pula cara untuk melakukan proses edukasi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak. Yang jelasnya kita tetap berusaha dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, tentu dengan cara yang baik, agar setiap kesalahan yang dilakukan oleh anak bisa diminimalisir, dan kita tetap berdoa agar kesalahan tersebut mengajarkan kepadanya untuk bangkit kembali, meninggalkan kesalahan-kesalahan, menuju kebaikan-kebaikan yang lebih afdol dan lebih terlaksana pada masa-masa yang akan datang.
1: Ya,
2: baik. Maksudnya itu jawaban saya. Saya ya. Kembalikan ke sini.
1: Baik, Ustadz. Terima kasih untuk tanggapan dan jawabannya, Ustadz. Karena ini memang kita sudah sampai di penghujung waktu, Ustadz. Satu menit terakhir sekiranya lagi, Ustadz. Pesan kuat apa yang ingin kita sampaikan kepada orang tua dan juga apa yang perlu kita pahami kembali tentang fungsi anak ini. Silakan, Ustadz, sebagai kesimpulan.
2: Baik. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, dimanapun berada, natijah, konklusi atau kesimpulan kita pada pagi ini, pertama adalah kita boleh punya banyak harta, kita boleh punya banyak kekayaan, kita boleh punya kekuasaan, tapi sesungguhnya salah satu nikmat yang paling besar yang menjadi anugerah Allah adalah nikmat anak ataupun nikmat keturunan. Maka agar nikmat anak atau nikmat keturunan ini terjaga dengan baik, maka kita menjadi orang tua yang senantiasa menjadikan anak sebagai ladang ibadah. Ada tiga fungsi anak di dalam ajaran Islam, yaitu pertama perhiasan, yang kedua adalah ujian atau cobaan, kemudian yang ketiga adalah ibadah ataupun amanah. Insya Allah apabila kita menyadari tiga nikmat ini, mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh dan solehah, diberikan kekuatan iman dan akidah. Masa boleh bertukar, waktu boleh berganti, tapi iman dan akidah mereka tetap terjaga, akhlak mereka terpelihara, sehingga mereka menjadikan Allah
4: anak-anak abrorun, anak-anak yang baik yang menjadi aset berharga dalam kehidupan kita.
1: Amin.
4: Mudah-mudahan juga insya Allah mereka bisa tetap menjaga akhlakul karimah di tengah situasi zaman yang begitu dahsyat. Inilah kajian kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin insya Allah.
4: Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan Ustaz Haji Maruli Ashari Hasibuan SH/MH dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau yang juga merupakan penyuluh dakwah Islam KUA Kecamatan Senapelan. Ya, semoga kiranya apa yang telah disampaikan oleh beliau tentu mengingatkan kita bahwa anak ini adalah amanah yang perlu dididik dengan kasih sayang, keteladanan, ilmu dan juga nilai-nilai agama. Kami cukupkan untuk program Mutiara pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi langsung dan untuk Anda yang tetap setia mendengarkan program ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Cik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat pagi ini bersama saya, Bintang Lili Sartika. Cik Tuan dan Puan, menjelang peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau yang jatuh pada tanggal 9 Agustus 2026, pemerintah Provinsi Riau melakukan anjang sana ke kediaman mantan Gubernur Riau Rusli Zainal. Kunjungan ini menjadi wujud penghormatan sekaligus mempererat silaturahmi dengan salah satu tokoh yang pernah memimpin Bumi Lancang Kuning selama dua periode. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian undangan, Cik Tuan dan Puan, tapi juga kesempatan untuk menyerap berbagai masukan dari mantan gubernur terkait pembangunan daerah. Dan Cik Tuan dan Puan, anjang sana ini juga menjadi salah satu rangkaian kegiatan menjelang hari jadi ke-69 Provinsi Riau, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga hubungan baik dengan para tokoh yang telah berkontribusi terhadap perjalanan pembangunan daerah. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
2: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
3: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
4: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
3: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
4: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
3: Jadi gak boleh ya, Ma?
4: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
3: Iya, Mama.
2: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
3: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
4: Rizky?
2: Gak ada kok.
3: Oh, lo tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Ali Oma adalah permainan petak umpet yang dimainkan oleh anak-anak, yaitu mencari tempat persembunyian pemain lain sambil menjaga benteng pertahanannya agar tidak disentuh atau dipegang oleh pemain lain. Dalam konteks ini, benteng adalah sebuah tembok atau batang pohon yang harus dijaga oleh seorang pemain dari serangan atau sentuhan pemain yang lain. Jumlah pemain Ali Oma biasanya 5-20 orang dengan usia 7-13 tahun. Permainan ini dapat dimainkan secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan. Dari sekian banyak pemain tersebut, hanya satu orang yang menjadi penjaga benteng, disebut si jadi. Sedangkan pemain yang lainnya, disebut penyuruh, akan bersembunyi sambil menunggu waktu yang tepat sebelum menyerang benteng.
7: Rombat FM, suara

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Lancang Kuning yang dibawakan dengan apik ya oleh Male Voice ya, berbeda dari genre aslinya tapi tidak menghilangkan suasana Lancang Kuningnya, aura lagu Lancang Kuningnya, Cik Tuan Puan. Nah, berbicara tentang kehidupan masyarakat Melayu Riau, tentu sebenarnya tidak hanya berbicara tentang adat istiadat ya, tidak hanya bahasa, pakaian, kesenian ataupun kuliner universal lah, karena ada juga pengetahuan tradisional yang tumbuh dari hubungan masyarakat dengan alam. Salah satunya adalah tradisi beladang, saudara. Karena beladang pada masyarakat Melayu Riau masa lalu itu bukan sekedar aktivitas untuk menghasilkan bahan pangan, tapi bagian dari kehidupan masyarakat dan sekaligus cara memanfaatkan lingkungan sesuai dengan kondisi alam di tempat mereka tinggal. Nah, berdasarkan kajian yang diterbitkan dalam isi dan kelengkapan rumah tangga tradisional daerah Riau oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, saudara, masyarakat Melayu di sejumlah wilayah Riau itu memiliki mata pencarian pokok berupa berladang padi. Nah, dulunya begitu ya. Dan kajian ini mengambil contoh kehidupan masyarakat di Desa Betung dan Desa Kemang. Jadi dalam kehidupan berladang di sana, tanah menjadi sumber penghidupan yang sangat penting, dan masyarakat pun mengolah lahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menghasilkan bahan pangan, saudara. Namun ada satu hal menarik dari kearifan masyarakat Melayu, karena hubungan dengan alam tidak semata-mata dilihat dari bagaimana alam dapat menghasilkan sesuatu, tapi juga bagaimana manusia harus menjaga keseimbangannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Bertaut. Batik Kiambang Bertaut adalah batik yang berasal dari Indragiri Hilir, Riau. Batik Kiambang Bertaut ini memiliki makna yang syarat akan keindahan, kesetiaan, harapan, dan pesan moral yang terwujud dalam beberapa motif, seperti motif pantai solop, kutik pedada, buah pedada, bunga pedada, buah nipah, pohon sagu, buah kemunting, bunga eceng gondok, bunga bakau, buah bakau, dan motif buah kemunting. Batik Kiambang Bertaut ini dirilis pada 6 Oktober 2024.
1: Sembilan 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Terima kasih saudara masih bersama Beranda Budaya Pro 4 RRI Pekanbaru hari ini yang mengangkat tentang tradisi beladang Melayu. Karena ternyata saudara beladang itu tidak sesederhana yang kita pikirkan ya. Karena dalam konteks budaya Melayu Riau itu alam itu memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial dan budayanya Cik Tuan dan Puan. Dan berbagai nilai dan aturan adat juga mengajarkan manusia untuk memperlakukan lingkungan dengan baik. Nah inilah yang membuat tradisi berladang menarik untuk kita lihat, bukan hanya dari segi pertaniannya, tapi juga sebagai warisan pengetahuan dan kearifan lokal, saudara. Jadi kalau orang Melayu itu berladang itu mengajarkan nilai kebersamaan, karena memang tidak dilakukan seorang diri ya. Jadi dalam kehidupan masyarakat tradisional ada nama istilah gotong royong. Nah inilah yang memperkuat hubungan antar anggota keluarga dan masyarakat. Jadi dengan kata lain, saudara, sebuah ladang bukan hanya tempat menanam tanaman, tapi juga menjadi ruang belajar tentang kerja keras, kesabaran, kebersamaan, dan tanggung jawab. Jadi petani harus menunggu proses dari menyiapkan lahan, menanam, merawat, sampai akhirnya tiba masa panen. Jadi tidak ada hasil yang datang secara instan ya. Nah disinilah kita dapat melihat nilai kehidupan yang sangat sederhana tapi penting. Apa yang ditanam hari ini membutuhkan perawatan dan kesabaran sebelum memberikan hasil. Nah dan Cik Tuan dan Puan, tradisi beladang ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga lingkungan. Karena dalam berbagai pengetahuan lokal Melayu Riau, pemanfaatan alam tidak berdiri sendiri. Ada tumbuhan yang bermanfaat, ada tumbuhan yang dimanfaatkan untuk pangan, bahan, bangunan, kerajinan maupun kebutuhan sehari-hari.

0: kembang manusia dengan ketersediaan lahan hunian kian sempit, menjadikan kawasan lingkungan gersang dan tandus. Pekarangan sempit sejatinya dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam beraneka ragam obat sekaligus penghijauan lingkungan. Manfaatkan lahan yang sempit.
1: Di kalangan orang Dayak Lingga ada sebuah upacara yang disebut dengan basuh lantai. Secara etimologis, nama upacara ini terdiri atas dua kata, yaitu basuh yang berarti mencuci atau membersihkan, dan lantai yang berarti alas rumah atau lantai. Jadi, secara keseluruhan, basuh lantai berarti membersihkan lantai. Upacara ini sangat erat kaitannya dengan daur hidup khususnya yang berkenaan dengan kelahiran. Orang Dayak Lingga mempercayai bahwa lantai ada penghuninya. Untuk itu, jika terkena darah, khususnya darah perempuan yang sedang melahirkan, lantai tersebut harus dibersihkan dengan cara disiram dengan air, diminyaki, dibedaki, dan disisiri.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Dan kita balik lagi di tradisi Beladang Melayu tadi ya, saudara, karena memang salah satu contoh yang sering dibahas dalam kearifan lokal Melayu Riau itu adalah pemanfaatan tanaman rumbia di lingkungan lahan rawa. Jadi memang dulu yang dipilih itu lawan lahan-lahan gambut ya, karena katanya lebih subur ini, saudara. Dan di lahan gambut inilah tumbuh rumbia. Dan rumbia ini memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi antara seperti bahan pangan dan juga bahan kerajinan. Jadi artinya, saudara, masyarakat tradisional sebenarnya sudah memiliki pengetahuan mengenai pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan kebutuhan dari dulu ya. Dan tentu saja tradisi masa lalu ini tidak berarti seluruh prakteknya harus diterapkan begitu saja pada masa sekarang. Karena memang kondisi lingkungan, teknologi pertanian, kepemilikan lahan, serta kebutuhan masyarakat sudah mengalami banyak perubahan. Nah, yang perlu diwariskan itu adalah nilai dan pengetahuannya, saudara. Nilai untuk menghargai tanah, nilai untuk tidak berlebihan mengambil hasil alamnya, nilai gotong royong, dan nilai kesabaran. Dan yang tidak kalah penting, saudara, nilai untuk menjaga lingkungan agar tetap memberikan kehidupan bagi generasi berikutnya. Dan pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kebudayaan ya juga menempatkan pelestarian adat, nilai budaya, serta pendokumentasian budaya Melayu sebagai bagian dari upaya menjaga jati diri budaya daerah. Dan Beladang ini mengajarkan bahwa tanah bukan hanya tempat berpijak ya, tapi sumber kehidupan juga, saudara. Itulah sedikit informasi dalam Beranda Budaya kali ini. Semoga tradisi berladang masyarakat Melayu dapat terus dikenali, dipelajari, dan didokumentasikan sebagai bagian dari kekayaan budaya Riau. Karena tradisi beladang zaman dulu tidak bisa lagi diterapkan zaman sekarang, ya kan? Karena budaya tidak hanya hidup di museum atau buku sejarah, tapi cara masyarakat bekerja, memperlakukan alam, bergotong royong, dan mewariskan nilai kehidupan kepada anak cucu, itulah yang diwariskan sekarang. Jadi menanam padi boleh menjadi pekerjaan, saudara, tapi menjaga kearifan di baliknya itu adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.

0: Tanjo merupakan salah satu kasanah masyarakat Desa Teluk Lata dan Desa Sebau, Negeri Terubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kain tenun Lejo merupakan salah satu jenis kain tenun yang diproduksi sendiri oleh masyarakat setempat. Tenun Lejo ini merupakan ciri khas masyarakat Melayu yang setiap kesempatan selalu digunakan dalam berbagai upacara seremonial seperti pernikahan, hitan, serta penyambutan tamu dan acara pementasan seni budaya. Kain tenun Lejo terbuat dari bahan sutra yang berkualitas tinggi, dengan disulam benang emas yang gemerlap yang menjadikan kain tenun Lejo Bengkalis ini terlihat mewah saat dipakai. Motif tenun Lejo yang terkenal adalah pucuk rebung, sentorak, dan siku awan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya Melayu juga menggalakkan dan menganjurkan agar setiap orang itu bersifat ikhlas dan rela berkorban. Dengan ikhlas itulah segala pekerjaan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya tanpa meminta imbalan apapun juga. Dan di dalam agama kita dan juga di dalam budaya Melayu dikatakan perbuatan-perbuatan ikhlas merupakan amal yang insya Allah akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat rela berkorban adalah sifat kebaikan, keutamaan di dalam membantu, memberikan atau apapun juga namanya baik terhadap keluarga maupun anggota masyarakat banyak itu. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, di dalam setiap pekerjaan kita harus menempatkan diri kita dengan penuh keikhlasan dan rasa yang rela berkorban untuk kepentingan bersama. Berkorban bagi orang Melayu adalah satu kewajipan yang tidak mengharapkan upah atau mengharap imbalan apapun juga. Itulah sebab dikatakan dalam budaya Melayu, apabila orang hendak menjadi teladan, artinya ikhlas dan rela berkorban. Apabila orang hendak terpandang, dia berani ikhlas dan berkorban sepanjang hayat di kandung badan. Jadi dengan adanya rasa ikhlas, rasa mau rela berkorban menyebabkan orang Melayu selalu bersifat baik, bersangka baik dan selalu menolong sesama anggota masyarakatnya sehingga terwujudlah kehidupan yang berbahagia, serasi, aman dan damai. Dan orang Melayu dengan keikhlasan hatinya menerima siapa saja yang datang ke kampung halamannya dan dengan keikhlasan hatinya menganggap siapa pun datang adalah sebagai saudara maranya. Mereka selalu bersangka baik dan dengan keikhlasan itu pula terwujud kehidupan masyarakat yang adil, aman dan damai dalam kehidupan masyarakat orang Melayu itu sendiri. Dan dengan rela berkorban juga orang Melayu saling bantu-membantu antara sesama dia sehingga terwujudlah kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, yang dengan rela berkorban itu pula yang jauh menjadi dekat, yang dekat semakin rapat, yang orang lain menjadi saudara, yang saudara lebih kuat dan lebih rapat dalam kehidupan mereka semuanya. InsyaAllah dengan ikhlas hati yang rela berkorban, masyarakat Melayu dan masyarakat kita semua akan menjadi masyarakat yang rukun, damai, aman dan sejahtera lahir dan batinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, kembali kami sampaikan kabar berita untuk jam 7 waktu Indonesia Barat kali ini terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Sanggar Kletah Budak ya, yang mementaskan operet Anak Dedap Durhaka di Anjung Seni Idrus Tintin baru-baru ini. Hal ini dilaksanakan dalam memperingati 21 tahun berdirinya Sanggar Kletah Budak. Dan ini merupakan salah satu ikhtiar dalam memberikan laluan seni kepada anak-anak yang tidak banyak mendapatkan porsi dalam dunia seni. 30 aktor cilik turut serta dalam pementasan operet Anak Dedap Durhaka ini, Cik Tuan dan Puan. Persembahan karya yang telah menjadi proses sepanjang lebih setengah tahun ini memperlihatkan hasilnya di hadapan publik. Bahkan hal ini juga menunjukkan bahwa Sanggar Kletah Budak menunjukkan eksistensi dan kerja kreatifnya yang tidak henti-henti sepanjang usianya yang memasuki 21 tahun. Dan Sanggar Kletah Budak ini telah memberikan warna dan sumbangsih tak ternilai di arus utama dunia seni di Riau. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.